Selamat pagi Rekaden Rai, Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Profesor Insinyur I. Gusti Agung Ayu Ambarawati mengakui teknologi pertanian di Bali mulai berkembang dari penggunaan alat mekanisasi seperti traktor menuju penerapan teknologi modern seperti irigasi tetes, greenhouse, dan smart farming berbasis digital. Diingatkan, meskipun penerapan teknologi tersebut akan membantu meningkatkan efisiensi usaha tani, namun penerapannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani. Sementara Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Karangasem, Iwayan Widodo menambahkan, pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih terarah kepada generasi muda agar mereka tertarik terjun ke sektor pertanian sekaligus mampu mengadopsi teknologi digital. Rekan Entrei, demikian Getre Bali di pagi hari ini bersama Gongya Cynthia dan sampai jumpa.

Ingra Kelantrai, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Gonge sini akan nyerengin ring acara Rahajeng Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali nge. Topik yang dibahas di Ingra Kelantrai seputaran budaya, tingkatkan kedamaian di tengah heterogenitas. Ingra Kelantrai, sanen sampun ring pelatan ka pertama gonge sobiahang, menjaga atau meningkatkan kedamaian, baik niki dalam lingkup keluarga, komunitas, maupun negara, niki kan dapat dicapai melalui serangkaian kebiasaan. Sani berfokus pada saling menghargai dan pengertian. Salah satunya nih, wow, komunikasi lan dialog kenten nggih. Benten nalar budaya sosial, toleransi dan juga kebiasaan emosional atau psikologis berupa budaya minta maaf, memaafkan. Nggih, apresiasi juga perlu nggih. Ingra Kelantrai mengucapkan 3 kata kunci membiasakan penggunaan kata tolong, terima kasih dan maaf dalam interaksi sehari-hari. Tentunya saling menyapa tersenyum, selain niki kita memberikan manfaat bagi tubuh, niki juga salah satu kentennya kebiasaan atau budaya untuk meningkatkan kedamaian nggih. Apapun nggih Ingra Kelantrai masalahnya, kentennya mari kita bicarakan baik-baik, bangda kedamaian niki tetap diterjaga kenten nggih. Tetap dibiasakan dumun nggih budaya-budaya untuk memupuk rasa saling menghargai dan juga pengertian nggih. Tapi niki Ingra Kelantrai menjaga kedamaian di tengah heterogenitas, kadi keberagaman suku, agama, ras lan budaya, wenten tantangan yang sangat kompleks dihadapi oleh banyak bangsa, termasuk niki ring Indonesia kenten nggih. Beberapa niki tantangan utama yang memang sering muncul ketika berupaya menjaga harmonisasi dalam masyarakat heterogen nggih. Seneka pertama, prasangka dan stereotip sosial. Wentan penilaian negatif atau pelabelan subjektif terhadap kelompok lain tanpa dasar yang valid. Jadi hal niki sering memicu rasa curiga dan menghambat pembauran yang tulus nggih. Etnosentrisme lan sikap superior, anggapan bahwa budaya, agama atau kelompok sendiri jauh lebih baik dari kelompok lain. Nah, niki sering nggih gue dapatkan di lingkungan kenten nggih. Mungkin Ingra Kelantrai, sikap niki melahirkan perilaku diskriminatif lan meremehkan pihak lain. Ini ke tantangan nggih, dan juga segregasi lan eksklusivisme. Jadi kecenderungan suatu kelompok untuk memisahkan diri dan hanya berinteraksi dengan sesama golongan kemantan. Jadi minimnya interaksi antar kelompok memperbesar peluang terjadinya salah paham kenten nggih. Nah, mungkin Ika, tantangan-tantangan yang memang sering dihadapi kantongnya atau yang sering ditemui di lingkungan kantongnya, mungkin solusinya nih malah jebos nih Ingra Kelantrai sapunapi solusi untuk menghadapi tantangan kantongnya menjaga kedamaian di tengah heterogenitas. Tetap unikiring Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Wah, ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, aku minta digendong.
1: Ntar ya, nak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu.
2: Ibu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kantun kesarang. RRI dan Pasar, suara budaya Bali.
4: Suara budaya Bali.

0: Enggak, selamat pagi, Rakelan Rai, Kanton Nyarengin Gongga, Sintia Punikering, acara Rahajang Bali, mengatakan informasi, lan tembang tembang Bali, Bu Lodre, daerah Sibang, nih, sampun Nyarengin, nge, Kak Angga, Rahajang Bali, Kak Angga, setate semangat, nih, jalanan aktivitas, nih, Ayuna, Om Swastiastu, nini, Rahajang Bali, demoge serang sami, setate kena, ngembar geng, sodar, maasteng, karang, nge, ring, paletan, kawing kali, sirap, nih, sana, nagingin, ring, acara mangken, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Swastiastu, Rahajang yang semang, selamat pagi.
0: Iya, Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Mejantung sampun gue gak jangan kena nge.
0: Astung karel, Pak Tut pun api.
1: Aduh, yang tadi atur ribai, mpok berhubung patah masih ya. Jadi segar-segar ogar, kena.
0: Nge, kena mantan. Badan pun api.
1: Nah, dan bayu.
0: Oh, bayu. Kak Angga nih, ke mantan salam.
1: Kak yang bagus. Tik semua ampun bang nyile bagus kan malam minggu ni.
0: Oh sampun, ampun ya berhasil.
1: An bareng ngindang ngapa bagus. Kalau pelih nama takon.
0: Anda dos ya.
1: Kadene Kak Angga ya.
0: Oh kenten nggih ya, karena silih bagus Kak Angga tuh. Mimi identitas sampun meganti langsung nikah.
1: Dan tiang Kak Angga tiang nyile ke bagus nanti anu patut mancing ke kecoa.
0: Aduh, sampung nanyi le nyile bagus nak Pak Tut ampun mancung lan bagus.
1: Aduh, nyer hayu. Anapi topik emang kenda asal aja. Gitu aja sana.
0: Nge, niki nek kedamaian Pak Tut, damai dengan keluarga pun napi niki Pak Tut. Ya, napi?
1: Napi kagak mau aja kadung misalnya.
0: Oh, kenten damai niki indek kedamaian di tengah keberagaman niki Pak Tut.
1: Oh, di tengah keberagaman. Lah damai teng kenten.
0: Nggih.
1: Yen pang damai niki napi mah saling percaya mantan jadi semeton kenten tur maning berbuat yang baik sesama kenten. Sana liana agak mateng kenten. Termaning mangdok presiden ring sejarah ring gos meroyong mangdok para paros kenten kan saling kadean
0: gitu. Nikah pun gotong royong nikah sebuah kebiasaan atau budaya untuk meningkatkan kedamaian kenten ya. Pak Tut nge wenten mungkin tradisi-tradisi memang dijalankan dumun niki Pak Tut antar sesama dumun antar keluarga yang sering dijalankan untuk memupuk kedamaian niki
1: ya. Jadi anak melintas ya ten ya kendana biasa ya kalau yang sesama kiragor Ricky yang boleh yang melalui keponaan ngiling kadang BTN kan barai kam kendana kau panggil tiang becik niki saling napi wasan nika mengisi nika yang wenten di odalan kendana mending panah tak sangat sana tiwas agama salar minum kendan tak muruk nyait membarang-barangan kenten nika becik panggil dia kan ramai nika.
0: Oh nge tidak adanya napi wastane nge ketingkatan antar napi wastane nge niki nyemak gaya akeh niki nyemak gaya kide kenten ada selaras sama kenten nge
1: menolong lah panggil dia nika niki keponaan dia ring tabanan nika kenten BTN napi wastane nah tantang-tantang kentang ini oh, sekarang ini becik panggil diang santukan panggil diang niko wenten Islam Kristen talar wenten orang bule kentang dimun
0: oh bule
1: oh. Malahan seduk panak tiang melapas kentang dimun melapas sangat bule niko menawarkan diri tempatnya itu diberi biar bisa angin parkir kenten fix kemana
0: oh memfasilitasi membantu e, berarti kan, nge
1: ini kemudian itu mungkin wenten terserah nangga sekali boleh itu yang bahasa banget setian dan bisa aja setian ngerti ya pun kenten yang montol itu kenten
0: oh yang ini sama sekali nikah berarti memang keluarga Pak Tut yang memang dumunan baik makanya direspon baik kenten dibantu ketika wenten acara
1: Ipun pun tagihnya bena anggona ketua nika ipun ternyak.
0: Ketua napi nika ketua
1: ring BTN nika.
0: Oh ring BTN.
1: Jadi mungkin kelian napi kelian dan mang dan napi yuk nyentuh ke ketua. Yang malu.
0: Okay.
1: Tapi pun mudah anak-anak pasti beliau pikiran itu.
0: Pikiran. Oh kenten menarik pisan nih kini.
1: Terus langsung jempol.
0: Satu
1: kan manggil yang wenten kurang anak kendaraan non Indo niko bareng niko mau dijahitan sekaligus bertanya bagaimana caranya gini, udah apa gitu.
0: Oh, malahan dia yang kepo, kentan ingin tahu lebih banyak iya. tentang budaya kita, kentan ada senepatan nge.
1: Oh, jadi pun milu negak kepo dan mes. Ya, beparas-paras semada panglantur kentan tersisi anti-anti kering banyak yang dikau.
0: Oh, berarti berhasil Niki menjaga kedamaian kentan nge. Kalau bisa ditingkatkan kembali Niki nge, kebiasaan-kebiasaan becik Niki patut nge ya setengkara.
1: Lantur dios-dios tangkentan mesti yang sampun nyapu nikau sekali neuningan dia atuh damai terbentang bom di balik balik kentan
0: astengkara patut nge pangrahayu pengabden sarang sami
1: kenyam mai mekenyir
0: nge sekali patut ten pegat-pegat kenyam ne ganti kering untuk Niki jak mekenyam gen
1: ulian timpal semeton paras-paras irago sugih kentan
0: astengkara sugih kan timpal dadasnya astengkara nge
1: timpal dah kebarno talar sugih bernafi ulian sengelah ini semoga nyileh pasti mana. Ini lalu maluner.
0: Aduh.
1: Tinggalin lagi kedunan hajuang pada buliang.
0: Mimi. Nge, tapi jangan terfokus mereka mantan gantan nge. Nge, nge, suka sama Pak Tuan.
1: Gantan lah, sira atu haji sira warapnya. Ibi tinggal pegat.
0: Sira atu haji widangan api ya.
1: Ratu Haji Ratu Wijano Jaya kentan.
0: Oh Karuna Wijaya nge Stata oh, Niki nge. Beliau nyarengin atau kakiang nih ke
1: itu kakiang
0: nge
1: tapi yang boleh kentan bunga kemauan yang pun menggelepuk karena itu bang kakiang yang sakit kentan.
0: Oh batin ya edu mun obati ya nampun ngeranjing pun ical sakit bang kakiang Pak Tut.
1: Nge, ane menciang di sabana nampun ke ring kerambitan.
0: Ring kerambitan.
1: Enggak, ring kemerah putih.
0: Sampun, oh. Sampun dumunan palatan pertama.
1: Ragaan senyak, senyak, kene ungkuran jaga si malu kan? Kan?
0: Harus si malu, yen pun ungkuran nak ngambul.
1: Kita nampun jaga, ngudian senyak, yen ban urdurin.
0: Ada, ten peragat jejaitan nak, ate sampun nang sampun nang. Inge,
1: inge, inge,
0: betul.
1: Kaliwau menawi mah, menurut inge angge di tanam perubangan.
0: Inge Rahajeng Wali.
1: Santi om.
0: Inge suksama patut sane mancung sejibak Bali. Rungkur patut mancung serapun inge sane nagingin budaya tingkatkan kedamaian di tengah heterogenitas nge. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi Gengge.
0: Selamat pagi Om Swastiastu nih Ayuna.
2: Iye, pun api gak terang gonggek.
0: Pirang nini gonggek sehat pasti kemangkin.
2: Iye, demogi setato kenak nge.
0: Iya setengah.
2: Patut mancing, masandaan dumun patut.
0: Iye, sampun pastikan nunas mangkin Pak Tut tiang niki. Nini Ayuna pun nunas nini.
2: Bereng tuh, wau wosan niki jagi matanding aja ngan mangkinnya ya iseng niki nyela ampun julit pagi niki nyela tan poleh pemungah
0: oke
2: niki poleh lana mungah niki
0: astengkara
2: nge
0: iya astengkara nini pun api mangkin nih Ayuna wentan kegiatan kelompok tandumun mangkin.
2: Oh mangkin tan tuh.
0: Oh tan seharian reng pakubuan mantan menang dados nih.
2: Inge di bidan niki tiang tanggal 19 pulang kampung tuh cucu keponakan mah 3 bulanan.
0: Oh.
2: Nih niki jagi kundangan ke Singaraja nya niki wenten di kampung keluarga meninggal tanggal niki tanggal 28 jadi di kremasi ring bedo drik.
0: Oh oke okay, nge acara piatnya ring ni Ayuna kentan nge antar nge nih nge nge tapi kan satu sisi berarti ya ning nini sampun pole uleman kentan nge senangan dan pawiwahan berarti nini berhasil kentan nge menjaga kedamaian saling menghargai kentan nge. Pun api nih kan nih ketika samun bertemu dengan sekelompok orang yang mungkin beda pendapat, kentan nge beda banjar. Pun api cara menjaga kedamaian nih kini antar beda banjar.
2: Jentitian tuh, napi wastane kan jaga diri, masih jaga hati, dumun pertama nih. Yang beranu nih ke berkomunikasi nih kan kan dados jak ngawak-ngawak gitu.
0: Oh, nge, komunikasi dumun dijaga nge, dengan baik.
2: Jaga masih nih ke hati yang diajak berbicara supaya kita tidak menyinggung nih. Tapi male mangkin tuh kide-kide cepat tersinggung mungkin orang itu tuh.
0: Jangan sensitif
2: ya, di keluarga aja kita, sama saudara aja tidak sama. Siapa pendapatnya gini sih? Kenten tuh titian yang penting jaga hati sama ya. Seperti Pak Man Pandu.
0: Ah, Pak Man Pandu
2: wau. Pasti yang pertama jaga hati. Berbicara dengan siapapun karena mungkin kan dengan berbicara kita bisa, dengan omongan bicaraan kita bisa membuat orang lain sakit hati kan gitu tuh.
0: Iya, bisa membuat sakit hati ketika tidak sengaja kayak pengucapan kita yang tidak enak kan tentunya diucapkan. Talar bisa juga dari komunikasi mendekatkan antar sesama nih Ayu Nange.
2: Ini kan perlu dijaga pembicaraan apapun. Yang titiang tuh Driki di lingkungan wenten agama Kristen, wenten agama Muslim, ampun damai yang terjadi. Kenten upacara saling bantu, kenten terjadi.
0: Uniknya saling bantu membantu sekali Pak Mang Patut Mancung wau kan sampai nyarengin menjejaitan. Yening Trika pun api bantu membantu nih contohnya nih.
2: Wenten tuh nyarangan menjejaitan tuh.
0: Oh wenten. Mersi Dayang nih keni. Oke. Nulungin menjejaitan api mantan.
2: Ya Triki tuh.
0: Oke enten pantes.
2: Menari raya saling kenten ampun ngejot napi. Presiden Kenten.
0: Oh Kenten. Tapi awal-awal kenal Nika dulu nih untuk menjaga kedamaian, memupuk kedamaian di awal kenal Nika pun napi. Apakah napi wastan deh berkenalan dulu, naken nama dulu atau gimana nih Kenten awal-awal kenalan?
2: Oke. Okay. Dari mana? Kan Diki itu anak dia kan menyewakan mainan. Pasti kalau ada orang ke rumah dia tanya dari mana deh.
0: Oke.
2: Itu pasti Nika tuh.
0: Menyewa mainan Kenten?
2: Nge, nyewa-nyewa mainan anak-anak nih kan tuh.
0: Oh anak-anak, oh bisnis, mantan bisnis berarti nge.
2: Kecil-kecilan tuh, ti anak nih nantu nih ke anak okay. Terpegai sambil ngempur Riki. Nge, wenten, akhirnya dibi wenten saking tau jurang Riki, dari mana deh? Yang dari gini lah Bu, bilang di mana kan tanya dari mana di mana kerja karena dia kan sopan, kita kan ramah juga.
0: Dikapun. Memulai komunikasi dumun berarti nggih.
2: Saya kos di sini kayak pasti nanya itu tuh.
0: Nggih.
2: Banyak tuh orang Kenten. Kristen pasti ditanya nih masalah
0: nih ke. Okay, ini suksesnya nih Ayuna sabun berbagi nih kinge, ceria luar biasa nih kinge. Mulai dari bisnis, akeh meduwe sawit.
2: Kalau sarangan mantan.
0: Ampun medaging ini.
2: Titian Nuna Sampuro, enten manut, Niki semeton sami, Nini Ita, ampun mau ngasu.
0: Nini Ita durung, mali bos.
2: Nani, main dira, matu nindi, Pak Yan Arbos, nani ke durung nge, munga makin sereng gongge. Kari galah gongge.
0: Kanton galah minap Niki nge, mali jebos, coba gongge manggihin dumun galah.
2: Mandatan ketek anu, Niki ketek-ketek, Niki di belakang.
0: Nge, pun ketek-ketek ya, Niki Wayu, netan boleh ngeranjing nge.
2: Kang Yang ngampura, netan manut, di Kang Yang kalau nyarang nantan, boleh makenyung Niki.
0: Sampun mendagi.
2: Gongga rajang tugas nggih. Titi yang mau pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge, sukses meni Ayuna sampun nyaringin gongga sinting acara Rahajeng Bali mesenakan domon.

Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.

0: Ing eh.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6:09 sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang berasal dari daerah Bali Utara, tepatnya di Desa Lokopakse Buleleng. Tarian ini mulai muncul pada tahun 1940-an yang diciptakan oleh para petani untuk menghibur diri saat sedang istirahat bekerja dan biasanya dipentaskan saat sehabis musim panen. Seiring perkembangan zaman, saat ini tari joget bumbung ditampilkan dalam berbagai kesempatan, baik festival seni, acara formal, hingga acara hiburan umum. Tari joget bumbung merupakan tarian pergaulan yang memiliki gerakan khas, di mana gerakan penarinya yang lincah, dinamis, penuh improvisasi, dan ngegol ke samping. Joget bumbung tarian yang syarat dengan makna filosofis dan nilai budaya. Tarian ini menggambarkan keharmonisan dan kebersamaan antar masyarakat.

0: Selamat pagi, Rakalan Rai Gonge Sena kantun nyaringin punikiring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali nggih. Pak Katot Tiarsa, gianyar sampun nyaringin suksema Pak Tot talareng Facebook Program Budaya RRI Denpasar wenten Pak Okom Liarta Padang Sambian nggih. Ibu Katot Sekar muali niki nyaringin ring Facebook. Rakalan Rai malih gonge sapa sangra kantun niki galah nyene ring pesawat telepon 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gongge.
0: Om Swastiastu, selamat pagi, Nini.
1: Ini. Punapi mau dua gatra, Gongge.
0: Gatra, kena Astonggara nih.
1: Tahu, Nini. Ini nega, nengah radio.
0: Oh, wow, caca cicik dan Nika.
1: Wow, dua cik. Harus kaya nih, Gongge.
0: Oh ampun bersih Nini Titianga selit-selit mangkin Astengkara.
1: Nggih, aku mangkin negak nyirang radio, kenceng nepireng aja jalan dunia kalau tuh mau apa dan boleh.
0: Tan kenapi? Sira nika sana nyolek aduh meni.
1: Semua kong liang.
0: Nggih, suk semua.
1: Oke, mina pampun orangnya nggih.
0: Astengkara sampun nih. Niki sampun detik-detik terakhir niki nih.
1: Nggih, boy kampun. Main nira pun tuh.
0: Main nira durung.
1: Kenten mungkin dagana melayak ke penebel.
0: Oh melayat, oh nge.
1: Melali sudah nak tiang gongge.
0: Nge melancaran mereka.
1: Nge. Napi topi ini.
0: Nge topi ini indik kedamaian nih kini nih. Pun napi nini kan dah ada sepelengsir dumun niki di kangering pakubon menjadi panutan dumun nge ketika apapun yang nini lakukan menjadi panutan untuk cucu. Nah pun napi nih kini bang de diikuti cara-cara nini untuk menjaga kedamaian antar piana, antar mantu, antar cucu pun napi nih.
1: Iya, makin alih-alih dah suka makin sekali dumun anak-anak tiang aduh.
0: Oh suka, kenten sukanya suka dari segi napi, oh, segi urinnya kah atau napi?
1: Orang napi.
0: Oh kenten.
1: Ya, ntar dulu.
0: Aduh, ntar dulu deh. Ntar dulu, sekali beli rai penny gentingnya ntar dulu.
1: Aduh, mau deh tuh.
0: Kenten dong. Wena pi nini yang sampun sekali nika.
1: Makten kalau kenten nemuane sabar nak. Ntar dulu kita kan sampun jawab nika nge.
0: Ada.
1: Anak-anak dia rumun nak tiwas nika nge. Pokoknya nudo jo rahin. Pokoknya harus turut. Kenten mungkin cucu dan hidang eten anju.
0: Nge.
1: Tentu kan ampun kenten ada menjawab mula orang tua dan kenten. Kalau harus semasa nika diingatkan dan.
0: Iya, saling mengingatkan nih.
1: Niki mau budak nyari semua.
0: Suk semua.
1: Kenten nah harus sini harus cerita dan burun di dia tu.
0: Punapi ini apakah wentan kebiasaan atau kegiatan niki untuk meningkatkan rasa kedamaian pang nyak mepundoh kenten nih?
1: Nih biasa kan menuju mungkin ada acara wentan acara napi je rai-rainya niku harus dulu kenten kan nih nanyain kalau dijong ali kenten harus niku tuh.
0: Oh, sampun direncanakan dumun ketika dekat-dekat upacara.
1: Karena mungkin banyak-banyak nanti tuh.
0: Kenten.
1: Nyeru duni na mantun dia jam 5 pun berjalan.
0: Oh.
1: Nih, pokoknya nyanan jam 2 tuh maro cukup. Tasbin nyemak kini nyemak gitu. Dan nyidang pun mantasbin pedang dan ngurus anak lah datang itu.
0: Iya, nah Nika pun terpotong waktunya untuk berkumpul berarti nge.
1: Syukuri kan tuh.
0: Oh, nge.
1: Nah kenten dan si siang mengingatkan terus kenten. Nah ya nang mengingatkan Niko kan nak pengingatkan waktu kan kenten tuh.
0: Iya, nge.
1: Dia nak waktu kene kenten benar nah datang itu tuh.
0: Nge patut ini.
1: Dan anak-anak dia pun yakin motivasan sangat. Karena mana dia kan mungkin anak bedan kecat ni biang aja ni juga dan obdan yang warni kecat kan cucu tu.
0: Oh kentan biar
1: dan orang tua mampu benar benar kentan tu.
0: Oh iya cara pola asuhnya berbeda nih nge.
1: Nge berbeda.
0: Tapi pun tapi kan dari sisi rumah tangga nih sampun aman dengan tetangga mungkin sareng PKK PKK sanelianan lansia pun tapi nih ketika memang ada yoga bareng pun tapi untuk meningkatkan kedamaian.
1: Kita menyarangi apa tu?
0: Otak. Kawinan. Oh.
1: Ayo baten, lakinya ten napi ngawinan.
0: Napi nikah.
1: Nang ada kalten wentan.
0: Oh, ten wentan, meme.
1: Nangian olahraga di jalan kan, sanyo, jalan-jalan, temengang, jam limo, jalan-jalan, kita ngeduk.
0: Oh, jalan-jalan ini, ring margi ten wentan manggihin pisaga, nih ngelintang, kan lewat.
1: Ya, tuh, makin aja.
0: Oh, oke. Okay. Nah, pun napi nih kan ini menjaga kedamaian, apakah dengan cara menyapa, kenten nih?
1: Nah, kenten nih, jadi, punya anu lah, nih, semutuannya jalan-jalan, ya nih. Bu Nini kan boleh sih jalan-jalan. Masih ada anak kita, nah pokoknya jalan lah.
0: Oh.
1: Ramai gitu.
0: Nge.
1: Ngajak tetangga. Kita nonton. Nak buru-buru, ya nonton nak jauh. Bersih nih gitu.
0: Oh, kenten. Tentram nge nih nge damai tetap nge. Nah,
1: penyapaan ke bersih itu.
0: Oh, kenten nge nih.
1: Kalau nak menetap petan nonton di situ.
0: Menetap petan nonton berarti nge.
1: Menetap petan nonton cuma buru-buru kan.
0: Kenten nge Nini. Yang penting lingkungan ini sampun tentram damai, suksesmu wali. Pak Mam Pandu sampun. Ampun Ibu, ne Nini sareng Pak Mam. Adem pun dumunan beliau niki Nini.
1: Masan kering mangken tu.
0: Masan kering.
1: Ya men gigi-gigi sasan deknya dia kan mati nah. Bertahan hidup pun enti-enti
0: akhirnya. Aduh, nge, yang penting happy dumun Nini. Ampun mila-mila pikirnya nih.
1: Ye, usah jalan-jalan tu ni. Nah, nuna lantas bau dah. Nah, modal nak iya aja kita nak pelalin nenek nak ketemu apa tu?
0: Nge, Niko pun yang penting wentan mantan tempat yang dituju untuk merefreshing diri nge nih nge.
1: Nge, Niko pun anu lansia.
0: Nge, Nini sukses mah.
1: Dan Niko nyenten dan wentan. Dan selalu nuju ke mau main itu dia nak. Ngelemong kok dia matuh, nak cuman bisa ngelih seneng dia tuh.
0: Oke, entah. Nge.
1: Nge, Niko kan dia ke perempat dan tuh. Mbok Eka kebetulan, Eka tulisannya tianya gitu kok dia sama sekali dan bisa nulis tuh.
0: Oke, entah. Nge, entah kenapa ya. Penting wantan-mantan sewitra sana mengerti dan ingin membantu. Nge,
1: amin ya. Dia menuju kerja tuh. Nak demen juga ngeluh nih, mai. Lu ngerti di impala, enten?
0: Iya, setengkara. Untung, enten sawit rasanya mengerti. Ini
1: mengajar yang bisa, tuh.
0: Oke, enten. Iya.
1: Mengajar bisa, yang kalau kemauan belajar menulis atau uang.
0: Iya, mungkin nge, karena sampun.
1: Kemauan belajar membaca atau keras.
0: Iya, iya, di tengah kesibukan ini, enten kenapa ini, ampun cak-cak cicik, ampun lelah, kangian, dumon. Iya, suksesnya nih.
1: Iya, kami tidak ada pengendar perempat, mondok enak rajeng. Iya. Ini nggak setiap perempat. Pera dengan dia binti yang ngomong gede gitu dengan dia muncul nah kan tu.
0: Aduh, kangnya muncul penutup nih dulu nih kini.
1: Iya, mau dok kena satu.
0: Astengkara.
1: Orang aja juga semua ada galan ini mau pamit om santi om.
0: Om santi om suksema nih ita. Pendengar terakhir dumun nge, Rakel Andre sama memberikan solusi nge, gambaran bahwa di lingkungan ita sampun penuh kedamaian, penuh ketentraman, kenten nge dan saling menghargai menghormati. Jadi menghadapi tantangan sanegonge sampun sobiah ring sesi diwau kenten inuni kenten nge menjaga kedamaian niki di tengah heterogenitas utawi keberagaman niki memerlukan pendekatan yang menyeluruh mulai dari tingkat individu hingga kebijakan negara nge. Solusi yang paling strategis dikingi pendidikan multikultural. Di kesaneka pertama, jadi mengintegrasikan nilai-nilai toleransi, inklusivitas, dan sejarah keberagaman ke dalam kurikulum sekolah sejak dini agar nikingi generasi muda memahami dan menghargai perbedaan. Dari generasi muda, demen pemucuknya niki rakelan traingi mangda wentan api wastan ini generasi yang memang penuh akan ilmu utawi pendidikan multikultural. Nge, niki adalah solusi strategis untuk menghadapi tantangan menjaga kedamaian di tengah heterogenitas. Rekalan Rai, semuanya titi yang sarang sami, nika dumpon. Nge, cara menyikapi perbedaan sebagai bekal hidup. Nge, Rekalan Rai berusaha bersikap yang tenang saat menghadapi hal-hal yang memang dapat membantu mengendalikan diri untuk tidak menimbulkan hal yang dapat menimbulkan konflik. Mangde tetap damai di tengah heterogenitas. Nge, suksesmu dahat, nge, semuanya sana sampun nyerengin ring line telepon Facebook Programa Budaya RRI Denpasar taler ring WhatsApp Pro 4. Magi-magi bermanfaat tetap penikir ring Pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

mendengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat pagi, Rakan Entrai, pendiri komunitas Taman 65 Denpasar, Agung Alit menegaskan alih fungsi lahan pertanian dan masuknya investasi skala besar ke Bali berpotensi mengurangi akses masyarakat lokal terhadap tanah serta ruang hidupnya. Diingatkan, pembangunan pariwisata massal harus diimbangi dengan perlindungan terhadap masyarakat lokal dan aset

ekonomi mereka. Agung Alit menambahkan, alih fungsi lahan sawah berteras ring untuk pembangunan fasilitas pariwisata tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kemajuan desa. Rekan dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia, dan sampai jumpa.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Tari Gambo. Gambo merupakan jenis drama tari Bali yang dianggap memiliki mutu paling tinggi karena termasuk drama tari klasik yang kaya akan gerak-gerak tari, sehingga dianggap sumber dari segala jenis tari klasik Bali. Lakon tarian Gambo bersumber pada cerita Panji. Gambo berbentuk total teater karena di dalamnya terdapat perpaduan unsur seni drama dan tari, seni suara, seni rupa, seni sastra, dan lainnya. Dalam catatan sejarah, tarian ini diperkirakan muncul sekitar abad ke-15. Tarian Gambo biasanya dipentaskan dalam upacara-upacara dewayatnya seperti piodalan, upacara manusiayatnya, perkawinan keluarga bangsawan, upacara pitrayatnya atau ngaben, dan lain sebagainya. Pada pementasannya, tarian ini diiringi dengan gamelan pegambuhan yang berlaras pelok sayap itu. Tokoh-tokoh yang biasanya ditampilkan yaitu Condong, Kakan-kakan, Putri, Arya atau Kadean-kadean, Panji atau Patih Manis, Rambangse atau Patih Keras, Demang, Tumenggu, Turas, Penasar, dan Prabu. Dalam memainkan tokoh-tokoh tersebut, semua penari berdialog. Umumnya menggunakan bahasa Kawi, kecuali tokoh Turas, Penasar, dan Condong yang memakai bahasa Bali, baik halus, madia, ataupun kasar. Tarian Gambo yang masih aktif sampai sekarang, yaitu ada di daerah Batuan Gianyar, Pedungan Denpasar, Tubak Bayu Badung, Yeh Api Tawianan, Anturan dan Naga Sepe Belelen, serta Padang Aji dan Buda Kaling Karangasem.
4: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
5: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
4: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
5: Orang gede? Lo belong maksud lo?
6: Oh no.
4: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
5: Yang benar nih, nanti kadek gak lolos gimana?
4: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
7: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
8: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Oke, selamat pagi rekan-rekan Rai Mali nyarengin gongga Cynthia Punikering FM 106,4 MHz LAN AM 1206 kHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali ya. Sare makin mawali nyarengin semeton sami ringgala jam sia lintang dasa kantos nampak ringgala jam dasa nggih rekan-rekan Rai ringgelaran acara Rahajeng Bali niki kanton nyarengin nggih ring pakebon soang-soang sane sampun beraktivitas sane sampun beristirahat atau sane kanton berkrodit-krodit kenten nggih. Sana yang mungkin kau nggak Cynthia mewali nyarengin ring acara Rahajeng Bali obrolan komunitas gegonjaan ngira kelan resiki jam Niki Murdane inggian punika wenten Puputan Badung nge. Jadi Puputan Badung Niki diperingati ring bulan mungkin kentan nge sampun wenten pegelaran ring Rahine Dibi Niki Raklantre ring lapangan Puputan Badung wenten upacaranya neng nge. Sudah punika sana sampun manggihin luar biasa Niki nge memperingati Hari Puputan Badung ring warsane mangken. Nika nggih rekelantre gegonjaan mangken nggih murdane utawi bantang Puputan Badung mogi-mogi mepikeun tur bermanfaat angin urip iraga sareng sami. Sane mangken nggih rekelantre durus meleje bos mirengan gegonjakan nggih rekelantrai talering acara puniki gongge Cynthia ngelungsur mepamit bertugas dumun. Santukan sampun telas gala gongge nyarengin sematan sami sampun ngawet ringgala jam 5 diwau. Mogi-mogi napi sane sampun ke biar ring ambares tata bermanfaat nge. Wosan gongga Cynthia punikira kelantre wenton beli dede sana nyaringin ngawet ringkala jam dasa kantos jam 3 sanja mali jebos nge. Yening wenton atur gongga dorong manut gongga Cynthia ngelusur gengrana pengampura maka wosan aning atur puputan gongga Cynthia antuk uncarang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

jek subuh liang kena tiapin je batis sesakit bilang jalan yang ngancuk jek subuh jek garang bayu mudiang je seluar gai pang berjalan ben tuh ada nik-nik ketutonom pegeriam teko yang kal mudiang kaden sing dadi orin sesebilang orin jek peragat ngelawan jek nengil jek kengkenik jek liu jek munyin nini dadi nak tuwo yang sing memunyi nuturin piana subuh peleh tugas nak tuwo mula nutur yang sing orin sing keno bener jek bilang orin subuh nyaplir dunene siap dewek ketuwo awak tuwo jani asing man memunyi bingung hati katena bego kena nini adi nengil do kan adi nini dah panggil nak subuh nik nak ya subuh bisa ngeringo ragane jani rago inget aja tuwo apa tugas bakal ke warung medagang ni apa jo nak nik liu ni apa jo ada pangketo yo anu aja ngadene kakalen malu ke warung.

0: oh, iya ngelih mau
1: Niki wanta sampun galak
2: ngoyong ngoyong
0: aduh ngoyong ngoyong bareng bareng gak duwe
1: ngoyong lu dicu bareng ditun
3: iya nak jenik ya nyelak di gesan ini paling gede masih menyelak di tengah
0: ngaduk dong malu
2: Ane
3: gede ngelumet,
2: terus mulai di tengah.
3: Sing, boh jangan timpale, meludeh ya, masamparan kena.
2: Ane gede ngelumet, ane.
1: Ayo, ngelumet. Besadoran.
0: Nah, mumpung lo dah dua, ane dah dua.
3: Kenapa beli kan dom?
1: Kali bagian.
0: Lo gadung. Beli itu aja. Dicamplung. Jadi tiba aja.
2: Kijo ni aja,
1: nanti. Ia orang
2: ada persiapan apa nih? Naja kijo ni kan?
0: Bawa buka.
2: Oh,
0: di Padu main libur.
1: Bagai tu nak ngai kesepakatan nih?
3: Si. Kajo kajo luas ke gunung.
0: Boleh leh yo.
1: Ngangin ngangin yang luas ke Karangasem.
3: Aduh, kewalau demon artis sih gitu.
1: Nak undian
3: ya
1: beli
3: tu? Ah, gumi aja ngaranang demon.
2: Kekan sih demon nak beli kene. Ada nak beli ya? Nak beli itu? Ada nak maya? Demon nanti ya.
0: Sing tu,
2: sahaja.
3: Apa aneh kal beli? Ada nak ngadap gitu?
1: Nah, tu sah. Apa nak ada nak ngadap?
2: Pesing aja.
3: Nah, api nado tahan pipis dagang sing ado.
1: Ada ngapasin tu tu.
2: Tabung pipis tabung.
3: Api ado dagang nak belanja sing ado.
1: Beliune.
3: Makawinan agate ado dagang, ado nak mau belanja ya diatun sing lah pipis nganggoh man.
2: Ado pipis
1: yen bango.
0: Kalau agat beli nak bayu segar yo.
1: Nah,
0: tu boleh agat
1: tu. Nomor satu tu.
2: Yang dorang tu yang sing segar apa sing idang, ngudiang sing idang.
1: Begitu kengkeng nak ngorto kan?
2: Ya, malu nana malu nami.
1: Ami kalian menalang-alang nak ngaleng cokornya medinak kan?
3: Napa sih kalian je maluan kalian ni beli?
0: Malu kalian.
1: Jauh paling malu nake.
0: Udah aja nges.
1: Aja nges kan itu.
2: Parah nake nyalip ke bokokan malu.
3: Aja nyampe. Tontonan man jalan mengkader apa?
2: Nenek cokornya ada.
1: Pindah tu,
2: barang-barang
1: dewa ratu, bebak tanah.
3: Johang, aku Johang, malah Johang.
2: Kuda kabar kas depan.

0: sapa sih itu?
1: Molong.
2: Mula lah nang istri.
1: Yang
2: kata
1: asne seng kaget yang.
0: Apane?
1: Toto tungkat neto aeng misilanya.
3: Tidak! Jangan kotori bajuku. Hei, beli!
1: Hei, beli!
0: Suwong kan umah nene suwong yung mana
3: papan ngebetas. Dine ban muruk persiapannya. Dari pejuang.
0: Juangat lah.
3: Saget yang banyak lidak jalan hidup.
0: Lah kan dijuang sing ada apa kan binu.
3: Tapi semangat tidak pernah kan pudar gitu.
2: Nah,
0: nesan. Lu mana pejuang geng-geng.
2: Sekali dihidupkan apinya tidak pernah padam. Mm.
0: Gas nek mati.
3: Banyak bakaran.
0: Dampak.
1: Aduh, motor anginnya keras.
3: Apa yang kesatuan? Ngalih adung nih banyak penemuan di dunia tiang anu. Supir pribadi Mbak Eman itu.
4: Paman.
3: Ayo,
4: paman. Cotol siap di mau paman.
3: Nak mulo kalsing ale, jak teko ibu-ibu onceng tepuk. Nek madan nemu gelang.
0: Jodoh.
3: Nek bon kaos kaki. Nanu-nanu ge bon.
0: Jodoh.
3: Sepalan bon kaos kaki itu. Kadian segene Amerika sih.
2: Tu badane seli.
3: Kau
2: selingkuh,
3: sih itu. Nih badan kos kaki selingkuh. Daripada asli tu warung ni masih selingkuh. Selingkah. Asbes tengok, seng mesong tengok, pemubok si pak, ciri warung lacur.
1: Oman,
3: sang Oman.
1: Nang Oman.
3: Nama Jayendro.
1: Oh Jayendro. Most of deh.
3: Pupo. Nyang orang kekawin. Apa bos? Elam apa undang nampak melang ngomong?
1: Eng toh nampak tentu.
3: Kayak mencelan no nih. Udah baca. Oh tas ini. Nih ada titipan.
1: Oh nyentro.
3: Beli suka.
1: Yeru.
0: Titipan
1: tas. Oman bango.
0: Meriki. Aku ada bang. Jerup. Patung masan jerup. Tiang sampun membuka. Mangkin jerup.
1: Yang mulia nguyot.
3: Yang paling nih nih. Mau belanja.
0: Jerup. Meriki. Wenten. Jajo sangana.
3: Pilihan jajo sangana.
5: Jangan
3: sementara sih nak belanja sini yo.
2: Ah.
3: Man areng si Doris ada namanya kan. Kekir begitu ni. Lu.
6: Gobonya kau.
3: Nana depan kau punya mana?
2: Sing tadi mau kangen.
3: Iyo ngoreng demi kangen dasarnya sepal kan namanya ubar sepal.
2: Oh nene be ada godoh maro neo.
1: Godoh maro oke kan.
0: Ada kebos
1: kita nak godoh. Oh, maro sore. Ini ya
2: kan kadane.
0: Maro dah digodoh kan. Busa nak kita nangko kan. Oh, apa? Oh, digodoh jadi nangko.
3: Tapi yang godoh kayak dagang tugas bidan zaman ni. Len. Oke.
0: Oh, sajian.
2: Ini sang guru rauh ni. Nak kelungo kijolan ini.
0: Bisa. Ada sajian po.
1: Kan akan mau nong nang ning nong mang
2: kodok nyen telane emang gitu bel sepeda misi gitu nong nang gitu
1: aduh anu sana
0: anu jantos malu jantos

0: Yan.
1: May matalo.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
3: Cara anak suut ngukup lotre sana.
5: Lotre pengen.
1: Agete sing dadi alih, lacure sing dadi kelidin.
3: Nah.
1: Jelas hubung enak uli gamarit guru liang sih gitu ya.
3: Inge. Semua bawa bino prayeng lagi.
5: Apa badan keto beli tu?
3: Apa badan cara ibu puan?
5: Oh keto.
1: Dugas i telun jani ya sing pelebaran guru ngap kan man ngerengang bidan sepedo ne usak.
3: Iye.
1: Jak abo guru kebingkil kita. Iye jak tepuk but
3: penyakitnya.
1: Sah itu dosa buat pengenal penyakit saya kan tinggalin. Dan lu kawan lama ne.
5: Iye.
1: Kawan lama ni kecunduk ia berada di bos itu.
5: Ya, oh. Sejak sepeda hubung ni ke kawan lama.
1: Kawan lama.
6: Bingkil sepeda kita, bos guru.
1: Huh?
6: Bingkil sepeda bos.
1: Sing guru ke bingkil. Bingkilnya sing ya kenal. Aduh kawan lama ketemu di bingkil sepeda. Sepeda ni kita.
6: Kira ada aneh tu.
1: Iwayan kawan.
5: Iwayan.
3: Bekawan.
6: Mungkin yang jadi impal tu.
5: Kawan.
1: Jad bayen guru bayen.
5: Bayen apa tu?
1: Bayen tu kan rantai pegat, kiri usak. Selebor ni mepelilut.
5: Liu saja
7: nak. Eng liu ne. Tan ni redo.
1: Ada boyo.
5: Ada keroda ne. Roda nusak mesti.
1: Anu stase anu neden yo rojin negen ado kelas teng tetelu.
5: Mesti ada baro rodo raga tu.
3: Kredo.
7: Kiren.
1: Yen rodo jauh ado.
3: Jauh ado.
5: Oh jauh jauh
1: jano. Yen rodo irido irido. Mapan memiliki rodo tu nak menyamau jak cakro.
3: Wah,
1: sinten nengil yo pindah jak kedah.
3: Igirnya mana?
1: Begitu.
7: Pokenten landang jo guru. Musuh
5: jai di degang mau musuh rasa.
7: Nampi kalau nang-nang ni niki kentan dah dumun.
1: Bu gak enang gitu. Anu jukut apa sambal beletok.
5: Iya. Berdagang lebang
3: jadi dah. Niki tiang nak sampun sengajang mengarian kini.
1: Oh gak enang.
3: Nih angin pun ingat-ingat niki tak setiap tanggal 2 ngasuh ingat petiang air kini gitu.
1: Aduh sedang dumusan. Sambal beletok. Tertawang lah karne.
7: Tapi lah karne kau guru.
1: Iya, don kladi candungan yang muda-muda tahu.
5: Oh,
1: kuskus malu. Ah, kuskus
5: don kladi kan?
1: Don kladi candungan yang muda-muda kuskus.
7: Tapi dah gengan.
1: Jangan uya serap bubuk. Jelek di tebas, colek-colek.
5: Uya serap bubuk.
1: Nyamut kinyuk aneh.
5: Jangan leh serap bubuk
3: tu. Raga negara nawang tu.
5: Serokat anu ne cara cetak ngarado ne bubuk tu nengket
3: cara bahasa Inggris saja nak numbang de care
1: kengkena di tiba lekat tahun 70-an di jo yo nama
5: sana bubuk sume ninga yang sana jelek tepuk
7: dagang bot yang nini saing yang ngadap serau bubuk
5: pamor bubuk marah ada saya membantu
1: nah gitu ajang-ajangan ini pido nah jadi sih ini pembekas ini mapan tiba-tiba nyatuang apa ada nu tanggal duang dasel
3: nggih
6: duang dasel apa ini
1: duang dasel anu apa ada nu
3: bulan mangkin
1: bulan jani nih
5: jelas September ya jani bulan nih
1: apa ya ditu ini sana ngerawasang sing jadul lenan
3: nah guru makin
1: nak mapan subuh ajak mekejang ni nawang tu unuk tanggal 2 September ini itu adalah diperingati sebagai hari puputan Badung.
5: Puputan Badung.
1: Nah, Anjani jalan tu satuang. Jas merah tu.
5: Jas merah ni.
1: Kata Bung Karno tu.
3: Artinya
1: jangan sekali-kali melupakan sejarah.
5: Okay.
7: Oh, jas merah ni kau.
5: Jangan yang sekali sekali.
7: Yang baju, sekon ne.
5: Madom masih jas merah. Oh, Dene singkat ne to to. Jangan lupakan sejarah.
0: Ras merah.
5: Yen ten liwan do dianguru. Niki mawit saking sebuah perahu dagang atau sekunar ngenten yo. Sane terdampar di pantai timur Kerajaan Badung pada pukul 06.00 tanggal 27 Mei 1904 niki. Kidan ya gumitu.
3: Nggih. Enten iwang taler perahu dagang punika bernama Sri Komala. Sane berbendera Belanda yang berlayar dari Banjarmasin mengangkut barang dagangan milik pedagang Cina yang bernama Kui Tek Chiang.
5: Dagang.
1: Benar, benar tuh. Oleh karena kandas dan perahunya pecah sing gitu, maka para penumpang Sri Komala itu menurunkan barang yang masih bisa diselamatkan, antara lain peti kayu, peti seng, dan koper kulit gitu yang sing pelik ban buruk.
5: Kahoda ne kocap nunas bantuan ring siah bandar di Sanur Mang Dene nyago keamanan barang-barang sane ketedunang kenten
4: nyambung dari ini yang kenten atas permintaan pemilik barang niko dan atas saran Sikpo no nak Cina dah petawa wajah apa jayok seorang warga Cina di Sanur ke di Sanur niki warga dong dengar ada pelang menaik turun kenten dia. Peristiwa kanasnya perahu nika dilaporkan kepada Ide Bagus Murah Ide Bagus Murah sane penguasa di Kering Sanur dengan tujuan untuk ikut mengamankan barang-barang ane subuh ketunan utawi ketedunin gitu tuh.
5: Kali
4: bantuan mana nih kan sane itu
3: sane selanturi pun sesuai keterangan Kui Tek Chiang dan sesuai juga dengan keterangan nahoda yang diutus serta didampingi Sikbo pada waktu menghadap Ide Bagus Murah. Dilaporkan bahwa barang dagangan yang diangkut terdiri dari gula pasir, minyak tanah, dan terasi. Itu Bu Kenindo.
1: Yang sing pelik ban guru Sikbo itu nak ajak utlu menyamal. Sikbo. Sikbo. Nangoman bin sik. Ya. Apa sik?
5: Kemolah
1: lah bok kita.
4: Dijak ngai ado tubung itu.
1: Nah, untuk memeriksa kebenaran laporan itu, Ide Bagus Murah selaku penguasa Sanur waktu itu berangkat ke tepi pantai untuk memeriksa barang-barang itu secara langsung. Nah, isinya ternyata sesuai dengan laporan dan ada tambahan lagi barang itu berupa roti kering dan sedikit uang kepeng gitu.
8: Gogonya kau.
7: Teraris berkat bantuan 11 orang tenaga kerja puniki gurunge barang-barang sane kantun mesiso ring kapal dering kapal punika ketedonang lan diangkut punika. Nah, ke 11 orang puniki sampun melakukan tugasnya dengan jujur dan tidak ada yang mencuri guru.
1: Diangkut sendiri
5: diangkut
1: nah Cina orang kan gitu
7: nah kejoong
3: terpaksa angkut-angkut
5: sendiri. Ada utusan Raja Badung datang nih ke pantai mengadakan pemeriksaan pada tanggal 29 Mei 1904 niko. Nah, 2 hari setelah perahu itu terdampar, wenten memeriksa niki wenten.
3: Nah, niko sampun dasarnya pada waktu itulah Kui Tek Chiang puniki membuat laporan palsu kepada utusan raja dan menyatakan rakyat telah mencuri 3.700 ringgit uang perak dan 2.300 uang kepeng.
1: Tuh,
3: mepisuno ya.
1: Mebawang putih, mepisuno. Nah, tentu saja laporan ini tidak dapat diterima oleh utusan raja segitu ya. Karena tidak disertai bukti. Nah, oleh karena tidak puas landasan YI Kui Tek Chiang langsung menghadap kepada Raja Badung Dukasto yang menolak pengaduan itu. Karena selain dipandang tidak sesuai, Kui Tek Chiang itu juga menuduh rakyat Badung merampas perahu itu pada tanggal 27 Mei tahun 1904.
5: Tuduhane puniko jumunino oleh residen sesampune oleh laporan, malah langsung menuntut mangdene Raja Badung memberikan ganti rugi sebesar 3.000 ringgit. Mih kan yuni konge.
0: Nah niki sambung guru. Oleh karena rakyat telah menyatakan kejujurannya melalui sumpah niki, melalui sumpah niki guru. Maka pihak Raja Badung tetap pada keyakinannya bahwa apa yang dituduhkan itu hanya merupakan tipu muslihat. Tolok-olok dan tipu niki.
4: Daya. Ulo-ulo sing to.
0: Apa tuh?
4: Kita mirip Kedan, berarti keyakinan yang teguh dan raja dan rakyat Badung Kesambi berarti dipandang membahayakan kedudukan pemerintah kolonial kolonial maksudnya juga sudah kayak uang kolonial di Bali kan khususnya residen iki.
1: Khususnya residen ya. Nah itu makanya perlu diketahui bahwa Van Hens gubernur jenderal di Batavia itu waktu itu sangat berambisi untuk menaklukkan seluruh Hindia Belanda, bahkan dapat memecat residen lagi apabila dipandang perlu gitu. Nah, oleh karena itu residen dan bawahannya perlu menyelamatkan kedudukannya meskipun harus mengorbankan kedaulatan Raja Badung.
3: Makawinan Karolike, residen J.S. Bos mengusulkan agar Raja Badung tetap dikenakan denda 3.000 ringgit atau 7.500 golden. Golden ini kan pes Belanda. Ringgit niki ditajan.
4: Coba bukan Prabu sih kumalau tuh.
3: Nggih, bes.
4: Prabu kumalau.
7: Nama Prabu
4: tuh kapal. Prabu tuh.
7: Ah, kapal. Si
4: Prabu tuh.
7: Kumalau.
4: Berarti mau gadung dulu ya tuh. Oh, tuh bawa Prabu sini kumalau man. Boleh orang.
1: Boleh dengar man.
7: Man, boleh ban man nampi tuh tuh.
1: Busing banget yang kuping di samping.
4: Dan ini orang tuh. Prabu tuh.
3: Nah, walaupun puniko sampun di ultimatum, Raja Badung atau Wiraja Denpasar saat itu I Gusti Ngurah Madi Agung tetap menolak tuduhan dan tuntutan sampai batas waktu pada tanggal 9 Januari 1905.
7: Nah, Rares, penolakan tegas niko dengan Tanya Raja Badung niko. Niko ngawenang pemerintah kolonial mengirim kapal angkatan laut ke perairan api nadane niko.
1: Ke perairan
7: Badung. Nah, niki untuk melakukan blokade ekonomi.
4: Perairannya ke perairan ini kita mau. Tepo, pahuluk-uluk tau pahuluk. Orang kena saya kemala, Prabu.
0: Tindakan kejam pemerintah kolonial ini.
4: Tidak.
0: Melalui patroli angkatan lautnya semakin sering dilakukan. Lebih-lebih sikap Raja Badung yang tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah terhadap tuntutan ganti rugi. Milui musibah.
5: Nah, meskipun pihak Kerajaan Badung mengalami kerugian setiap hari sebesar 1.500 ringgit dari pasukan pelabuhan akibat blokade ekonomi itu, Raja Badung tetap tegas nih, pada keyakinannya menolak tuduhan gubernur.
3: Nah, sementara itu blokade ekonomi di darat juga dilakukan dengan cara bekerja sama dengan raja-raja tetangga seperti Gianyar, Bangli, Kelungkung, Tabanan dan Karangasem. Namun kerajaan-kerajaan tetangga itu sulit memutuskan hubungan dengan Raja Badung karena kepentingannya masing-masing.
5: Blokade ekonomi sane lancar rango di darat dan di laut ternyata gagal. Nenten presido membuat Raja Badung menyerah.
0: Bekukuh itu nih.
4: Raja Badung menyerah sakit. Yang dia ngenan berarti kondisi ini mengakibatkan semakin tegangnya hubungan politik antara Kerajaan Badung dan pemerintahan gubernur.
5: Gubernur
4: Nemen itu. Oleh karena itu Raja Badung berarti tetap pada keyakinannya tidak jadi bahaya. Berarti ya kan, maka Gubernur Jenderal Van Aanschot mengirim syarat secara langsung kepada Raja Badung waktu tanggal 17 Juli 1906.
0: Tanggal 17 Juli?
4: Betul.
1: Substansi penting dari isi surat itu adalah batas waktu yang diberikan. Gubernur Jenderal mengancam akan mengambil tindakan militer apabila Raja Badung dan Tabanan tidak memberikan jawaban yang memuaskan sampai tanggal 1 September 1906.
3: Ancaman dari Gubernur Jenderal di Batavia tidak sedikit pun bisa mengubah pendirian Raja Badung. Sekalipun pemerintah tertinggi Hindia Belanda di Batavia mengeluarkan surat perintah untuk mengadakan ekspedisi militer pada tanggal 4 September 1906.
1: Ya, sebagai itu lantas Raja Badung telah siap menanggung risiko demi membela kedaulatan kerajaannya. Nah, dengan bahasa lain, ninihin gumilan swadharmaning negara dengan didahului pernyataan sumpah menurut agama Hindu. Raja dan rakyat Badung lebih yakin untuk menolak ultimatum dan ancaman Belanda.
0: Poh, duk punika guru, asaneki pasukan Belanda bergerak ke arah barat meninggalkan Puri Kesiman dan menuju tepi barat desa Sumerte pada 20 September 1906 jam 07.00. Ingat.
1: Benar, bersamaan dengan gerakan pasukan, tembakan meriam dari benteng Belanda di Sanur diarahkan ke Puri Denpasar dan pemecutan sebanyak 60 peluru yang singklek ban guru itu meledak di dalam dan di sekitar puri sehingga menimbulkan kerusakan itu.
7: Raris, Laskar Badung di tepi barat desa Sumerto punika guru ngawetuang perlawanan. Ngawetuang perlawanan kenten deh. Jagi mempertahankan tepi timur dan pasar. Dan punika guru.
1: Benar.
0: Pertahani.
4: Ya uyang nasi kenang atau nebo cosai kan? Boy nebo merorab peluru jam kelit kenang ada.
5: 60 peluru.
4: Pada zaman. Ingat kini masa lalu. Berarti ya pada jam 8 itu pasukan Belanda dibagi 3 bagian ada dosgi. Batalion 8 berbaris ke
1: 18 man. Batalion 18.
4: Orang dia.
1: 8.
4: Jadi tinggal. Batalion 18 berbaris ke sebelah kiri menuju desa Kayu Mas. Batalion 11 ke sebelah jalan. Ke sebelah kanan jalan. Bagian utara nih. Menuju batas timur dan pasar.
0: Timus aja ngajak.
4: Tuh kedara memang bagian batas timur.
5: Pada waktu batalion
3: Sumping Selo ada itu timus.
4: Ngorco timpale.
5: Niki malih pada waktu batalion 18 berangkat ke selatan, sejumlah laskar Badung yang mempertahankan Kayu Mas menembak dengan meriam. Tetapi dibalas pasukan Belanda.
1: Ya. Lanjut lantasan pada jam 09.00 jam sia semang itu Raja Badung waktu itu I Gusti Ngurah Madiagom telah mendengar pasukan Belanda masuk ke kota Denpasar. Di Puri Denpasar telah berkumpul keluarga dan pengikut setia raja kira-kira 250 orang liun itu.
5: Raris, Raja memerintahkan Mang Dene nunyel Puri Agung Denpasar.
0: Pada pukul 10.30 batalion 11 pasukan Belanda, guru, telah menduduki perempatan pada jalan Denpasar menuju Tanggon Titi.
1: Ya, punya Tanggon Titi. 30 menit setelah itu, tepat jam 11 tuh, raja dan rombongannya keluar puri tuh. Rombongan berangkat ke sebelah utara melalui pintu gerbang puri dan keluar ke jalan besar.
3: Nah, ngelantur aris rombongan diperintahkan untuk berhenti melalui penterjemah.
1: Meskipun sudah berulang kali diperingatkan, tetapi rombongan maju terus hingga semakin dekat sampai jarak 100 meter kurang lebih tuh. 80 meter sampai 70 langkah dari kedudukan pasukan Belanda. Pada jarak terakhir landasan, raja dan rakyat Badung berlari kencang dengan tombak dan keris terkunus menerjang musuh. Saat itulah tembakan salvo dilepaskan sehingga beberapa orang jatuh tersungkur, termasuk raja I Gusti Ngurah Made Agung, raja Denpasar gugur.
3: Aduh. Dok yeah. Niko yosane ke bos puputan ten sampun niko.
1: Nah.
3: Nak sampun nami man.
4: Dok puputan Badung ke bos urang nggih berarti nih. Sejarah saja niki.
3: Artinya ampun tawang ragane kel sedo. Lebih baik mati daripada kita dijajah atau sampun niki.
1: Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata.
3: Nah.
1: Yang artinya lebih baik mati daripada menanggung malu.
3: Daripada
1: malu lebih baik mati gitu lah artinya.
5: Kita melanin kebenaran dong kan?
1: Iya,
5: melarang pisuno nih tuni ini kota kan? Ya.
1: Mapan nak gaya nangol tuh?
5: Pisun jalan nih.
1: Jalan pengnyak ya. Bandung apa nih pedih Raja Bandung iennya bayah dodonan kau dan karuan masih dame.
5: Dame dan karuan
4: nih. Iya nrago niki kenam tetap ada politik siasat nih geng. Siasat saling menyakitin, saling memancing masalah gitu. Ya kayun Raja Bandung tuh dong sebo yo.
1: Yen masalah masalah mesilin te uang sekian ringgit te dong sing yo.
4: Ada tim sing sangat
1: sangat ngeten. Raja
3: pokoknya harga diri.
1: Harga diri.
5: Harga
1: yen
5: sebenarnya
1: sesen pun itu jangan mau diolok-olok gitu loh.
3: Yen mau kide kan.
1: Len
3: kan.
1: Len te artinya.
3: Yang paling kenapa?
1: Nah
4: guru, selanjutnya dibahas yang sami yang nak mawasang puput Badung patut nak mawasang siat habis-habis kok.
1: Ya, pemeragat
4: adalah gitu.
5: Pemeragat, puput.
1: Mawina kayak yang jani itu lapangan puputan Badung itu sih ada bangunan itu.
4: Pernah gitu?
1: Mapan memperingati di itu bertempat.
4: Oh, setiap anu itu.
1: Ya.
4: Mau mandi dola itu lulu nak yang nak nama kapal itu dan orang prabu nak perahu gitu nak.
1: Yang sing pelik bantu Belanda ini itu nadi desa-desa liu dah ngerosang cara bisa ngeliah orang ngalih-ngalih leh
5: ngalih-ngalih leh
1: lagi nyileh kini ngideh hak itu yang sing bang leh akhirnya dimbalnya gitu
3: tapi tinggi sampun ini
4: maka awin lapangnya ke bawah bangkit kan
1: puputan Badung
4: I Gusti Ngurah Made Agung lapangnya
1: nge
4: baik makanya semua-semua ada waktu dan jalan-jalan
3: ayo
4: ini
3: jam Riko mangkin nih
1: nah ini kan peragatan malu mulai
4: akan merayakan ya nih ya nih
1: penyanyi ah nggih sarang sami yen iki pengaturan kita apa dana pramo santi
5: sing ngene.

Sahabat Budaya, sepanjang periode minggu kedua bulan September 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi menguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. BPG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Ahmad Asani kepada RRI membenarkan wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,7. Dan ia juga menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi gempa dangkal dengan kedalaman kurang dari 60 km sebesar 82% dari total kejadian gempa bumi. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng, Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 Mukahas.

0: Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lestarikan budaya.

0: Om Swastiastu, Rajang Semang Ratu Dodane, Mawali Titiani Kide Kapeng Nyarangan, Ratu Dodane, Riring Puri Gere, Jeru Suang Suang, Ring Acara Duin, Acara Dagang Gantal, Nemonin Rahino Somo, Sane Mangkin, Pinanggal Kaping Selikur Sane Mangkin, Yeh, Semangat Nyari Mangkin, Titiang Kesarangan Duk Nyaman Titiang, Sane Bagus Genjing Niki, Stato, lengket kayak perangku. Nah, Dane mau pesengan beli nyoman Sunarte SSN. Ya, rayu dah jeng semeng Pak Man, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, jangan tekel lingkaran migrasi, bintim Pak ada promosi ya. Nah, aku nggak kasih pembakat, jadi ke tekelnya.
0: Oh,
1: ini nggak kasih pembakat pernah mau kapat.
0: Beliwat, ayah-ayah.
1: Pernah mau kapat, kajian ini.
0: Bude wagi.
1: Rai nang jadi sing eta.
0: Ini tanggal 14 ya keteguh tuh bulan depan tuh tahu. Tuh tanggal lu sebetulnya. Tuh sing ngar
1: tejo tuh. Tuh cemang awut tuh. Tanggal 14 Oktober jadi yang ro rayanan kapat kan tanggal 26. Tapi mawas sapu nikah sing eta. Dan merasa undak kembaliin sang yang tidak sang yang kalau sudah pada coba lantah nemuan ngerainan nemuan ngerainan ni bagi ginan suwo darma nak loh sengoyong-oyong aja kita irago kita masih sengoyong-oyong di ni
0: nyangger sebetulnya
1: nyangger suwo darma nong mukuli megarapan ngair no sematuan irago batas sinar bagi rasa ada lomba pecing rekan rai sing itu irago ringar yang muruk nomor pitung dasar RR di pasar wantah nyangro salah semil caro gadi niki degang gantal galar yang somo niki bu perang ngawur-ngawur lah dua galar niki
0: oh tabahan yang dua yang gini ya
1: jembrano tada leng
0: sinar tanah lot siro minta riko
1: dem pen udah
0: Nah, ini ada dana di tiang utamanya nih, saya yang duri galas ini makin sebetulan widangan tabanan, jembrano, dan bukit niki terus sanggen galah duri ini jagi sanggara di tiang, riki sarang kali, ring studio mogi-mogi, persido ngeranjing samian niki inggi, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggi. Nah, ini kita bener orang lain ini, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak De, sarang Pak Mas.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Rajang Semang, Niki.
0: Rajang Mawali, sama Siro di
2: kiri. Demoki, satato kena, Pak Napi Pengenter, sarang kami.
0: Ini Rijan di kiri,
2: ini Ayuna, Pak De.
0: Ini Ayuna, Pak Man.
2: Gak boleh sih yang mau mencet kapor niki.
0: Tuh kenten tuh bagio kayuna.
2: Ateng karo titi yang boleh Pak De. Titi yang nyaran Pak De.
0: Durus napi jagi.
2: Eh malajah niki pangkur nge enten kenten manut nyen sarangan je bos. Om Swastiastu.

0: Tiang lebih onik lagi.
1: No.
2: Ya jero anak istri si Tiang Yupi.
0: Jero sang peraganing istri kemulan di Tiang Sayuwakti puniki.

0: Wantah paruh desa didiang saking desa utuh kan?
1: Iya, Pak Dek.

0: Nah, bawa sen makin kewentenan titi yang medue banteng pun iki.
1: Jantan apa dat itu.

0: Pegat-pegat nabi nabi niki.
1: Yantan pedas itu seranam titiang hidup.
0: Nah, yang para tutan pedas wantah niki pinake seranam titiang rikalan kantun mau ripemangkin niki angen titiang bekal.

0: enten ciri bantang niku angin angin pinako cihno
1: wewenang wadu utamo angin
0: wewenang napi niki
1: wadu utamo.
0: Nah niku maka sami wantah wewenang pare panyake sane utamo ya.

0: Wenten pinake wakil wadwun Riko megena ring genahan sana baos DPR kan kedan ye
1: MPR ka wastanin
0: MPR kan tapi Majelis Permusyawaratan Rakyat Taler Wenten wakil dane paru waduane rikuh

Maka sami spin aku wakil wenten DPR MPR nariko mata timang panjagi nyujur sane mewaste kerahayuana.

0: Irike den ingaken wangsa. Nah masami mesikian dados sesiki ring genah
1: pisarat waduh sami.
0: Waduh ne sami cumpu ring para wakilnya dumugi presiden ngewakilan suara waduh ne.

0: wakil waduhnya ring genah kepunika dan dados ngangguang gitu mang dana satinut napi kebutuhan rakyat niko patut bawasan ring genah sana mau tamu rike
1: eh pak deh kang yang nak genten narang-arang puniki melajah kirang langkung ampurara ampurayang dari semeton saran kami
0: ini aji
1: wanin lemah tanggal 25 puniki aji tergugal genten kundangan kepejatian
0: kundangan api
1: genten nak rayu genten niku ngedeng
0: inggir inggir rayu mungkin lancar niki
1: ya mungkin lancar labdo pario wanin cuaca niki nak Rinam.
0: Ih, sampun mulai sabo minam nge.
1: Tapi mulai mau cepok pindan tanggal budo nanti cepok sajan mungkin panas sinten.
0: Memeh 200.
1: Oke, panas sejuk ado, panas menyengat. Nggih wadah menika Pak De, Pak Man, Pak
0: De. Nggih.
1: Yang pamit. Agar boleh menikah tamu Om Santi Santi Om.
0: Rahayu Haji Ring Tatak sing.
2: Tatak Margo iya iya hangat jangan sajan tuh air panas. Nggih sene diwasan.
3: Om, swastiastu.
2: Oh, kulun.
3: Mungkin rak nama ngali pacang medal.
2: Salahnya dedek kakim suk semua kena kejang gagap aneh dah.
3: Aduh, mengata hota adik paman mulai raga dani menusa nak momo.
2: Sekali-sekali ketemu kita nak beciknya berperam. Kulut, saya nak melembar di Gunung Ratu yang kena ruang aku, ngosor saru.
3: Ini Ratu ada dia makin menggendeng niki, sekarang melihat bagus-bagus gendingan ini.
2: Dede, balik pisang ngatur suk semua jajan-jajan aja ngantun, nak demam saja di berperam.
0: Ini yang di berperam nih.
2: Ini yang bin.
3: Pera, berarti per terbuka. Ratu Rahayu.
0: Inge,
2: eh agak tu berita.
3: Aduh, sampun musan pirang di tiang. Satu sana pido.
0: Inge, nangkin lagi bukan
3: jaga. Cuk semua banget.
0: Nah, ratu nabi kebendal mungkin nikir ratu.
3: Dia ratu aja.

0: ada satu apa nih mati bungkus ini pemenah bang
1: ngajak artian
0: pemuput nih peragat mati bungkus artian tuh halus halus ha
2: bungkus
1: kakek jani telah lodi
0: kan ini mada dan kucu sedih ini melalui yang itu
1: suara ada buen kandayang
0: sehingga ada buen bakal rawosan
2: tuang.
0: Di bagan
2: coba mati
0: mati deh
1: kabelet payuna gakit
2: apa itu kabelet tuh?
0: Kabelet udah ngatin tuh nomor karano kasih tajan
2: kabelet bangku tegak itu dengan
1: Tumen jemet nyak menyerah.
0: Nah, dah man larisan larisan.
1: Naros suara makeletin.
2: Namu suamunyi sing tain makeletin jeng luas munyin ter munyin bu peraru.
1: Ada ya ada sing sing.
0: Mana terbuka deh. Ada yo ada. Sing yo sing ado. Keke carane di sing ado pada di ado kan.
1: Ado.
2: Keke carane ngali liang disebut teh sing ado.
0: Keke carane ngali suwung di rame.
2: Ngali rame di suwung
0: ya. Ngali petang di galan. Ini ini kaki hijau nih paling parame nih pengali suwung betatatan duen.
2: Bu Pera, cuk semua niki Bu Pera.
1: Niki aja tatak ya.
0: Nggih, tatak kemarin yo.
1: Di gunung di kota.
0: Nah, cuk semua.
1: Sami niki ngomong yo enggak nyarengin.
2: Pokoke
1: niki salam hormat, salam.
0: Ya, aturun sega terus
1: sega. Yang penyiar maupun pendengar.
2: Nggih.
0: Cuk semua.
1: Tetap di udara.
0: Merdeka. Ya, merdeka.
1: Sandi sandi om.
2: Cuk semua Bu Pera di daring widangan taban niki. Nggih, seneng kin. Tuh, Om Swastiastu. Om Swastiastu Rajang Semeng kan, Dun?
3: Om Swastiastu Rajang Semeng, Pak De.
2: Nggih, pandepi dio dio.
3: Yo. Dawak niki sirah dana. Sirah pesan yang jangnya terus nyaringnya mereka terus panggil tena.
2: Meh, sirah yang niko no.
3: Ya tuh.
2: Oh, neling mas tukang pijat niko minap no.
3: Kang gening panjen pan panuceng.
2: Oh panuceng bangli niko.
3: Bangli nge. Eh. Eh panggil pedawang niko padahal mereka nih kang niko nama niko nge.
2: Eh maniki patut mancung taler wendan.
3: Mancung depan pun kurang gini. Ring kene nanti ring sampai intai pak de.
2: Sampai niki sampai pun niki niki.
0: Macam-macam ke Pak Depi ini
3: atas macam-macam nak mulai kurang
0: mau ada macam-macam dong
2: terus
0: ada
3: nih
0: biju nentu belang nih
3: Mang De ini Pak Mang De ini
0: ah depan Mang De Sading dong
3: nih keras pengeras petakon ring putusan
2: dadi jek
0: keras
2: jap bang keras anak utus
0: nak badan utus
2: dadi
0: keras apa kesiap nak utun keng kena pesing sik itu
2: kena

0: dong sing metuliana ngebedik di sampingnya nado. Nah patut iragu metuliana ngebedik
1: belum ngapa apa
0: munyine sing dah digigisan jangan ngapak-ngapak pepesunnya nih
1: dur nawa ngetato keramu
0: tato keramu rasa yang joh joh kene kepesuang oleh sang sane memedih
1: ya. Oh,

0: Gabiah itu bi. Nanguman cai.
1: Ngepet tidur.

0: Panumitis yang cahine nisto baru tanpa bawa yang tuan benewak itu.
1: Ini sesama Pak D, Pak Man.
0: Tapi satuan ini, Pak
1: Nabi. Ini nih, sampai ke anu, menitik meja. Bangras.
0: Oh, iya, iya, suksemo, Pak Nabi.
1: Ini suksemo, Pak D, Pak Man. Wah, wajib tatangnya sekarang.
0: Bumera.
1: Ini main ira munga, Man. Ini kita talangnya. Main punindi talang, Kamakus Dhani. Ini sementara sabaran munga-munga dorot. Ngen kemantan Bang Sami polenge tiang mempamit Om Santi Santi Santi Om.
2: Ye, wedan sane lindang dumun dudus.
0: Ye. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Ye, ini kompian iki.
3: Ini patut.
0: Rayu.
3: Kira pande. Mas andakan dumun.
0: Jeru pandai karingan dia. Iya,
3: lihat Pak Depi.
0: Inggi.
3: Yarongnya dia melaja Pak De.
0: Lurus lurus.
3: Tiang takut ya. Kena monyet manis. Ngaku terus senang.
0: Sane jejakan di tiang dado sana lu wantah munyin muani-muani ne manis-manis singkar wantul ngaku terus no
3: ada

0: Nah, bantangnya anda sempen selako apa seloko?
1: Selako.
0: Penyiwan liun ledoan, doang wana rayuan.
2: Iya.

tiang-tiang rasa yang joh tanah kajak langit. Kel bakat beli nyen tiang usudin nenen malu beli. Pah yang tengah naluh ni pokok.

0: Manis, kemikan manis, kemuleng beli naseng ban galir kan di cadek beli ini kalau merayu di tiang nen.
1: Gilaan, gilaan, galir, sidang, datang.
2: Nijo pacang sawo pejemak tuyuh hujan.
0: Dijo anak lu bakalnya kan gitu nyin modal beli nuk saja kal nyaup nagi nen malu
1: ngocak
2: mandap ada yang

0: Kue itu nyen beli jak nungguan kedak basang tiangnya, dakin basang tiang, ada dakin apung bulut.
1: Pade.
0: Iya.
1: Tiga nih cuy dan siaran.
0: Iya, tidak cuti nih ke jebos, bentar karya.
2: Anak nih, okan ragana nyuang.
1: Ingin suksema untuk artos nyanyi.
0: Ingin,
1: Paman. Suksema talar galah, sani mangkin galah wali yang ditiang. Untakin nanti prama santi, om. Santi, Santi, Santi.
0: Oh. Ngesuk semua, niki semeton aslinya tengahnya ragane. Ngiradu dadane ngiring mesanakan jebos.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kenang Bali. Dalam seni kerawitan Bali, kenang sebagai pemurba atau pemimpin dalam suatu barung gamelan yang berperan sebagai pengatur tempo dan dinamika dalam suatu iringan, memastikan semua instrumen bermain dalam sinkronisasi yang sempurna. Kenang di Bali memiliki dua istilah, yaitu kenang lanang dan kenang wadon. Dalam prasasti Bebetin, sebuah prasasti Bali yang berasal dari abad ke-9, kenang disebut dengan istilah papedahe. Ada beraneka ragam jenis-jenis kenang yang ada di Bali, antara lain kenang cedugan, kenang beduk, kenang keklentangan atau kenang angklung, kenang gegupekan, kenang kerumpungan, dan kenang penyala.

0: Wali Sangro Ditian iki. Ada yang kosong 361-223.
1: Aman, iki undang salam nih sarang Bu Jerman. Bu Badung Uban, talan iki rayu, didang ngarengi.
0: Iya, cuk semua wali.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Siang.
1: Rahajeng Siang.
0: Ini capa jajan iki?
2: Ini patut, Pak Man.
1: Dijapal, Pak Man. Salah nih ita aja. Kenapa, Pak Man, tuh?
2: Jelek
1: nih. Bade kan nak
2: durian aja
1: Pak Man.
2: Pak Man
1: ampun
2: lewat di
1: ting.
2: Yang lewat di ting
1: dia
2: teragamang. Nyarai sinom
1: deh Pak De. Terus.
2: Om Swastiastu.

0: Gocap yaning sampun mersidayang irageng ngeret inryo luwire memedihe punike. Nah niko kocap persido pacang ardinen panjang yuse panjang umur.
1: Sajo ya coba deh.
0: Nah astung karo mersidang sajo niko no daugan pedih-pedih jek.

Jadi memedih niko sampun kucap ical ring pangani raguni paukudane nah budi eningnya pacang medal niki petletes minta brauh nih.

Sekancan sane padut nampak ering pauku dan iragune yang sampun nening pikayune pasti ko sampun hasil menikwinten para dewa tuh para buta niku sami.

0: mantap saja. Bien mewali nak buka bab.
1: Ini belanya lah apa mai?
0: Manuturan, bukti GWK, kepayan lah. Aduh, jantan semua payan.
1: Bela lah you.
2: Satuan isang cangang
0: ini kan satu berjalan iune icangang.

Angsing bojo aduh buat satwa melakang melakangin bodi ngokang.

ada intinya sih itu. Artinya sayangnya dari dasar, dari kerana banyak tuang tuh.

0: Apa tuh? Apa?
1: Rano bapo mulo lacur.
0: Mulo gelar bapo nak singelah lacur karo cenah pantas tutur ngon kesugihan.

0: dasar ban sayang adalah dah tutur buku kini kau tutur dan kencenim.
1: Sayang emang mati anak sering.
0: Uli dasar tersenuh nak sayang ada di pos aja.

0: Nah, betulnya kandang ni tunuh luwe banyak tuang gelah kan bapa nak sengelah. Pas aja ada tutut tu bakal kidiam.
1: Suk semua Pak Man, Pak Made.
2: Ya,
1: suk semua banget niki antuk galah hartosnya ne sampun becik pisan niki titiang rimo nge. Mangkin titiang lunas galah aja bos wanten titiang megatro ring sejebak batin sinar bagi rasa den loma plecing. Kang Yang masih lama
3: iki Bu Dewi Sade ngalah Bu Dewi Sade.
1: Rayu. Nge, suk semua nge salam wawali nge. Titiang mau pamit, Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.
2: Suk semang, ya kandun kalah dia malah kita ini dulu, Om Swastiastu. Om Swastiastu, rajang semang kandun.
4: Om Swastiastu.
2: Ingi, Om Swastiastu.
4: Ampuro niki tiang mentaken, tiang saken bono, dados niki nyareng.
3: Dado, napi ambil.
4: Enten tiang majah kin.
3: Oh, ini boleh buat ni jam solat kin, ampun main-main niki nak galah tiang niki galah kau niki.
2: Abang. Ingi, yang bono. Pak Man nak medih kan basah ni.
3: Om Swastiastu. Kan sampun sang mau duwe galah. Dan dado
2: sadar. Om Swastiastu ingi.
3: Rebut lah rebut. Mat man harus tegas niki.
2: Ni.
4: Om Swastiastu, Pak Man, Pak G, sapunah pidatre.
2: Eh, becik-becik sampai siram ni kiring.
4: Iya, yang ten jani kuning beduga.
2: Beh, Bu Yanpin mulajak demen ni kerja. Manis.
4: Wawu Mersidayan.
2: Napi mah kada wawu Mersidayan.
4: Masuk wawu.
2: Eh,
3: sarang ni.
4: Jadi mulajak ginada sampai nge.
3: Berangkat jadi budal kan.
4: Paman, kawitin tiang
3: eh. Ingin.

0: Nak kengkian beli ni. Bumuk kelo ngantian-ngantian gak pang-kapang tekan nak kengkian unuk ini, pe.
1: Empang.
0: Pe.
2: Wah.

0: Dodo-dodo napi wedan perlu. Mirip ada gelah beli mahutang di ni, main beli lapat-lapat. Kedang gong, Greg?
1: Oh,

Kita unduk je. Mak balik kori lah dah. Kejut lah dah. Dan ni babas habis nak gengkel salah pun narko. Kadang benar je tu kan. Tau.

0: dia nak ngedut apa dan rawas yang ada di kan beli pangkelu tegak nak banyak pemain ni tu gitu ni gue kalah ni kerana nak sebuah sini ada tongos
1: Pak De ya. Kang Yang cerita ni membanding ni wawang pun ukuran ni bin balik kenten
2: ingin
1: kenten ke lanturan ni
2: nah, ya
1: Pak De Pak Man yang salam bereng Pak
2: Dede
1: kaki
2: ngeti
1: yang sering nonton
0: Niko. Eh, apa Niko? Raga anda dong mulai daun saja makin bonres Niko.
3: Ngelais Niko, bonres Niko, Bu.
0: Ini dados kaki Niko kan?
1: Kenceng bagus nih dados kaki.
0: Nah, asli ini memang bagus. Nah, gak bu, untuk geng-geng. Tapi raga anda kok udah di kaki Niko, ya?
1: Mungkin renteng Niko,
0: ya? Renteng raga anda kita mau payah nih, dan nak kau sekerol. Iya,
1: salam nih, Pak. Pak Dede kaki tiang tiap hari nonton sarang Pak Dab-Dab
0: pasti lucu lah kan.

Sahabat Budaya, kekhawatiran terhadap potensi berpindahnya kepemilikan tanah rakyat setelah diserahkan kerap menjadi alasan pemerintah menerapkan hak yang bersifat sementara seperti hak pengelolaan atau HPL. Padahal terhadap instrumen hukum yang memungkinkan tanah dimiliki secara bersama untuk mencegah pemilih pengalihan hak secara sepihak. Koordinator wilayah KPA Bali, Nimade Indrawati, mengatakan hak kepemilikan bersama dapat menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga tanah rakyat tetap berada dalam kepemilikan masyarakat. Ia juga menambahkan skema kepemilikan bersama juga dapat diterapkan dalam keluarga untuk melindungi aset sekaligus memastikan hak laki-laki dan perempuan atas tanah. Perempuan hak, maksud kami, penerapan hak kepemilikan bersama secara komunal diharapkan dapat mencegah pengalihan tanah keluarga secara sepihak, sekaligus menjaga keberlanjutan aset agraria dan memberikan perlindungan yang setara bagi anggota keluarga. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Ge, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Ge.
1: Daun apa namanya ini, Bu?
0: Ini daun endongan, Ge. Tolong sekalian daun kayu tula itu, Ge. Nah, ini.

0: ini semua untuk membuat upakara, Ge.
1: Di mana Ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
0: Di pekarangan kita lah, Ge. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman new gading, new bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Ge.
1: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita. Kan banyak yang jual.
0: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Ge. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Ge. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari, lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.

0: Otonan. Otonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulanan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Otonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Otonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapetan. Makna Otonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Otonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran 5.
1: Suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Saya ingin radio dadanya mewalin ki tidak nyarangan dengan acara dua ini. Ini senewawu sampun sesi ke pertama semetono widangan sekau kaum dua galah ini. Sana makin jaring tidak boleh lingkar rebutan ya jagi sangra tidak ya om swastiastu. Terus sangen kalah duit ini om swastiastu. Om swastiastu rajang semang kado niki.
1: Om swastiastu Pak De sarang Pak Man.
0: Inggi om swastiastu.
1: Ya udah
0: weni
1: Pak
0: De. Udah weni reng si ba.
1: Iya ampun ini kanggung biang. Pak De penampi gasa sarang Pak Man. Pak De pancen tiata wentan.
0: Tan wentan sire.
1: Ini sarang wentan.
0: Sire kerang kering nih kau udah weni.
1: Iya ini kan gong yang isin Riki nyolek Pak De.
0: Iya rayu gong yang.
1: Iya gong yang enggak. Rebut-rebut Pak De gong yang.
0: Iring-iring.
1: Iya. Kawet makan Pak De.
0: Terus.
1: Om swastiastu.

0: Inggi bawasan mangkin hidup di tiangnya deh meriki kemerdekaan deh kemulan tanpa dasar dia memuyung niki.
1: Gak.

0: Dan sawarre
1: iya nimo yang didiang hidup puniki saat waluye sekadi telaga sane nenten mendaging tuye
0: kalian jempa nih santa sadang kejero kita
1: ingin

0: Iyana sapuniko kewentenan pada wekan didiang pastiko sampun nirguno nenten wenten wigunanya ne didiang itu.
1: Saat lamun

Wenten malih imo saat waluyo kewentanan ipun ilemu sanen enten meduwitan.

0: dalang.
1: Medalang pauku dan titiang, nenten meduwi senjata, nenten meduwi tanuk yang imo yang ilmu, makin pradi makin wenten mesah, ipun imacan galak, teko niki pun api nyen penadoh.

Angin di tiang nyelamatan pedewekane wantah melai beden mersideyang ratu.

0: Wireh mangawak pelai bidia mengena bakal palu bakat baglur yang dan gentan mati di tiang. Nah niko mawinan melai bangen di tiang
1: milan. Atu ato atu gala niki bu Dewi sadeng sade sarang pak mande munga munga bu Dewi. Pak
0: De
1: ampunlah,
0: mungkin
1: muridnya keluar.
0: Iya, lanjut, ada weni, lanjut. Ah, ini sering pun dulu, Om Swastiastu. Ini Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Ini Om Swastiastu.
2: Tiang Pak De.
0: Siapa sih dari tiang ini? Tiang Niki. Klungkung.
3: Jangan salah lagi, Pak Yandi. Oh, niki, paman, cuk semua, niki, becundangnya, duduk ayunin, maglo di dia itu.
2: Pasti astu.
0: Inggi, bu.
2: Yang belajar niki.
0: Apa sih lah niki ini di klungkung, bu? Ya,
2: bu Adi.
0: Bu Adi niki.
3: Bu Adi di klungkung, bu.
0: Oh, iya.
2: Om, suasti astu.

0: suaran puiteng.
1: Ingin makin kau di kapur tamu bawa semajeng ringsang peragaan itu.

0: mắt được. Anh kể cái này đi.
1: Nà. Si lesinungil panca suara di sejeroanin yatnya ada pujaan anak lingsir cikenden kaping ruwone mangkin wenten suaraan genten
0: jangkep dari sejeroan panca gitu.

0: Nomor tiga ada lantas suara ke kidung.
1: Benten peserta dagang kantal ke kidung. Luwire Bu Adi ring kelungkung.
0: Eh, benten dah lepas yang dira. Pak Man tenang boleh buat setengah ikut ketiang abah kemo.
2: Kita
1: suaran gitu santine nike nyangkepan nah kaping tiga nih tiga.

Wenden saru suaran kegleningan saru suaran gamelan iku ngetut ukuran.

Rikalanin tedun ide betara sampunan para janane lalinya nyuarang genungane cedung cedit cedung cedit nani ke kampung untap bos.

Sampun kelok dah riki ring jagat ring Bali utamane suaran gendong niku wantah terdengar kewentenan jagat ya.

0: Nah niku sampun ke bos dan dados ngawak di kalanin nyuarang gendongan nak umah pun kelentung dan dados kenten yang dipurut dan dados pulus mesti pak kulkul dan kenten badi. Niki Bu Dayu, Dayu Made Oke nyalam niki wonten Dayu atuh. Mangga mangkin
1: atuh niki Bu Sinta, niki Pak Made.
0: Bu Sinta
1: nggih. Kita ngali coba Bu Sinta nalar bolodre. Nggih. Lah mangkin Bu EKBB niki nalar jero gadung mangga ngali jepot. Nggih Pak Man. Pak Made.
0: Nggih.
2: Yang mudatur kita. Bu Dewi Sadeng nyalam Bu Dewi Sadeng.
1: Nggih, sip semua mangga ngali jepot. Mangkin tiang megatur ring suwit dagang gantar sejebak batan sinar bagi rasa dan lombak lukin. Inge salam suwit temanten Pak Man, parang Pak Made.
0: Inge.
1: Semua pamit sinar tiang antuk kamu santi om santi santi santi om.
0: Inge suksemu Bu Adi ring kelungkung.

0: Aing ge bawali sangra titiang niki kantun ning 0112233361 Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, padut mangcul.
1: Yang lima de, jak lima.
0: Mungkin seger, seger. Tuh ya takon
1: mana? Rahayu, rahayu.
0: Sebanyak seger, rahayu, rah, gede, hayu.
2: Ngapa?
1: Gede, hayu, luung, gede, luung. Tuh ajang pangidang, rahayu.
2: Rahayu, rah, gede, yu, yu, yu, yu, sama apa, yu?
1: Pak Man.
2: Ya.
1: Ya, Pak Man ngebel setiang, Pak Man.
2: Man.
1: Apuro nyel tapi dia amor
2: tuh. Tuh pendo bu man nelpon dan neman selawat waktu mau ajak pada kafe yang pengen
1: barang barang. Nah riki api wa dia ngajak amor ampun dua minggu durung jak durung jak kene durung beci. Apuro ni mama.
0: Penyalin penyalin ada yang betul.
1: So ampun tiang kali ketabahan penyalin itu. Ampuro ni mama
2: ampuro. Ya dan api hari masih banyak.
1: Nggih, benjang pun ya peragat ruang yang belde Pak Man nggih.
0: Terus, terus.
1: Nggih, niki tiang merdekar iki melajar lima de.
0: Napi, napi niki nempi.
1: Kupu sino napi asan iki.
2: Dia ya asan moce-moce saja.
1: Ya.
2: Dia mesti asan besekan kupu sino.
1: Dia berserat kalau aku. Om, sewasiat.

Di samping itu nak saja ke pedesanan ngadap kasuar, sing rago dari ulah-ulah nyalanan kena aneh sing demen ngajak nak aneh rahayu.

0: manipuan pejalan si kena ban. Irago apik lawang saling perlu saling idih. Oh tu tu.
1: Jelas sangat pengetahuan.
0: Ya kan tu?
1: Asal ya pengetahuan mereka biasa sing sing tawang kene napi sepatut nenek kuning.
0: Meluliun kita nak na? Itu asana na jauhnya anak saya tadi pangsingkan ke itu saya kata
1: si na demen wetua si
0: yang sebuah kita dijauh ada keprihatin rasa duduk jauh asih yang bakal tekong.

0: দাদর
1: itu sesanan musikani rago dadi jatmu saling tulung tinulung
0: ika kan Pak Padu di rago tulung tinulung presiden lalu rago para sarpanaya ring sejarane masitra matinta menyamo
1: nah para paro sing sajan dari diri dikenana
0: nah
1: Bu Dewi sadeng ya lame tut
0: jalni tengkam tengkem dikiri sekolah depan leng bisa anak lel tu tempo kengkir pun pang bisa cara iyo
2: wah padut tuh padut
0: ngapura yang nutur wara ibi nutur
2: ayy nak perlu nutur apa-apa
0: ini pade mama lah ayo paling bisa yang maturi Pak Mandang ngapura yang ngidang hubungan ya.
2: Iki Pak Mandi maklum.
0: Niki angen dia ngapai dan melakukan WA nabi ada niki.
2: Iya gitu.
0: Jatuh niki ni.
2: Dan kengkian yang mesti bisa hubungi.
0: Ngari kau telefon mal. Ini apa Makassar kami sebutan siang ring dagang gantap batan sinar bagi rasa dan lomba pesing mangga pada rahayu rahajeng termaning paras paras apa naya risjeronin pasi. Pak Li,
2: Pak
0: Amunike, Ampuro, kekirangipun tiang mau pamit. Om, Santi.
2: Inge suk semua padat mancung, sampun nyarangan iki. Nah, inge seneng ukur terus Om Swastiastu. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Inggi.
3: Rajang siang, Pak Made.
2: Rajang Pak siang, mulai. Siapa siaran iki?
3: Sempidi, Pak Made.
2: Sempidi.
3: Inggi. Pak Cet Nangceng. Tandakan dengan. Dia nyarengin sinom dalar niki, Pak Made, nge.
2: Inggi, durus.
3: Ring dalam sama. Om,

0: Pina ke dasar dengkini punika wirah serahino ipun ipan balang tamat jag jahil jag bebeki teken semetuan banyaran.
1: Serengen ke Pak Madi?
0: Nak bicara Pak Man, nilap nikono.
1: Hampura Pak Man.

Jahili pun ipan balang tama katujuh dening para karamo desa nesami dan jesiki dadu jaksa makajang bebekin ngai kekin ipan balang tama.

0: Sat waluya sampun memusuh kapitui, musuh menjaga ulin jigisin basan. Memusuh ipun ikanan depan balang tamak.
1: Ucang,
0: gak jangan. Ucang, kedihengnya.

0: Iya, di Aston ipun di parang tama natainnya masih makario sana becik mina jag nu gedeg masih keramu tekin ipun kadut abung ampun ngadut bastang pedih nih ke mina pi.
1: Kadung ampun ngerahino kenten.
0: Iya, udah jahil nih udah cara Pak Aman udah jahil saja nih.
1: Sukses mah Pak Made.
0: Iya, sukses.
1: Alar megatre, sarang sami suitre dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Kaler pengantar sarang sami ring perempat menuju kenara.
0: Iya, sukses.
1: Sukses mah Pak Made. Galak katur tiang pamit. Oh, santi santi, santi oh.
0: Iya, sukses mah.
2: Om Swastiastu Mbok Kadek. Om Swastiastu. Yeh, nyoman tumben niki simpang. Nggih Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura. Oh, boleh-boleh man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau. Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya? Iya man, cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
3: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
4: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan Tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Aing ini sama tuan sarang sami mawali ni king. Eh, boyan lodrop eh. Ceng menek-menek boyan lodron. Dia payan lodron rayu. Munga nak eh. Eh. Aing ya om swastiastu.
1: Made.
0: Inggi, siapa siran iki, Ding?
1: Pak Nyoman.
2: Ya.
1: Aduh, siran ya?
2: Dijen, wayang minang dijen ya?
1: Aduh, to gitu, Gen.
2: Mat, nak patuh-patuh suara to.
0: Ya.
1: Melajah-melajah Pak Made, Pak Nyoman.
0: Siapa siran iki bangunan ben dia ngadat niki?
1: Iya, anyar bono.
0: Oh, wau kon munggah, Mabu.
1: Kok ini kan gitu bono.
2: Betawan di belum.
1: Aduh ini Om Swastiastu. Iya ratu ingin membuat.
0: Ngih yani moyang didiang. Kewendanan ni ratu ni saat waluyo ipun dipunyan beringin sana sedang membuah.

0: Belet nak buka beli nyangkut teng dewa sedang kalan beli Arif kiat
1: dia you bingung paling di pemerama
0: bingung nak buka beli kerapal keping di pemeraman sing mancen kadian gabak kian bagian jemak dijo jadi dia sepakat nang tu
1: halus
0: sama songket halus mau
1: bis penyoman bagus
0: iya ni belum
1: penyoman aduh ini penyoman semua bu Adi sampun cawe ni sampun ya blodot burung. Pak Man, Pak Made.
2: Nggih.
1: Salam-salam sareng ibu-ibu nggih.
2: Nggih.
1: Sinep tiga anduk Prama Santi, Om Santi. Santi.
2: Nggih, suksema. Nene belum mikir ing bono. Nggih, kandha tinggal duwene Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
2: Nggih.
3: Yang uli dusu penida.
2: Pi dusu penida nemu mersidang ranjang niki yang tabanan menang niki mungkin.
3: Dia nak sukok sal lah kermasu ni ke Pak Madi.
2: Ini penapiang mansarang ake. Ini durus.
3: Yang memupuk sinok yang subuh dua terbit melajah ni.
2: Ini Aris.
3: Dab-dabang dewa, dab-dabang mumpung dewa, kari alit.
2: Nah, galah kari cenik, kari alit, ngiring-ngiring medab-dab niki dimun.
3: Melajanin kakang awak, darma patut digugunin.
2: Metingkah kocap niki medab-dab melajan, darma patut dianggin guru.
3: Depati riati. Kulo kapin anak lacur.
2: Ah, Iriadi ini ketanda dos sampai dah mulai gedak dekian anak anak ten ngelah lacur.
3: Debongan kapin ngawak lagu deka ucap riri.
2: Nah, ten dados bongan ten enten kak. Inggi.
3: Pak Madi.
2: Ada sepan dados niki.
3: Ada yang sebelumnya.
2: Itu yang tinggi.
3: Yang sebelumnya pergang-pergang orang melajar dan tercom melajar.
2: Tinggi.
3: Cuma Pak Madi.
2: Cuk semua.
3: Ini kalah. Arto saya sampun kecil ni ke.
2: Tinggi. Yang
3: Pak Tinggi. Om cantik.
2: Cuk semua sematan selat segar ini kita mungkin ada yang ranting ni. Hingga Om Swastiastu. Angkat gelas minum ali Om Swastiastu. Hingga ring dijen iki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Lajeng sembang niki Pak De.
2: Ampun tengah ini ki atuh.
1: Nggih, lajeng siang Pak Mas sareng Pak De.
2: Nggih.
1: Berapa gatro niki sareng kali?
2: Sedung karo niki kiap siang niki.
1: Kiap malih nyangro mangkin kenten petoyan ring driki Padmasano nggih Pak De nggih.
2: Nggih Pak.
1: Nggih Pak De sareng Pak Man.
2: Terus.
1: Mo niki nggih.
2: Durmo.
1: Nggih, jadi kekawit Om Awi Geno Mastu nama si Jem.

0: Napi yang ada dah mendi.
1: Yang Saraswati, no dia atur banyak.
0: Nah, rekala ni desang yang ngaji Saraswati, ngah mirengin atur banyak ke makasami.

Bawalini do yang Saraswati wosen banyak ngaturan-aturan, nah tajak suryo ini kocap kebawasan.

0: Dan Saraswati benjangnya ke bawah rahine banyu pinaruh gitu.
1: Ingi Pak Di Kapeng, sana paman itu semua ping banget ini pengarto serenggala ingi.
0: Ingi sukses.
1: Ijang jadi magatro kiti.
0: Gung Biasri Agung Rian dan menamung hari ki.
1: Tuan Pulau Hido mina batu mari jebat bunga Biasri Agung serenggung karaya samo ingi Pak Di ingi.
0: Haji Orso adalah niki rayu Haji.
1: Batan sinar. Bagi rasa den noma plecing salam semeton kemanten sit yang pamit undap nganduk prama santi om santi santi santi om
0: ingin suksema ratu dayu madioke ring kriya bitren ingin talar semeton ditian ki pasak sudimaro sumatera mek siram dong rengkik niki rayu
2: dan jamu
0: dong anom lima di suarte lima di dengkol tian kirim da umur tarer kujuru madi niki ring warung rayu
2: pertama buang udan niki
0: nggih. Ayo radio dadane ampura niki menawi teh galah ring rahina mangkin sampun telas niki di Tiananas Pangampuro di Pet Pradin nenten sami presiden ranjing nenten sami presiden nek di tiang pastikeun ane benjang jagi timkil di tiang malih di tiang sareng nyaman di tiang beli nyoman Sunarto jagi pacang mau pamit lugrayan di tiang aturan paramu santi om santi santi santi om.

bukit berat yang seukirlan pasir. Ukir pinak wetuning kar pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

orangnya kita angkari mamu cia suara apa dia.

0: kalian Rai Prabu Miharsa Semeton, sahabat budaya Saneka dan Mesikian, Ring Perempat Suara Budaya Bali. Kandun Dedi Mahendra, Sane Mangkit jagi nyarangin para pemirsa Ringgala Siang. Ring Rahina Somo selikur September warsa kali tali 6 likur. Ini mungkin jagilan durang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran teras UMKM menyajikan informasi lan musik pada suput gelah dulu ini jam siki meli jebos. Durungi punike seni mungkin Dede pacang aturan feature mosang indik sejarah Eskepo durus biar sayang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Dikala dahaga melanda, tidak abdol kalau tidak minum yang segar-segar dan menyehatkan. Apalagi ketika musim kemarau, kita harus tetap menjaga daya tahan tubuh agar tidak cepat sakit. Minum es, apalagi ketika cuaca terik, selalu menjadi pilihan. Namun, banyak masyarakat yang sering keliru untuk memilih es yang tepat. Alhasil, kesehatan mereka sering terganggu sehabis minum es. Memilih minuman, terutama es, wajib diperhatikan. Apalagi di tengah menjamurnya minuman yang menjadi tren saat ini. Minum es boleh-boleh saja, asalkan kesehatan kita tetap terjaga. Pengusaha UMKM yang kreatif untuk terjun ke dalam usaha minuman sehat ini adalah IGD Parimarta Yoga. Pengusaha UMKM dengan label Es Kepo ini sukses untuk memasarkan produknya. Sejarah berdirinya Es Kepo ini dimulai di tahun 2019.
1: Ini saya mulai pas COVID. Nah, kebetulan saya kerja di desa di Sukajadi. Jadi pas COVID 2019 saya mulai kita dirumahkan, jadi nggak full dapat ini sebenarnya.
2: Terus akhirnya mencari tambahan.
1: Bukan tambahan awalnya sih, memang harus dituntut harus bisa waktu itu.
2: Karena COVID.
1: Ya, bisa tuntut dan hidup ya itu di anak-anak. Jadi mulailah memutar strategi apa sih yang bisa siapa lakukan. Nah, di saat ini adalah untuk bertahan hidup.
0: Usaha Es Kepo ini tidak didirikannya secara instan. Pada awal pendiriannya, ia melihat peluang pasar terlebih dahulu.
1: Akhirnya lahirlah Kepo ini.
2: Dari
1: Januari sampai Maret saya survei pasar, melihat apa peluang yang memang betul sedikit. Mungkin pernah saya waktu itu kan peluang yang menjanjikan kedepannya dan bisa berlangsung lama. Kita banyak melihat. Dan waktu itu dan jualan tisu, di jarang dan bermasker. Nah, tapi saya lihat, ini masih belum. Oh, saya surprise karena 3 bulan ketemu lah, ini ada senta campur.
2: Jadi awalnya itu kapan ini Pak De, Es Kepo ini mulai Pak De perjual belikan?
1: Itu mulai Januari 2020.
2: Januari 2020.
1: Tapi namanya belum Es Kepo.
0: Pada mulanya, usaha yang digelutinya ini belum bernama Es Kepo.
1: Itu saya masih tes pasar tuh ya, pasar saya buat produk. Karena memang waktu itu kebutuhan untuk vitamin C sama itu kan sangat tinggi tuh memang masyarakat tuh. Bahwa seakan-akan bahwa vitamin C itu dewa waktu itu.
2: Iya.
1: Dewa punya nama.
2: Karena COVID ya Pak dia, pasal COVID. Oke.
1: Okay. Dewa punya nama. Jadi Januari saya jual es kelapa biasa, habis itu es kelapa kasih nama deg-degan.
2: Deg-degan?
1: Ya,
2: karena deg-degan biasanya
1: ya. Deg-degan, deg-degan. Itu saya branding pertama. Saya amati selama 3 bulan sebelum Maret. Ini kayaknya udah gak terlalu matching dengan pasar. Misalnya kita menanamkan mindset ke konsumen itu susah dengan kata ini. Saya ulang lagi, tapi ada sih respon pasar. Pasar sudah menerima bahwa ini minuman ini sehat, cocok untuk semua umur dengan prinsip kulit masih sudah dengan konsepnya. Cuman untuk membuat orang itu mengingat itu yang susah.
2: Untuk mengingat nama produknya Pak De itu susah gitu.
1: Ya, deg-degan itu kan agak
2: susah pengucapannya ya.
1: Susah dan jarang lah saya yang diucapkan. Mulailah saya mau ini cocoknya. Mulai satu bulan mulai melakukan analisa dan saya nyari untuk otak lah saya.
2: Akhirnya setelah memutar otak.
1: Untuk otak 4 Mei 2020 dan mulai 4 Mei 2020.
0: Setelah merenung beberapa lama, nama Es Kepo terlintas begitu saja.
1: akhirnya dia di 4 Mei 2020.
2: 4 Mei 2020, yeah. Nama Eskepo, yeah. Dikengi Pak Dingin. Nah, itu nama Kepo itu sendiri itu terlintas begitu saja atau memang karena singkatan kelapa dan orange itu, Pak Din?
1: Kalau bilang terlintas begitu saja sih nggak, untuk 3 hari nggak tidur tuh.
2: Begadang berarti ya, Pak Dingin?
1: 3 hari nggak tidur, jam 7 normal sih, tidur, yeah. Tidur. Cuman tidur jam 6. Mau nyari apa sih namanya, orang mikir. Akhirnya tinggal 3 dini hari, jam 4 pagi. Oh ini nama yang pas gitu. Langsung dapat ini IG, dapat ini aku meser lah saya buat ini ya, buat penanganan lahirnya dia gitu.
0: Kepo sendiri merupakan singkatan dari kelapa dan orange atau jeruk. Pemilihan bahan baku utama kelapa dan jeruk karena kelapa dan jeruk ini dapat dinikmati oleh segala kalangan.
1: Kalau minum ya seperti yang ditetapkan, minum yang terbesar sudah pasti pertama teh. Di setelah itu teh. Yeah. Nah setelah itu pasti es jeruk, es kelapa. Nah yang saya lihat es jeruk dan es kelapa ini sebenarnya sudah minuman yang sudah ada dari zaman dulu sih. Dan dari segi rentang usia, semua usia bisa menikmati, mau dari bayi sampai lansia itu
2: aman ya, Pak De.
1: Aman. Bahkan kan kadang orang sakit pun dibawain gini. Air kelapa kan.
2: Benar.
1: Untuk minumnya gitu. Nah, itu yang saya lihat ini.
2: Itu awal mulanya kenapa memilih kelapa dan jeruk ini ya, Pak De, ya. Karena memang dari sisi kesehatan itu sehat dan bisa dikonsumsi siapa saja. Nggak takut nih, Pak De, banyak saingan.
1: Kalau saingan wajar, kalau namanya sama-sama nyari rezeki. Tapi kan sudah ada porsinya masing-masing.
0: Dari berjualan di pinggir jalan sampai akhirnya sekarang mempunyai beberapa outlet.
1: Dari awal pertama saya mulai jualan es kelapa itu kan dari jadegan tuh, emang saya door to door. Ya, jadi rumah-rumah naik nyabari ke teman-teman, ya aku jualan gini, bantu dong, beli aja. Selama 3 bulan door to door gitu. Jadi teman punya acara apa, aku udah ngasih minumannya, bantu ini ya, jualan di sana. Dari sana karena emang masih proses supaya makannya. Nah untuk es kepo sendiri, pertama sekali emang di pinggir jalan.
0: Dari berjualan di pinggir jalan, setelah berjalan setahun, es kepo miliknya mulai dilirik berbagai kalangan.
1: Saya jalan 1 bulan, nah teman-teman ini pada tertarik. Jadi saya sempat punya waktu itu semacam mungkin dibilang strategi ya. Strategi kalau kita mau besar kita memanfaatkan kan orang dulu. Saya buat semacam laba-laba. Laba 4 Mei 2020. Habis itu 2 Mei Juni udah mulai. Juni udah mulai ada penambahan outlet. Sampai akhir 2020 itu ada sekitar 18 outlet.
0: Ia memasarkan produknya dengan mengajak teman kerjanya yang terimbas COVID-19. Namun, setelah COVID-19, semua pesanan ia kerjakan sendiri dengan mengajak beberapa karyawan.
2: Berarti itu udah ada 18 outlet ya, Pak Ade?
1: Iya.
2: Waralaba?
1: Kalau dibilang waralaba enggak, karena saya enggak minta royalti. Itu untuk membantu kan, kebanyakan teman yang ikut itu teman yang dari pariwisata juga. Ini siapa bantu ya dong, mau nggak ikut jualan gini-gini? Ya udah kata ajarin, kita konsepin gimana jualannya, kita cari tempat strategis gitu. Itu dari di Gianyar, di Tapanan, ada pasar, dan sampai terjauh di Tanah Lot.
2: Di Tanah Lot, Tabanan, itu yang terjauh, ada 18 outlet ya Pak Dingin. Ya.
1: Teman-teman sih ya, teman-teman yang berusaha juga semua.
2: Jadi semuanya sesuai bukan waralaba, tapi membantu teman yang memang apa namanya istilahnya
1: terimbas COVID.
2: Terimbas COVID.
1: Ya. Sekarang dagang order yang ada ini semua di bawah saya. Jadi karena teman-teman sudah kembali ke kerja masing-masing, ada yang punya travel, yang punya hotel, yang punya villa, terus mereka kembali lagi ada yang menjadi hotel villa. Jadi dikembalikan semua. Jadi karena waktu itu memang saya bilang ini nama saya pakai dari 2 tahun setelah itu harus sudah merasa sudah aman kembali normal lagi, silakan kembalikan namanya.

0: Om Swastiastu, Raja Ngatur Dita Majang Ring Para Pemirsa Sami Sedangkan Don Mesiki Hanya Raga Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Sedang mungkin jagilan durang ditia Untuk ngaturang informasi lan musik kan dan geng Dede pacang membahas ngemosa ini tradisi sedang wenten ring Bali niki kesarangin alit-alit dulu ini saking Universitas
1: PGRI Mahadewa
0: Mahadewa kesarangin
2: oleh Ari Darmayani
1: sarang Ayu Padmi niki
0: ya. Aha sarang Padmi Talar dan Arik niki nge sari mangkin jadi nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali Ari sari mangkin napi Bisa, membahas ya. Napi
2: Nah, mungkin Nika wenten tradisi yang akan kita perkenalkan. Mm-hmm. Nika salah satunya adalah tradisi
1: mes bangke.
2: Di desa mes. Apa itu? Di desa Buruan.
0: Buruan. Gianyar. Nggih. Niki kayaknya serem sekali bahasanya. Tetapi Niki memang tradisi yang masih dilakukan sampai saat mangkin kena Niki pasti ke sampun wenten maknanya. Okay, dari kasat pasti. Mata kita memang melihat Niki sangat mengerikan sekali. Mengerikan. Tetapi ada nilai-nilai yang terpendam di dalamnya Niki. Ya, sana wenten pasti ke sampun. Mungkin salah satunya seperti napi Niki deh. Apakah mungkin dari kasat mata kan kita memang
2: dari
0: melihat
2: sejarahnya dulu
0: mes best seperti ini gang ya mungkin Ari bisa menceritakan sedikit kentennya nih sejarahnya seperti napi.
2: Oke. Jadi Bli puniki awalnya tradisi ini dilakukan karena masyarakat itu tidak tahan dengan bau busuk dari jasad manusia karena dumuniki wenten-wenten formalin atau pengawet jasad manusia kenten. Jadinya karena tidak tahan dengan bau busuknya disiasatilah dengan cara mengarak jenazah itu dengan mesbes atau mencabik-cabik gitu.
0: Terus?
2: Nah, jadi istilahnya agar masyarakat itu ada euforianya, jadi dia melupakan bau-bau busuk tersebut gitu. Masyarakatnya melakukan prosesi itu dengan beberapa langkah-langkah dulu begitu. Ya, ada tahapannya.
1: Tahapannya nih setaunya Padmi ada pelaksanaannya nih Bli. Jadi jenazah itu ya disimpan berhari-hari itu dibungkus rapi dengan kain kafan. Nah, lalu saat jenazah diangkat keluar nih dari pekarangan rumah duka menuju jalan raya, warga langsung merebut mendekati jenazah itu. Nah, di momen inilah aksi mesbes atau mencabik ini dimulai. Nah, jadi warga mencabik kain pembungkus jasad itu hingga mengenai kulit atau daging si jenazah ini menggunakan tangan kosong. Nah, jadi di sepanjang perjalanan menuju setre, jenazah ini bukan digotong melainkan diarak secara ekstrem gitu, Bli.
0: Nah, Niki memang apa ya salah satu ritual sedawenten ring Gianyar Niki nge. Ring Gianyar tepatnya ne
2: di Buruan.
0: Desa adat Buruan. Nah, Gianyar. Oke, rekan rai para pemirsa punika wawu. Nah, dan tentunya seperti napi yang dikatakan memang pada zamannya Nike ya karena apa ya kain kase Nike mungkin belum saat Nike belum ada yang namanya formalin seperti saat mangkin Niki. Nah, di mana mangde wenten rasa lebih semangat kendan Niki. Nah.
2: Ya. Tidak bersedih gitu.
0: Ya, supaya timbul rasa hifuria, nah semangat dan di mana agar kita melupakan yang namanya
2: dupa,
0: bau,
2: ya.
0: Lagi bau ya dupa kan. Nah, Niki artinya merubah mindset saja Niki dan tentunya ada filosofi dan makna di balik ritual Niki ya terutama tentang apa namanya rasa kebersamaan. Nah, ini kayaknya solidaritas. Ini, nah, dan ucap rasa apa ya? ikhlas kendan niki nggih. Nah, dan tentunya masing-masing daerah sanubandaring Bali memiliki tradisinya masing-masing. Nggih, menawi to wonten sementara dia sedaya jagi bergabung terutama sanubandaring seputaran Buruan kendan niki. Mungkin bisa dong menginformasikan ring 223361 untuk lebih detailnya kendan niki. Rianto kan niki dikutip dari
2: detik.com
0: gedan nggih. Menawi teu wonten sane jagi nyarangin Dede jagi bergabung ring sudah titiang buka ring 223361. Inggih, Om Swastiastu, selamat siang.
3: Om Swastiastu, Dede.
0: Tiang.
3: Ya, selamat siang Dede.
0: Selamat siang, Ibu.
3: Ya, tadi dengar itu dia bilang bla bla bla tuh ngeri sekali itu.
2: Iya, Vera.
3: Takut. Kalau menurut Nuvera takut mati ini bes-bes.
0: Bukan, bukan ke sana anotasinya, Bu, artinya. Bukan ke sana, tapi ya binane secara ngaben membakar nih. Kalau dipikir di metunggal kan mengerikan sekali ya. Ya, tetapi kan kita mempunyai ajaran di mana ngaben itu mau ngewaliang Sat Panca Mahabuddha, yeah. Apa Bayu Teja Kase Rika Mewali. Nah, sana mungkin tradisi mesbes bangke ini kan seperti yang tiang sudah katakan tadi, tapi yang disclaimer gede niki nggih. Nah, niki memiliki rasa kebersamaan yang sangat luar biasa kan niki. Ibu
3: ingih.
0: Ring Tabanan kira-kira wenten ndak tradisi-tradisi seperti niki?
3: Maring Tabanan kenten apa ndek? Dede.
0: Titiang kalau enggak salah di apa ya? Di Buruan juga namanya nggih. Di Tajan Beneng ke barat terus di bawah Gunung Batu Karu sebelum ngerah Batu Karu ini kan tapi wasana Buruan.
3: Wangayo.
0: Di bawah Wangayo, di bawah, di jalur di depan, di jalur di depan.
3: Bengkel.
0: Nggak, di jalur depan, di jalur utama masih ini ki.
3: Tapi ya deh. Pengangan, makan kali lur Wangayo tuh pengangan.
0: Jalur di depan ke kiri kan ngerah ke Wangayo, jalur di depan nih ke.
3: Iya.
0: Yeah.
3: Batu kambing
0: dengan Niko. Niko kayaknya juga ada tradisi di mana pada saat penguburan Niko. Nenten ngangen busana hanya tutup tapi wasana daun pisang. Nah seperti ini ke.
3: Oke, nenten.
0: Ada
3: dan
0: salah
3: pernah
0: satu.
3: Yang dari ke. Dan uning yang ini. Yang yang hadapi Riki di seputaran Kota Tabanan.
0: Ya. Oke. Okay.
3: Aman di gunung Niko menak ngaben kan matunyal.
0: Nah Niko sampun maksud yang wenten nenten matunyal.
3: Di gunung ya, apa Niko dekat pura yang besar Niko.
0: Iya.
3: Upacara pengabenan tapi beliau itu dikubur.
0: Pada sekadi ring bukit kendang ge mebasmi antuk tirte utawi toyo.
3: Nggih. Heeh. Waktu niki seputaran Bali Utara niki samian kendang.
0: Ring kendang patah niki pemargine ring bukit pecatu daler.
3: Nggih, nggih. Niki kan dekat masih luar
0: agang. Nah, seperti ini ke.
3: Ini aman deki di Kota Tabanan membakar nih. Yang baru habis ngaben.
0: Kenten ini.
3: Ini ngabenan mau niki.
0: Ini Bu Vera, suk semua dumu niki jagi ngarsang tembang tapi megater.
3: Oh nggih. Tembangan dan Tresno bekalan mati dede.
0: Tresno bekalan mati nggih.
3: Cuk semua dede nge, rajang tugas sarang nge, sami dike nge. Cuk semua Om Santi Om.
0: Semua Bu Vera, nggih, punika wau nggih, banyak sekali memang wenten tradisi-tradisi dek ya, sare wenten ring Bali dan tentunya kita sebagai warga gadan niki sekaligus generasi muda sare wenten ring Bali sangat berbangga harus sekali mengetahui. Ya dan tentunya harus tetap dilestarikan. Yeah. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, rajang siang di dede.
0: Iya, rajang.
4: Iya, tanggung yang Sri Sekteran.
0: Yang Sri Punapi.
4: Senak mide Punapi. Sira nyarang tuh mide.
0: Niki wenten.
1: Niki wenten. Ari sarang Ayu Padmi. Ayu Padmi.
4: Iya, semua rajang deh.
1: Niki.
4: Punapi nggak tuh mide.
0: Titi yang kena, biang seri.
4: Ingat tembang di dindingnya.
0: Tembang napi.
4: Tembang napi. Pindah nih ke, Karadan Pak D, Pak Dede. Karadan.
0: Karadan. Oke, ditunggu nih.
4: Pera, macamnya kan pera. Ini ke mantan Dede. Semua
0: Om, santi, om. Ini semua, Bu Vera, terlalu dan Bu Yang Sri, sedang ada ring seputaran kekaran. Ya, malah niki di tiang sapa, ring 223361, menurut itu Wendan, malah sana jagi bergabung, durusang, sembari menunggu niki. Menurut itu Wendan sana bergabung, silahkan disapa.
2: Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Rahajeng Siang.
1: Rahajeng Siang, sarang sirah niki.
5: Siang Nini Ika pejaten nge.
1: Ah Nini Ika nge, penapi gatra nih.
5: Siang becik.
1: Becik.
5: Cantik-cantik kena nge.
1: Nge, astengkara.
5: Dede, kena dede.
0: Nge, dados, tiang dados.
1: Nge.
0: Tiang.
5: Niki di Brabang, sekitar tanah luar ya dan membakar telur. Nih maka makin diundang ke kramasi.
0: Niko beda tempat, artinya prosesi proses. Jadi Niko kan dibakar Nini. Ah, Niko tempat ke mantan. Nah. Nih terlepas dari desa adat medui napi wasana desa Mawacara. Nah wenten berapa desa adat ring Bali nenten nadosang ke kremasi. Nah nike kemaon wenten talar sana nadosang. Nah nike titiang tidak membahas dan nemangkin titiang membahas tradisinya nge.
5: Aha. Kalereng ada ke piling dan dadoa semua bakar.
0: Ring piling, mungkin nike masih di bawah di ring bongkol gunung Batu Karu minap nge.
5: Karena di siang lah masih nak kenten kenalan Riko kenten bunten mau bakar kerupuk karo pada
0: nge mau basmi antuk tirte. Perlino tiang.
5: Riko kau panggil kali. Ini di pecatu dereng di dereng panggil.
0: Dereng pecatu nge sekali Riko ini pemargi ya.
5: Ini minap
0: nge,
5: nampak-nampak kaya. Kita serang sami, mau kata dede.
0: Ngiring.
5: Ngandok kenar aja, nyangro purnamo pun nampak nge dede.
0: Inge.
5: Purnamanya kapat, jak panas ngepet.
0: Aruh, jak panas niki jaga kesehatan ini nge.
5: Inge, itu semua dede.
0: Ngiring, ngiring. Aha. Ngiring. Ingin rekan-rekan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, sambungan pemerintah frekuensi ring 106,4 FM. Kita ikuti dumun selingan berikut nih, ini.
6: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing, namun tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, barong asu juga termasuk jenis barong yang langka. Barong ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian barong asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sebentar di daerah kalian rai para pemirsa sedangkan dunia nyarangin dedir yang perempat suara budaya Bali sana bau sampun aturin di tiang pembangih nyarangin semeton rek ambaro dumugi ja presiden terhibur ke manten ini di tiang sapa malih niki ring 223361 majang ring para pemirsa semeton sana jagi bergabung di tiang persilahkan jagi request utawi jagi ngarsang tembang eh kesarangin Arik Kaler
1: Ayu Padmi
0: Padmi nggih nyarangin para pemirsa ring ambaro Padmi silakan disapa
1: Om dumun. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Dede.
0: Nggih.
2: Cantik-cantik dia niki.
1: Nggih.
2: Sampeyan niki nyanyi niki panas niki.
1: Nggih, Raja.
2: Pak Dede.
0: Tiang.
2: Tiang wonten natur gede niki.
0: Terus?
2: Niki tiang kan ngade kawin ke Dawan Lunggung nggih.
0: Nggih.
2: Nanti ana sanes niki. Kematian niki ipah ya niki meninggal.
0: Inge.
2: Waktu dibersihin itu kan ampun dibungkus gitu. Setelah itu dibungkus kan ngiringan ya banjaran ke
0: Inge.
2: Ampun kan melingap gitu. Kayaknya melingap gitu. Ini kan yang kaya gitu.
0: Kok kandang ya?
2: Iya. Begitu dia ngaben cipah yang kaya tulang itu gitu. Aduh aneh.
0: Aneh ke
2: ini
0: nembe di jam mendut. Nah. Kaki yang wadai sih semua niki minap cang sinyal dulu dari tanpa cek. Nih, mungkin ya. Wenten Arik, wenten tambahan lagi okay. Untuk
1: dari sisi pengecualiannya mungkin ya beliau. Jadi prosesi Miss Best Bangke ini tidak semua masyarakat bisa melakukan prosesi ini.
0: Oh.
1: Ada pengecualian tertentu.
0: Oh gitu. Nge.
1: Jadi
0: pengecualiannya nih kan api.
1: Ya untuk orang-orang suci seperti sulingge, iya. Pemangku atau pedande gitu. Ya, pasti tidak boleh. Dilaksanakan prosesi tersebut pada jenazah atau jasadnya nih.
0: Oke, okay. Nah niki dikhususkan untuk
1: masyarakat biasa.
0: Oke, okay. Seperti nika nggih. Nggih. Ledangan pisan dumun niki para pemirsa sahabat budaya sani wau enten siapa bu kakiang madi nggih. Ledangan kakiang sampun nyarangin dede 4 suara budaya Bali nggih. Ari nika wau nggih enten tradisi sane rauh saking Kabupaten Gianyar. Nah, niki sangat luar biasa sekali. Untuk tradisinya nih, Padmi wenten ndak lagi mungkin tambahan untuk tradisi Mesbes Bangke sane kemargi yang ring Gianyar. Apa kira-kira lagi?
1: Apa ya kira-kira?
0: Mungkin apa yang diketahui tentang tradisi niki?
1: Oke, jadi mungkin hal terburuknya mungkin Ami bisa dilakukan ketika prosesi itu. Jadi pada saat prosesi itu bisa masyarakatnya ngapain aja selain mencabik jenazah gitu nih.
0: Nah Nike artinya pada waktu ngarap Nike nggih dimana para
1: masyarakatnya
0: Nike dengan hati yang riang, hati yang gembira kan dan nggih. Seperti yang dikatakan tadi agar ras bau nike tidak nenten merasa. Asal sampun dipenuhi dengan rasa semangat gendan niki pastika sampun yang namanya rasa jejeh, rasa jijik nike tidak ada tidak lagi
1: ada, gitu. Nah jadi selain dia mencabik nike beli bahkan bisa sampai menggigit juga mencabikkan pakai tangan
0: okay.
1: Ya
0: nah nike mungkin pada zamannya tapi dengan perkembangan zaman tiang yakin nike tidak
1: pasti melakukannya dengan
0: tangan ya artinya mangda memargi. Nah itu pun beli dede yakin juga saat niki mungkin tidak napi seperti apa yang di infokan melalui artikel ya. Artinya dari zaman ke zaman pada zaman awalnya ya mungkin saja seperti nikah, tapi saat mungkin ya mangde tradisi nikah memargi ke mantan mungkin agak kosong angkide ya, kan dan artinya nentan sampai kena langsung mayatnya nikah titi yang rasa sih tidak kan dan mungkin saja juga
1: ada habis sempat viral di TikTok nikah memang benar-benar heboh banget ketika mencabik-cabik jenazahnya
0: ya nikah gitu. Sampun artinya di media sosial nikah kan Wenten juga beli dede sempat melihat karena
1: jadi tradisi ini tetap berjalan
0: begitu, tetap berjalan, berjalan pasti sampun Wenten maknanya selain seperti tadi di mana pada saat nikah ya timbul rasa persaudaraan solidaritas kita nah artinya masing-masing desa pekraman nikah mempunyai penyikapan yang berbeda ya, seperti betul, nikah nggih. Ya. Nah, dumugi tetap lestari. Ya. Nah, nikah pengabdiannya nih majang ring para pemirsa sami lingan seni tradisi sane wenten ring Bali niki tetap harus dilestarikan. Dumugi ngelantur niki generasi dulu ini mang de uning ini kewentanan nyane. Ini ledangan pisan niki galah sampun telah suk semua sareng sami antuk radian nyane mali jebos muali jagilan dorang di tiang antuk ngaturang siaran ngelileulangun kandos puput galah dulu ini jam siki.

Sahabat budaya, keberagaman etnis, suku, dan agama di Indonesia merupakan keniscayaan yang perlu dirawat bersama. Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Nyoman Arye, menyampaikan bahwa kedamaian dapat dibangun melalui kesadaran untuk tidak menyamakan hal yang berbeda dan tidak membedakan hal yang sama. Ia juga mengatakan benih-benih rasisme dan sikap mementingkan diri sendiri perlu dicegah agar tidak merusak keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Sekian, Yatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Ayo kita kalian rai berapa miarsa semudah di tiang sedekat dunia rengin dede rengin berempat suara budaya Bali. Sini makin ya gila dorang di tiang cerah dulu ini untuk ngatur orang siaran ngelila ulangun untuk ngatur orang teman-teman Pak Bali. Bali jebos dede taler pacang nyanggara sepukar rupa miarsa ring lain telpon 223361 kantun kesarengin Ari taler Padmi. Nge sini makin tembang dumun jagi katur urus siar sayang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Inge, Raklan Rai, Punike, Kantun, Kesarengin, Raklan Rai, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Inge, Sani Mangkin, Jagi Kelanturang, Ring Acara, Ngelila Ulangun, Menawita, Punike, Wentan, Sampun Beli. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Kireng-kirengnya.
0: Punike, Wentan, Ari,
2: Wentan, Ayu Padmi,
0: Taler,
2: Bridede.
1: Salam kenal nih, Niang Ring Tegalalang Niki.
0: Niang Ring Tegalalang, ya salam kenal Niang. Sapun api Gatra?
1: Becek-becek, Niki panas sege.
0: Gitar Niki, Niki taler panas, taler masanya sakit-sakit radang mangken.
1: Iya, Pak Dede di kan Niki.
0: Niki wentan, dedenya.
1: Niang nunas tentang nunas tembang
0: nunas tembang
1: nggih tembang ne lama niki tunjung biru nggih
0: tunjung biru niki abdi dede
1: nggih magatra sarang sami mantan nggih nggih rajang ge rajang tugas niang mepamit om santi santi santi om.
0: Engge matur susama punike niang ring wewidangan kekeran nggih sane mangken jagi sangre malih ring lain telepon 223361 menawi te wenten sane arsa ngerequest tembang utawi megatre. Engge niki sampun wenten sedulur sang ami
2: om swastiastu.
1: Om swastiastu.
2: Sareng sira niki.
0: Rajang siang,
2: rajang siang.
0: Niki wentan
2: Ayu Padmi sareng Ari. Wentan taler beli dede triki.
1: Iye raja. Yang mbah Egi sering kekeran.
2: Mbah Egi saking kekeran.
1: Salam sareng beli dede.
0: Niki beli dedenya kantun kentan di depan laptop. Inge sapun api.
1: Niki yang nyarengin megatre gini.
0: Nih dados.
1: Ge Dewi sareng ge Siraja.
0: Ari.
2: Ari.
1: Iya. Tiang megatre, majang ringge, sareng kali, talem dede, rajang tugas, mungkin kena. Cuman udah weni. Rahajeng santa bujere cita bujere jerman sane waun yang kesiawa rahajeng yang sanekan enten diun yang kirana bu EKBB bu Ayu Saputan enten Pak Yanarbo Bung Yang Seri rahajeng enten Nini Ayuna
0: Makai pisan Niki

0: Diraya malih akeh malih
1: maka sami nggih
0: heeh sudah kanthi siang sareng sami semeton ane durung konek siang ngampura benggang malih wawanin iya ge rajang tugas ge
1: nggih
0: kala katur om santi santi santi om.
1: Inggi, matur semua pun iki Mbak Egi ring widangan kekeran, talo sampun megatre. Nah, sani mangken ami wentan pun iki kita kembali membahas dan iya, memperkenalkan
2: tradisi. Masih banyak tradisi yang iya, belum kita ulas. Oke, okay. Salah satunya sekarang ada tradisi makapung di Jembrana.
1: Bagaimana itu Ami? Boleh jelaskan dulu?
2: Jadi tradisi Mekepung ini adalah sebuah tradisi balap kerbau legendaris dari Kabupaten Jembrana, Bali. Ini yang udah diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Nah, jadi dari kata Mekepung ini berasal dari istilah bahasa Bali, yaitu Mekepung-kepungan, yang berasal itu yang artinya saling berkejar-kejaran.
1: Berkejar-kejaran. Iya.
2: Okay. Nah, tradisi ini lahir dari kehidupan agraris masyarakat Jembrana sekitar tahun 1920-an. Nah, jadi sudah lama banget.
1: Iya, lama gitu, banget itu iya, ya. Sampai sekarang masih berjalan berarti iya, ya. Oke, jadi kemudian di sawah itu berarti kerbaunya dan juga yang menunggangi itu berlomba-lomba untuk mencapai garis finish gitu, gitu. Ya. Oke. Jadi lumayan menarik iya, tradisinya Ami. Jadi khususnya dalam melaksanakannya diperlukan pastinya ya,
2: ya
1: pasti, lapangan sawah
2: yang luas gitu. Ya.
1: Oke. Okay. Nah, bagaimana kira-kira Bli Dede, apakah kita lanjut atau kita dengarkan lagu dulu?
3: Inggih, sanemangkin tembang dumun jagi gater dulu biar saya.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Berdoa tidak rakan rai para pemirsa senaga dunia rangin dede ring perempat suara budaya Bali seremakin mewali sang dari tiang 22361 selamat siang.
1: Selamat siang Bli Dede.
0: Ya.
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Ikhlas sembang Bli Dede.
0: Tembang napi.
1: Sembangnya Bli Kejur nge.
0: Napi.
1: Jane mare mutunangan nge. Gini ke mantan Bli.
0: Napi judulnya niki?
1: Mare mutunangan.
0: Mare
1: matunangan
0: begitu. Matunangan nggih sampun.
1: Nggih suksema.
0: Nggih.
1: Om Santi Santi Om.
0: Yoga Saputra suksema muwali sanadiosan. Sang Radit yang 223361. Selamat siang.
2: Om Sosiasu. Selamat siang.
0: Nggih.
2: Yang kerang asem cerah buat ini.
0: Nggih, suksema.
2: Menas lu, dagu nih dengnya.
0: Teman api.
2: Kalain transmigrasi.
0: Kalain transmigrasi, kan?
2: Nggih.
0: Mungkin dumun yang sampun mau tembang, kayaknya niki wawu. Mungkin dumun.
2: Oh, sampun.
0: Sudah tiosan dumun
2: ya. Sampunnya.
0: Aha.
2: Nabi ya dorongnya Putri Bali oleh deh dorong
0: Putri Bali yeh
2: sama ya koplo
0: oke sampun
2: yeh mm-hmm. Semua Pak Didinya
0: kita
2: kerahayu sarang sami sewitran ini Pak Didi rajang tugas yang pamit Om Santi
0: Santio. Iya semua. Sana tiosan malih siki penelpon sang Radit yang dumun ring 223361 menuju ke wentan sana jagi nyarangin durusang kantun keserangin Ari Talar wentan Padmi nyarangin para pemirsa raklan rai ring ambare nggih. Aha, sambil menunggu niki kita informasikan dumun situasi terkini ring seputaran kota dan pasar. Suasana cerah kendan niki nggih. Pasega sampun suhu udara niki agak panas. Nah nika mawinan ida dane para pemirsa sami mangdene state menjaga kesehatan ruine, mangdene enten dehidrasi, banyak mengkonsumsi air putih. Selamat Om, siang.
1: Oh.
0: Om Swastiastu.
1: Tukit pintu yang niki.
0: Nggih, terus ji.
1: Oh, Yoga Saputra. Kari anak-anak murid riko.
0: Kari.
1: Selamat kenten niki ge. Napi wastana magang kenten. Sehat kenten. Ampun suara becik niki sawang kali kenten. Nggih. Mangatro sane wau yoga ampun mak Elin. Siro malih niki cah cukup sareng sami teh duane kejepit pintu lagu nyarengin kumandan.
0: Nggih.
1: Dede mugi-mugi selamat rayu. Eh, Bang Polin ke Junuk di Ngambaro. Ya mungkin pamit, Om Santi, sentian di Om.
0: Inge, semua wentan Aji Tata. Oke, Padmi atau Aris, dipersilakan. Lando orang malih informasi dulu ini.
3: Terkait aturan
4: tradisi Makepo.
3: Terkait aturannya ya sekarang ya,
4: anak itu.
3: Oke, jadi aturan mainnya tradisi Makepung ini adalah satu pasangan kerbau itu akan beradu dengan pasangan lainnya, beradu kecepatan di lintasan sawah berlumpur.
4: Wow.
3: Iya. Nah, kemudian jaraknya itu perkiraan adalah kurang lebih 10 meter. Nah, kemudian pemenangnya nantinya ditentukan dari pasangan yang mampu mengejar dan mendahului lawan dengan jarak tertentu, tentunya sampai garis finish gitu.
4: Ya.
3: Nah, terkait itu tradisi Makepung mungkin yang masih dilestarikan sampai sekarang. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya mungkin Nika Ami bagaimana?
4: Kalau pelaksanaannya itu biasanya setiap 2 minggu sekali ya, pada hari Minggu pagi, jadi supaya biar tidak panas gitu suasananya.
3: Oke, jadi setiap bulan apa kira-kira?
4: Itu biasanya dilaksanakan dari bulan Juni sampai bulan November.
3: Oke, pada musim kemarau ya.
4: Pada musim kemarau saja jadi, gitu.
3: Panas-panas gitu, kita main di sawah.
4: Iya, jadi kan kayak wow, guys.
3: Lomba-lomba, lomba-lomba. Seru banget pasti tradisi ini.
4: Coba deh nanti kita sekali-sekali ke Jembrana ya, buat melihat langsung tradisinya.
3: Betul, gitu. Ami dari Jembrana, Kak.
4: Iya. Kebetulan.
3: Oke.
0: Oh, Ami dari Jembrana nggih?
3: Iya.
0: Oke, kalau di Sibang, Nike menetap, kok dari Jembrana aslinya terus di Sibangnya Nike gimana?
4: Aslinya Ami emang dari Angantaken, tapi bapaknya dari Jembrana jadi gitu. Tahu sering diajak nonton tradisi gitu, itu
0: okay. Gitu. Nah seperti ini ke pemirsa nge hatinya sepun nabi tradisi-tradisi unik dan nge pada saat ini kantun memargi. Nah niki nenten terlepas dari rasa gembiranya para petani kenten niki diantukan sampun wusan mani napi mali becik pupu-pupu aneh yeah. Semangat kenten niki nah meluapkan rasa syukur undangannya tradisi kelaksana yang kenten niki meluapkan rasa syukur. Nah, tiosan punika penyomio. Nah, nika kemantan nggih. Okay. Artinya mungkin wenten tradisi seperti siat api. Nah, nika kan salah satu penyomio menetralisir energi-energi negatif ya. Okay. Seperti tradisi mekepung sane wau. Bagaimana para petani pada zamannya, pada musimnya, wusan panen nika kan napi wastane artinya mendapatkan hasil yang melimpah, ya, meluapkan rasa syukurnya, ya. Bagaimana meluapkan hipuria, gembira, ya kan?
4: Benar.
0: Artinya melaksanakan tradisi makepung-kepungan. Ya. Nah, seperti ini kayaknya. Rakalan Rai, sampun apina frekuensi durus dumun, tembang jagi katur, saking kejur durus biar sayang.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kada gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Sampai di daerah kalian rai para pemirsa sanika dunia rangin dede ring perempat suara budaya Bali tembang sane wawu sampun aturin di tiang nyarangin para pemirsa sami ring kala siang wangkin dumugi je presido terhibur ke mantan aduk tembang tembang sane sampun katur kalar untuk info sane sampun aturin di tiang wawu nguasa ini tradisi tradisi sane wetan ring sejebagan jagat Bali utamanya ne tradisi makepung talar tradisi mesbes bangke sane wawu sampun aturin di tiang wawu dumugi preside menambah wawasan pada pamirsa sami nggih ledangan pisan semeton rentokan gala sampun mepet pisan iki dede jagi ngelungsur mau pamit sarang sami suk semua untuk radiannya ne wedan ari terima kasih suk semua wedan padmi talar terima kasih padmi nggih sane mangkin amali jebos perempat RRI Denpasar kena niki pacang bergabung keserangan perempat RRI Jakarta saking kawasan Jalan Hayam Wuruk nomor pitung Dase Denpasar pina kawasan yang ngatur acara pun niki puputang didiang untuk Pramo Santi
5: Om Santi Santi Santi, Santi Om.

Abang Po, Bank Sampah Nyiur Universitas Budi Luhur Jakarta Selatan telah membina 70 unit bank sampah dengan total lebih dari 7.800 nasabah yang tersebar di DKI Jakarta hingga luar daerah. Pendiri Bank Sampah

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di radio visual RRNet ya, teman-teman di Perompat Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir di
3: hadir, sudah di studio ya. Oke, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Artiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang. Iya, Kak Iska Lesang. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di spill dulu mungkin nomor untuk Perompat Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339951.
3: Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp, kita terima untuk pesan WhatsApp saja ya, takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Kalau via line di WhatsApp kita ya di 0812 11 24 928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih, Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo.
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu. Tuh ya, siap. Apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Oke, sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is Kalesang.
4: Is Kalesang aja ya, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tarian tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau disajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa gitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktik geraknya itu harus
4: baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu berapa lama, itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu loh, Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa, tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya. Kalau untuk

0: seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
1: Ya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman gitu pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu. Secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya. Itu seharusnya tarian soya-soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story.
0: Iya, betul.
1: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih gitu.
0: Dan nilainya juga
1: nilai berbeda. Nilainya pasti berbeda gitu.
0: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya,
1: geraknya
0: gitu ya. Oke. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Ko Is, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya, seperti apa begitu?
1: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan gitu, terutama di seni tari itu sendiri gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar ya, karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang, sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional, saya dorang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang
0: jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
1: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
0: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda, sejauh ini Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
1: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu, sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat, kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim, terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
0: Gitu. Oke, baik. Jadi kita juga ini menjadi perhatian bersama kita ya, bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Kois?
1: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional, kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita. Ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
0: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar
1: gitu. Kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak gitu. Contoh di Kirana Art sendiri, selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitar hampir 20-30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah, terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
0: Baik. Ya, siap. Bang Jo,
2: gimana Bang Jo? Siap Bang. Ya, ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya. Ini mungkin yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu. Nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah, di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah, itu gimana itu mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu, selaku founder dari sanggar.
1: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian cakalele, ada tarian soe-soe yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, maksudnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemahaman-pemahaman itu yang butuh kerja ekstra,
2: ekstra ya,
1: ya untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
2: Berarti sih, ini sebenarnya pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Koyus ya.
1: Iya,
2: jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
0: Iya betul.
2: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Koyus ya sama Bang Nirmuan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya, nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya. Ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya? Entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu, padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah, Bang Nirwan dan juga Koyus, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Koyus sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar perompet sama pemirsa RRI, kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya ya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RRI dan juga pendengar perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network bersama Perompat Jakarta dan Perompat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Perompat Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo. Di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya, betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Bli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, 3 pertanyaan. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian
4: khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja itu dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu tidak bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois.
4: Kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya itu, maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal begitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Siap.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: di
1: Ternate? Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo Suara Budaya Nusantara.
5: Halo Suara Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya sih ya. Iya betul.
5: Halo Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya Cegur ya. Iya silakan Cegur ya. Dipercepat ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya Pak Les ya?
2: Iya Kois.
5: Kois. Panggilannya Kois ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya Bang Kois. Bapak ganteng. memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya, Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa ini ya. Memang kalau Kris Klaseng ini kan seorang seniman, apalagi kalau bagaimana korpilnya singkat aja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana apa namanya ini seperti pendiri sekaligus kira perdisanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari sendiri ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
6: Iya, dari siap. Ya, di Jakarta. Ya, langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi beli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya, bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
6: Oke, silakan Kois.
4: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari. Terus juga ada apa namanya acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tari-tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa Kois?
4: Sorry, tadi Cegurinya jaringannya apa tadi?
6: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya, tadi saya juga enggak ada yang lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok apa namanya Bang Nirwan?
6: Belum ada nih,
1: Bang. Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Mpok Tika di Betojo, daerah sini dekat RR Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
4: Dari saya satu, kita kan dari pihak sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mereka juga kenal gitu bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, ya. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi yeah. ya, gitu. Yeah. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk yeah. Apa namanya on time, jangan ngaret, gitu ya. Yeah. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Yeah. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama Ceguria ya. Profil singkat dan aktivitas peran utama kolaborasi seni seperti apa? Oh, oke, okay. Jadi ini kita singkat aja ya. Soalnya yang per 1-2 yeah. nih profil singkatnya tadi sebenarnya udah disebutin ya, diceritain yeah, ya betul. Untuk sanggar tari ya, yang dimiliki oleh Kois ya. Untuk kolaborasi seni gitu, apakah melakukan kolaborasi dengan sanggar-sanggar lain seperti itu Kois?
4: Iya, untuk kalau kolaborasi memang itu adalah bagian dari visi sanggar sih sebenarnya. Sekarang itu saya selalu menyampaikan ke teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kirana Art gitu, tidak butuh kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih? Seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
4: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI kegiatan nasional di Ternate itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kirana Art.
1: Oh,
4: diajak okay. beberapa sanggar dari di luar itu sih ada sanggar.
1: Oh, gabungan gitu ya.
4: Iya, jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggar
4: maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ untuk latihannya.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi di luar ya.
4: Iya, di luar.
1: Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih namanya yang ikut yang menari, siap deh kalau gitu.
4: Kemarin juga waktu tampilan JKP itu juga itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Itu kalau enggak salah Nyintrik Production.
1: Oh, itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya.
4: Iya, ada. Iya, dari Bandung.
6: Jauh-jauh ya.
1: Jauh-jauh ya. Iya, iya, iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
6: Belum ada, Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga ini. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
4: Wow, ya. Yeah. Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air le mineral itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Kira. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita gitu.
1: Okay.
4: Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Okay, gitu. Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
6: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Boleh.
6: Oke. Okay. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 tanya, bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
4: Ah ya, kemarin pada 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Yeah. Mm-hmm. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
1: Oh.
6: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
4: Tapi yang lain adalah yang spesial dari penampilan itu adalah kita ndak melatih dia. Okay. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya. Faktor lingkungan,
1: gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Pro4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Bisa
4: perempuan.
1: Gitu. Nama juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa. Ya, siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement. Mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
4: Ya, oke. Kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa torang boleh, istilah torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap, mantap. Ya boleh gaul tapi jangan lupa budaya. Itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu. Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Antara. Sekali lagi terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro4, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya.

0: serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo.
1: Pro4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Serpengar Satuan Reserse Kriminal Polres Jembrana memburu seorang buron berinisial RB yang menjadi perantara jaringan pencurian baterai

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, selamat sore saudara pendengar Rakel Rai, sahabat budaya yang masih setia bergabung di Perempat Suara Budaya Bali FM 106,4 MHz. Dimanapun Anda berada di sore hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Kembali lagi bersama Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di edisi hari Senin tanggal 21 September 2026. Dan Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, sampai selesai pukul 5 sore nanti. Oke, saudara pendengar Kelarai, sahabat budaya yang masih tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali sebagai persembahan pertama. Dan pasti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Dan saudara pendengar yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar, silakan mengudara bersama dan kirim-kirim salam. Sebagai persembahan pertama, Tutmus akan putarkan satu buah lagu dari Dayu Agi, Mata-Mata Cinta. Rakel Rai, jangan kemana-mana, tetap setia dan selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ampun.
1: Pak, Pak, Pak, ada apa, Pak? Ini minum, minum air putihnya. Bapak mimpi buruk ya?
2: Iya, Bu. Bapak bermimpi penunggu sungai di belakang rumah kita mau mencekik Bapak. Katanya Bapak telah mengotori tempatnya.
1: Apa Ibu bilang? Makanya Bapak jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai. Itu sangat berbahaya, Pak, karena akan membuat saluran air tersumbat dan bisa mengakibatkan banjir.
2: Iya, Bu. Bapak kapok.
1: Ingat, sampahmu tanggung jawabmu.
3: Pura Telaga Waja terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Waja sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Waja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Waja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Oke, saudara pendengar, Kala Rai, sahabat budaya yang masih tetap setia bergabung bersama Tut Musti Pro 4 Suara Budaya Bali. Tentunya di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tadi dua buah lagu Tut Musti sudah putarkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Karena informasi di sore hari ini ya, cuaca di sekitaran Jalan Hayam Wuruk dan Denpasar sekitarnya dibilang bisa lumayan sangat cetar ya. Kita adamkan dengan dangdut di sore hari ini. Silakan rekan larai yang sudah setiap bergabung bersama Tut Musti 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Kerobokan Pak Tut.
0: Kerobokan dengan siapa?
1: Dan yang Putus Sri.
0: Ini yang Putus Sri. Bagaimana Kerobokan hari ini?
1: Aduh, Kerobokan ini cetar membahana nih.
0: Enak sekali. Oke, kita adamkan dengan dangdut di sore hari ini nih.
1: Ya. Apa kabar nih Pak Tut?
0: Kabarnya baik sekali.
1: Nah, semoga sehat-sehat.
0: Niang juga semoga sehat selalu.
1: Semuanya biar sehat-sehat penggemar RRI.
0: Benar sekali.
1: Ya, mau request lagu?
0: Silakan.
1: Lagunya Suara Hati ya, biar sejuk.
0: Suara
1: ya.
0: Hati.
1: Iya. Dari siapa tuh Ida Laila?
0: Suara Hati dari Ida Laila.
1: Ya. Sengol-sengol dikit
0: aja. Silakan, silakan.
1: Ini ada Pak Yan Albo, naik Pak Yan. Request lagu biar sejuk-sejuk, ini ada angin sepuing-sepuing. Nah ini Nini Ita, naik Nik. Bu Pera, naik Bu Pera. Mas Domini, Bung Biang Sri, naik sekarang. Bu Eka Bebe, Bu Eka Sempidi, naik sekarang ya. Ada Harta, ada Pak Tut Mancung, naik-naik sekarang. Request lagu. Pak Tut Mus, nanti kalau pulang hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih Niang Putusri di seputaran Kerobokan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Silakan di belakangnya Niang Sri. Ya, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dari Sabang sampai Merauke dapat rezeki.
0: Niang Putus Sri.
2: Niang Putus Sri, salam kenal di udara.
0: Iya.
2: Jauh di mata dekat di hati. Ada nyanyian jauh di mata dekat di hati, guys. Lumayan yoga lah.
0: Jauh di mata dekat,
2: dekat
0: di hati.
2: Ada.
0: Masih dicarikan.
2: Mudah-mudahan ada. Ya, pokoknya lagu modal itulah, jauh di mata dekat di hati. Tutmus jauh di sana di perempat RI, kalau tidak salah 20 kilo dari Sabana.
0: Masih dicarikan ini dulu.
2: Tapi bisa kok di kupingnya Bu Pera. Siapa ini? Siapakah ini ikut? Tidak kelihatan. Oh, 2-3 Mailin mungkin.
0: Ibu Pera lagunya bisa diganti?
2: Ya bisa.
0: Dengan
2: Tutmus aja nyanyi. Terpikat dengan jenggotnya yang brengnya situ.
0: Aduh.
2: ada nyanyian si Pak Jenggot ada boleh Tutmus?
0: Belum ada.
2: Aduh apa? Lagu apa diminta ada ada Gong Yang Seri. Pak Ajang. Pang tain ngoling pokna.
0: Ada, sudah dicarikan ini jenggot palsu.
2: Oh ya. Boleh, boleh nih nguling.
0: Silakan, silakan.
2: Ini Agus, ya ini Agus banyak nih ikut. Mbak Kacera, Mbak Rajong. Terus ini siapa lagi nih? Pokoknya semua deh biar enggak lama ini kasihan teman-teman. Salam sehat, salam semangat, salam semua, salam ketawa, salam senyum. Salam merdeka.
0: Salam merdeka. Iya.
2: Dadah, bye-bye. Om Santi, Santi, Santi. Om.
0: Iya, terima kasih. Ibu Pera ya di seputaran Pasar Tabanan sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Oke, sudah mendengar Akela Rai yang sudah bergabung di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Mohon bersabar, nanti pasti Tutmus akan sapa ruang dengar Anda di via WhatsApp Rompat RRI Denpasar. Dan Akela Rai, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Rompat Suara Budaya Bali, Rompat RRI Denpasar. Kita akan bersama-sama mendengarkan dua buah lagu. Yang pertama dari Suara Hati, dari Ida Laila dan Mus Mulyadi. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, nangon simbol kebahagiaan Raga Wijo. Ngalih legan awak, kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini suboi Raga, nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Oke, saudara pendengar Kelarai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Prompat Suara Budaya Bali. Dua buah lagu juga sudah Tutmus putarkan tadi. Semoga bisa menghibur di sore hari ini. Dan rekan-rekan yang sudah bergabung di via WhatsApp, ada Ibu Eka Sempidi hadir ya. Terima kasih sudah bergabung di via WhatsApp-nya Ibu Eka di seputaran Sempidi. Ada Ibu Putu Keboiwo, halo Pro Dangdut, Putu Keboiwo ikutan Patutmus, bagus. Salam semuanya aja buat Tutmus, selamat bertugas. Terima kasih Ibu Putu sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Silakan rekan-rekan yang sudah siap siaga di line telepon 2233 61. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tutmus,
0: iya.
1: Gunung
0: Karang.
1: Yang yoga bisa ikut pulang kampung, Tutmus.
0: Pulang kampung.
1: Iya, lewat kemarin. Tapi
0: oh,
1: tak tahu rumahnya Tutmus, maunya mampir. Kan ada upacara memukur.
0: Gitu.
1: Iya. Besok ke Dalam Puri sama Gua Lawa.
0: Besok hari terakhir ya.
1: Iya. Di Nyuan juga upacara besar ya nanti.
0: Iya,
1: ya.
0: 26 September.
1: Iya, udah. Ini juga susunannya mau ke sana tuh.
0: Benar sekali.
1: Iya. Ya. Tapi ini anak bisa ngiring orang di Denpasar udah sekolah muridnya.
0: Iya.
1: Bagaimana kabar dulu tuh?
0: Kabarnya baik sekali. Tentunya Gumya Yoga juga sehat.
1: Iya, sehat walafiat. Ini minta lagu dulu.
0: Silakan lagunya.
1: Lagunya Indah Pada Waktunya Dewi Persik ya.
0: Indah Pada Waktunya
1: ya. Mau bekal lah untuk nyemput cucu nanti jam 4:30. Mumpung libur, ngibur dulu tuh.
0: Siap, iya.
1: Salam-salam sedikit ya.
0: Silakan.
1: Ya, Blodro, naik Blodro. Pak Blodro, jangan panas-panasan terus. Nanti tambah keling nanti. Juga nih, itu Mbak Tunindi, Bu Pera, Andiran, ini kita naik-naik. Budu Kebaiwo, Bu Eka Sempidi, naik, Pak Yanarbo, Pak Temanco, Pak Mantandu, Nini Dania sama Kak Dania, naik-naik, saya nama Nini Santa juga. Terus ini ada dong Arta, naik-naik dong Arta, sama Mahandira, siapa lagi Pak Devi, Bang Li semua, Bang Li Kikian, selamat sibuk dulu. Juga di Sulahan, di Nyuan semuanya, upacara terus di Bangli ya. Terus ini lagi Daweni naik-naik, juga Budani Kapal naik, Pak Mangku Sedani naik, Pak Mangku sudah naik, blank lah ini Paman Tandu naik, udah ya tadi ya. Ya, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Di rumah semua ya. Semoga selamat. Mau ini yang Pajang Leon sama Purnamo tuh.
0: Benar sekali ya.
1: Terima kasih banyak waktunya. Dadah bye-bye
0: Gumyang Yoga di seputaran Gunung Karang ya, sudah menemani ruang dengar kita bersama. Dan selamat bersibuk-sibuk ria, apa namanya, sementara kelarai yang berada di Bangli, seputaran Bangli, Nyuan, Sulahan, dan Kikian. Yang di belakangnya Gumyang Yoga, lagi satu, untuk masukkan sapa ruang dengar Anda. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
0: Dengan Dangdut, siapa di mana?
2: Ini yang baru hadir tadi, Tut. Yang baru hadir tadi.
0: Ibu Eka.
2: Bunga di atas meja.
0: Bagaimana kabar di Sempidi ini?
2: Kabar sehat, cuaca cetar. Panas sekali nih cuaca.
0: Kita adamkan dengan dangdut di sore hari ini.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Dangdutnya apa sih? Kunang-kunang nggak ada tuh?
0: Kunang-kunang.
2: Iya.
0: Masih dicarikan.
2: Ya, kalau nggak ada Terajana aja ya.
0: Kunang-kunang dari Lilis Karlina.
2: Ya boleh. Gumyang Yoga, Rahajang Sanekan Dumon. Siapa ini yang ikut? Oh, Bumang Budo. Ya udah Bumang. Ada Bu Suartini, ada Bu Ketun Sulastri yang ada di Tunjuk Marga. Ada Nini Dania, Pekak Dania. Nini Ita, semoga sehat nih. Kak Mangsu Sudani juga. Selamat sore. Ada Mbak Hindira, Pandepi, Pak Cet Mancung, Pak Yanarbo, Tante Jerman. Selamat sore. Ada BKBB. Ada Niang Kirana. Siapa lagi ya, Cet? Banyak sih teman. Cuma Pak Mang Pandu. Selamat sore, Pak Mang. Semua ada
0: satu. Nah, pokoknya untuk semuanya ya.
2: Iya, dibungkus saja.
0: Dibungkus jadi satu.
2: Iya. Buku itu kebeliwa lagi satu. Iya, yang lain dibungkus saja ya,
0: Tuan. Benar sekali, iya. Terima kasih.
2: Semua,
0: dadah, bye-bye. Ibu Eka di Sempidi sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya. Oke, sahabat budaya Rekalarai, karena keterbatasan waktu di sesi yang pertama ini ya, langsung saja terus akan putarkan dua buah lagu dari Dewi Persik dan Lilis Karlina. Pasti nanti di sesi yang kedua Tutmus akan menyapa ruang dengar Anda sampai selesai pukul 5 sore hari ini. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat mendengarkan dan selamat bergoyang Dangdut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Budaya, sepanjang periode minggu kedua bulan September 2026, Stasiun Geofisika Denpasar kembali mencatat puluhan gempa bumi mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya. Gempa bumi yang didominasi gempa dangkal tersebut diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia, Eurasia, dan sesar aktif. PMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Harit kepada RRI membenarkan wilayah Bali dan sekitarnya dilanda 29 kejadian gempa bumi dengan magnitudo bervariasi mulai dari 1,8 hingga 3,7. Ia juga menjelaskan gempa bumi tersebut didominasi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.

0: Kesehatan Pendewekan Ring Perumpat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Ngiring tiba Maide, Maide Kapeng
2: Bemulai acara dogan gantal weh. Mai mai mai mai.
0: Yah, sajo.
2: Salam menyambut dogan di Dibo. Belinyoman yuk kangkung.

0: Oke, sahabat budaya Rekelan Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Kembali lagi di session yang kedua ini, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sampai selesai, Tutmus menemani ruang dengar Anda di pukul 5 sore nanti. Dan yang sudah bergabung di via WhatsApp Perempat RI Denpasar nih ada Nini Hayuna. Selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ikutan goyang Dangdut Tutmus. Terima kasih Nini Hayuna sudah bergabung di pihak WhatsApp Perempat RRI Denpasar. Ada juga Pak Arya di Tabanan, RRI Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore Tutmus, salam sehat, salam buat semeton semua penggemar dangdut, semoga pada sehat dan rahayu, bahagia. Terus selamat bertugas. Terima kasih Pak Aryo yang berada di seputaran Tabanan. Ya, kembali terus akan menemani ruang dengar Anda di line telepon 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Tegalalang, bagaimana ini Tegalalang?
1: Ampun nuk kenyani ayam tu, kemudian bukan singidang biang dan apa? Mungkin ampun nuk ampun jam kuda ni kini.
0: Jam 4 lebih 22.
1: Ni minta lagu dulu ni.
0: Ya silakan lagunya.
1: Lagunya Malam Minggu tu.
0: Malam Minggu. Iya.
1: Ni yang sengol-sengol dikit.
0: Silakan.
1: Nih, atemu nikelor niang nih. Matu ini, ampun kenkan gong biang seri, mah egi, mini agus. Ampun kenkan, sila nikelan nih, anu. Mah Elin kenkan?
0: Mah Elin.
1: Nih, mah Elin rajang tugas, ibu lodre. Nini Ita, Mahindira, Ibu Ika Bebe, Nini Ayona, Jero Mangku, siapa Jero Mangku?
0: Kuto Waringin juga ada.
1: Nge, jadinya ampun pikun-pikun. Ya ampun, ampun jeneng boleh menek bajak sapa.
0: Nge, sarang sami semuanya niki.
1: Nge, Rika ring tiran Rika dadong mongkeg aslinya tiran Ibu Cinta nge.
0: Ibu Cinta nge.
1: Ibu Cinta yang tirana. Ampun kentan sarang sami mantan tut ampun yang.
0: Iya, terima kasih nih ya.
1: Nge, terima kasih. Dadah, bye-bye.
0: Ya, terima kasih Niki Niang Kesawa yang berada di seputaran Tabanan ya. Yang berada di Tegalalang sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga semeton Rekelan Rai yang berada di Tegalalang sehat selalu ya. Terima kasih Niki Niang dan di belakangnya Niang Kesawa Niki. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Tutmus. Ini udah Desya nih.
0: Udah Desya.
2: Ya, minta lagu satu ya.
0: Udah Desya di seputaran Katrangan ya?
2: Iya, ya. Gimana kabarnya?
0: Kabar baik sekali.
2: Ya, selalu ya.
0: Silakan.
2: Minta lagu satu. Belado nih, belado.
0: Belado.
2: Ya, you ting-ting ya. Ini apa dikit ini?
0: Silakan.
2: Ya, ini Dania, serang peka di sana. Nik Santa, serang peka. Pak Man Pandu, Bu Yunita, Pak Sumarjo, ini Dadang Saur, Dayudan, ini Ita, Pak Batut Mancung, Pak Yanarbo, Pak De Gunawan, Ibu Eka Bebe, ini Agus, Yang Kirana, tadi siapa itu? Ini yang Kesawa.
0: Ini yang Kesawa di seputaran ya. Galalang ya.
2: Itu Biang Uni, ini Ya, semua-semua aja.
0: Ya, pokoknya untuk semuanya.
2: Ya, sebelum di calling besok dapat naik besok lagi.
0: Iya, terima kasih ya. Udah.
2: Makasih Tutmus. Selamat bertugas. Dadah
0: bye-bye. Dadah bye-bye. Oda Desia di seputaran Katrangan dan Pastaria sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan walafiat. Oke, rekan-rekan lain, sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Nanti pasti Tutmus akan kembali menyapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan bergoyang dangdut, selamat mendengarkan dan selamat bergoyang dangdut. Malam Minggu dari Nurha.

Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kandung kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Oke, sahabat budaya Rekala Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Tadi dua buah lagu sudah Tutmus putarkan. Semoga bisa menghibur di sore hari ini. Silakan Rekala Rai yang ingin bergabung lagi di line telepon 223361. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore, Tutmus. Apa kabar?
0: Kabarnya baik sekali. Dengan siapa di mana?
1: Siapa ya?
0: Dengan Ibu Sinta.
1: Enggak. Sedang, Utun.
0: Sedang.
1: Ibu Wayan Suwartini.
0: Ibu Wayan Suwartini di sedang. Bagaimana kabarnya?
1: Asun karep, becik-becik, apik-apik wae, gitu.
0: Iya.
1: Itu apa kabar?
0: Sama, sehat selalu juga.
1: Iya, selalu sehat ya.
0: Terima kasih Ibu.
1: Minta lagu gitu.
0: Silakan lagunya.
1: Apa ya? Tebak-tebak buah manis. Dangdut tuh enggak ya?
0: Tebak-tebak buah manis.
1: Dangdut ya?
0: Lagunya belum masuk.
1: Belum. Sekuncung bunga mawar, sekuncung mawar merah aja ya. Ada berita.
0: Sekuntum mawar merah dari Ridho Roma sudah siap.
1: Iya. Salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Ada Mahimira, Nini Ita, ada Mereka Sempidi, ada Mereka Bebe, ada Pak Eka Mama, Pak Pak Eka Plago ya, ada Mbah Tumini, ada Nini Ayuna, ada Nini Dania, Kak Dania, ada Jeremangku Nyomanasi, ada Jeremangku Sudani ya, ada siapa lagi itu lupa.
0: Pokoknya untuk semuanya ini dibungkus ya, dari
1: semuanya
0: satu.
1: Semuanya aja udah di sana ya.
0: Iya.
1: Ada Bu Lodre. Iya, itu aja dulu itu. Soalnya apa tuh? Baru cuman masuk. Ya itu.
0: Iya.
1: Terima kasih waktunya itu.
0: Terima kasih kembali.
1: Iya, dadah
0: bye-bye. Dadah bye-bye. Ibu Wayan Suwartini di seputaran sedang sudah menemani ruang dengar kita bersama. Ya, di belakangnya Ibu Wayan Suwartini. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore.
0: Dengan siapa di mana?
2: Ya, Mbak Kaciran.
0: Mbak Kaciran, bagaimana kabarnya?
2: Baik.
0: Silakan, Mbak.
2: Baik juga.
0: Baik juga, baik-baik sekali.
2: Ya. Mbak Kaciran minta tadi ya.
0: Silakan lagunya.
2: Tadi Putri Demo.
0: Kenapa? Lagunya?
2: Supir Bemo.
0: Supir Bemo? Ini edisi lagu dangdut ini.
2: Oh, dangdut?
0: Iya.
2: Ya, sebut-sebutkan aja.
0: Iya, karena ini salah alamat ya Mbak Kaciran. Ini sesinya lagu dangdut ya, di jam sore dari jam 3 sampai jam 5 ya. Kalau sesi lagu Bali itu ada di Ngelile Ulangun ya, di malam hari di jam 9 sampai jam 11. Lagi satu, terus akan sapa ruang dengar Anda di line telepon 223361. Silakan Rekala Rai, sahabat budaya yang sudah siap bergabung. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Pro Dangdut.
0: Bagaimana kabarnya?
3: Masih lagi pada. Pada tapi gagal pada ganteng.
0: Sehat selalu. Silakan, silakan, Ibu Lodro.
3: Nenek lagi pada. Lagu ala getuk ya,
0: Pak Tet. Ala getuk,
3: iya. Iya, ada Pak Tet.
0: Masih dicarikan.
3: Mau
0: silahkan, silahkan.
3: Iya, ini Santa, nah ini Santa, Nek Nania sama kakek naik, masih banyak galah apa tuh?
0: Masih, silahkan.
3: Iya, gembiang yoga sudah mari ya naik, mati nih.

0: Selamat tinggal ya.
1: Terima kasih. Iya.
0: Dadah bebe.
1: Ibu Lodro di seputaran Sibang sudah menemani ruang dengar kita bersama di sore hari ini ya. Oke, saudara pendengar Kelarai yang masih setia bersama Tutmus di Perempat Suara Budaya Bali. Jangan kemana-mana, Tutmus akan langsung putarkan dua buah lagu dari Rido Romas, Kuntum Babar Merah, dan Getuk dari Dara Ayu.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui lantafon maupun media sosial.
3: Cara dua ini kita ulang, kesarengin gue hari tala.
4: Sutya Aisaraswati, Om Swastiastu.
2: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106.4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin lebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, sahabat budaya Rekalan Rai yang masih setia bergabung bersama Tutmusam di Perempat Suara Budaya Bali. Sampai di sini dulu, Tutmus akan menemani ruang dengar Anda di acara Perdangdut-Dangdut Adalah Kita. Karena keterbatasan waktu, Tutmus tidak bisa melanjutkan acara di sore hari ini. Beberapa buah lagu dangdut sudah Tutmus hadirkan, semoga bisa menghibur di sore hari ini. Tutmus pamit undur diri dan pamit mohon maaf jika ada kesalahan selama mengudara bersama Rekalan Rai semuanya. Dadah, bye-bye, dan lagu ini sebagai lagu penutup di acara Perdangdut di sore hari ini.

Sahabat Buaya, kekhawatiran terhadap potensi berpindahnya kepemilikan tanah rakyat setelah diserahkan kerana menjadi alasan pemerintah menerapkan hak yang bersifat sementara seperti hak pengelolaan atau HVL. Padahal hal tersebut instrumen hukum yang memungkinkan telah dimiliki secara bersama untuk mencegah pengalihan hak secara sepihak. Koordinator wilayah KPA Bali, Nimade Indrawati, mengatakan hak kepemilikan bersama dapat menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga tanah rakyat tetap berada dalam kepemilikan masyarakat. Indrawati juga menambahkan, skema pemilikan bersama juga dapat diterapkan dalam keluarga untuk melindungi aset sekaligus memastikan hak laki-laki dan perempuan atas tanah. Rekan-rekan, sekian Ketra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

Swastiastu. Angin pemirsa rakalarai sahabat budaya senakan tetap satu ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Kantun di tiang ketut musa di pacang iring sentuh rakalarai. Ngerus kalah di tiang puput bertugas mana jembo serenggalah jam pitu wengi nge. Pemirsa lantun di tiang acara dua ring jam lima puniki ngantos jam pitu. Ring lingsir sanya ragam informasi lan musik nge. Sane kaping kepertamaan iki jam lima ngantos jam enam. Jadi pacang atur di tiang ini informasi tentang adat istiadat lokal sarang musik teman-teman pop Bali. Rekalan Rai sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali. Dulu semua biar saya yang teman sana sampun saya gayang titiang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Jamin keselamatan berkendara Anda dengan uji kendaraan bermotor secara berkala 6 bulan sekali.
1: Pak D, masa uji mobil ini kan perlu diperpanjang.
2: Untuk apa pakai uji-uji segala? Bikin repot aja, man.
1: Eh, Pak D, itu semua untuk keselamatan orang banyak, terutama mobil penumpang umum, bis, mobil barang. Tiap 6 bulan sekali harus dilakukan wajib uji dari Dinas Perhubungan.
0: Cegah kecelakaan lalu lintas dan kerusakan berat pada waktu pemakaian dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor Anda untuk kepastian laik jalan dan tidak mencemari lingkungan.

Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Katagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Wajah. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Katagama yang ditulis di Pulau Jawa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Dursa sana. Seret budak Drupadi dan letakkan di pahaku ini.
1: Aku bukan budakmu, Pangeran Duryodhana.
0: Diam kau budak. Suamimu sudah mempertaruhkan dirimu dan aku berhak atas dirimu itu.
2: Duryodhana, akan kupatahkan pahamu itu dan itu sumpahku.
3: Ayah, olah ngapain itu?
4: Itu perang ya?
5: Anak ayah, itu perang Mahabharata, perang antara Pandawa dan Kurawa.
4: Perang Mahabharata? Kenapa ada perang Mahabharata?
5: Perang itu terjadi karena ada yang jahat dan salah satunya ada ketidakjujuran Sakuni di arena judi.
4: Oh, judi. Enggak baik ya, ya.
6: Kalau judi online gimana ya?
4: Kalau judi di HP itu boleh enggak?
5: Sama aja, enggak boleh itu, Nak. Yang namanya judi akan membuat kita sengsara, merusak moral dan membuat kita menjadi miskin.
4: Oh. Makannya gak boleh.

0: Dewi.
1: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari perahuan atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gamelan pelegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingin pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, kantun di tiang ketutmu sengiring sementara Rekelarai ring wengi ring sore kadi mangkin ngiring acara lingsir sanjo informasi lan musik iwawu musik duwe teman-teman po Bali sampun aturan di tiang mengkundang-kundang ngekenge dua mugi presiden menghibur sementara Rekelarai ring sore kadi mangkin lantun di tiang acara duwe niki jagi baca ngantun di tiang informasi tentang adat istiadat lokal. Pemirsa sarasami Rekelarai nuninga yang ditan iki ini tradisi adat lokal duwe niki wenten ring Kabupaten Bangli tepatnya ring Kintamani. Inggihan punika tradisi mepasah, kinten nggih. Tradisi mepasah adalah tradisi pemakaman unik di Desa Trunyan Kintamani Bali di mana jenazah diletakkan begitu saja di atas permukaan tanah tanpa dikubur atau dikremasi. Nah, minapte sementara Rekelarai pemirsa sareng sami sampun pada uning niki nggih ini tradisi penguburan mepasah sane wenten ring Desa Trunyan Kintamani Bangli. Niki lokasinya ini berada di Desa Trunyan di tepi Danau Batur dan hanya bisa dicapai menggunakan perahu. Pohon Tarumenyan. Nah, ingian punika jenazah diletakkan di bawah pohon besar bernama Tarumenyan yang mengeluarkan aroma harum. Wangi pohon ini dipercaya mampu menetralisir bau busuk dari jenazah. Talar ancak saji jenazah hanya ditutupi dengan kain putih dan dipagari dengan anyaman bambu berbentuk kerucut. Nah, sanes ring ring Bali kesebut ancak saji untuk melindungi mayat, kenten nggih. Syarat dan ketentuan meninggal wajar hanya diperuntukkan bagi warga yang meninggal secara wajar. Nah, yen wenten napi wastane kramo, sane nenten masyarakat meninggalnya nenten wajar, nah nenten dikubur secara tradisi mepasah punika nggih. Status perkawinan wajib sudah menikah atau anak-anak yang gigi susunya sudah tanggal utawi sampun meketus gitu. Kapasitas terbatas nyane niki wenten area pemakam hanya memiliki 11 tempat. Jika penuh jenazah terlama akan dipindahkan tulang ke tempat khusus di area sekitar nyane gitu nggih. Nah, sentuhlah Rekelarai pemirsa sarang sami nika dumun akidek i ampe hostane uningan yang titiang inde informasi sane wenten ring Desa Trunyan tradisi mepasah utawi penguburan tanpa dikubur gitu nggih. Nah, Rekelarai pemirsa sarang sami sampun mriki-mriki tetap setia ring 4 Suara Budaya Bali.
2: Aduh, ternyata enggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Kesenian Genyek. Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental. Salah satunya adalah kesenian Genyek. Kesenian Genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal-usul kesenian Genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian Genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongpulu, kecapi, petuk,

0: Inge pemirsa rekan rai sahabat budaya senekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inge wau mengundang-undang temang sampun atur di tiang demogi presiden menghibur pemirsa ring sore makan dimangkin. Inge duaning galah di tiang niki sampun nepet ring galah jam 6 kirang 5 menit niki inge. Nah sementara kelar rai pemirsa sarang samai dumana dumade sampun pada masanakan terus sampun pada saya ge ring di tiang nguncaran puja trisan yotur pada sampun saya ge nyujur ke genah pemuspan utawi kegenah merajan di dadane suang-suang. Pemirsa rakalarai, sampun amerika-meriki tetap satya ring prompat suara budaya Bali.
1: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

itu kita beratiak seukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening pra.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

segala macam penyakit. Kekacauan hidup hanyalah kemudi dari kematian yang menyebabkan hidup jadi berkurang, dan kekurangan hidup mempercepat kematian. Oleh karena itu, janganlah takabur. Hendaknya selalu berbuat baik yang akan menuntun kita ke alam baka. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

Suoro mie, suoro, ruoh mie, mies mies, kiel,

Ingin pemirsa rekalarai, sahabat budaya, senikan tuh niring ditiang musikian ring perempat suara budaya Bali. Nah, iwawu sampun niring ditiang uncaran puja trisan. Ya udah mogi melarapan antuk uncaran puja trisan ya punika. Pemirsa sarang sami, presiden ngemulihin kerajangan tur kerahayuan. Tur presiden ngemargiang suwagino tur suwadarmo nyane suang-suang. Pemirsa sarang sami, jagi pecalan tur niti acara dulu ini yang paling kesan yang kaping kali puniki kantun ring acara lingsir sanya ragam informasi lan musik-musik dua jagi pecalan tur niti yang temang-temang rohani Hindu. Nah, kelarai pemirsa sarang sami sampun mereka-mereka tetap setia ring perempat suara budaya Bali.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Duh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah.
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Siap bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah.

0: 2019 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewanagari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: kantun ke sarang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.

0: Makassar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Hingga pemirsa Rakalang Rai, sahabat budaya, senekanten tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Rauh hiriki dumun di tiang ketutmu jagi pacang iring sementara Rakalang Rai duaning kebandaan tenggalan yang ten presiden di tiang lanturan acara duwene. Iwawu mukunang-kunang temang sampun aturan di tiang telah informasi sekaya Indonesia sampun aturan di tiang dumungi presiden menghibur terwenten piken wahanya.

0: lithium merek Huawei sane penghargaannya 4 juta rupiah. Manut sangkaning perlaksananya ne pelaku kekenyang pasal petang 477 KUHP indik ngemaling antuk ancaman hukuman pitung tiban penjara. Angge pemirsa wanta kadisa punike Gatra Bali sane presida katur ngini mangkin. Di tiang ketut mus kesarangin pangrembo Gatra Bali ngelungsur mepamit puputan di tiang antuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asapunika wau, sampun

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
1: Bisa dong, Kak.
2: Majukut. Majukut merupakan kegiatan membersihkan tanaman liar yang berada pada sela-sela tanaman padi agar padi dapat tumbuh dengan subur. Kemudian setelah kegiatan majukut, baru tanaman padi diberi pupuk. Padi merupakan komoditi andalan bagi petani karena padi dapat memberikan komoditi lebih daripada yang lainnya seperti kedelai, jagung, kacang tanah, dan bawang. Tanaman palawija hanya ditanam pasca sistem pengairan di subak mengalami gangguan seperti adanya perbaikan sistem irigasi sehingga air tidak bisa dialirkan, maka petani akan beralih menanam palawija yang tidak begitu memerlukan pengairan. Dalam kegiatan majukut ini, diharapkan padi dapat tumbuh dengan subur dan berdampak pada hasil panen yang lebih baik.
3: Bu Bagas, kenapa bengong aja di teras? Saya lewat sampai gak dilirik loh.
4: Enggak Bu, saya lagi nemenin Bagas main sambil mikirin itu. Nanti tuh mau masak apa ya untuk maamnya Bagas itu loh. Kan sudah usia 1 tahun. Maamnya sudah macam-macam sekarang.
3: Masak yang simple aja Bu, yang penting bergizi. Soalnya jika makanannya kurang bergizi bisa menyebabkan stunting loh Bu.
4: Stunting? Maksudnya gimana sih Bu?
3: Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis Bu Bagas. Terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Anak yang stunting itu bisa terhambat loh pertumbuhan fisik dan kecerdasannya.
4: Aduh, saya gak mau anak saya stunting. Terus gimana kita bisa mencegah stunting itu Bu?
3: Yang pastinya, cegah stunting dengan makanan bergizi seperti buah, sayur, protein, dan lanjutan pemberian ASI sampai usia 2 tahun, Bu.
5: Ayo Bunda, wujudkan generasi sehat dengan makanan bergizi.

0: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
1: Habis, Ayu bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, Ayu juga lagi boring.
0: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
2: Siap, Bu. Laksanakan.
3: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari, jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkol-angkol bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkol-angkol dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ngapain senyum-senyum? Dapat mainan baru dari mamamu ya?
1: Enggak kok, Dit. Aku hanya seneng karena udah boleh sekolah. Kangen, kan udah bosan daring.
0: Kalau aku enakan corona, jadi kan waktu main gamenya lebih banyak.
1: Kata mamaku, enggak boleh, Dit. Kan kita harus sekolah biar pintar.
0: Tapi main game kan seru.
1: Kata mamaku, main game gak bagus, nanti matanya bisa buta.
0: Gitu ya, Din. Gak jadi main game, ah.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran teman yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk berkembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, dongi kena-kena, wenta niki bu EKBB, dalan.

0: Inggih kebawasan oleh ide sang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punik kekojaran.
1: Dengarkan acara dagang gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata Subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata Subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem Subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.

está añambrando. Tari Panyembrahme merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Panyembrahmu berasal dari kata sembrahmu yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahmu, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

0: kampus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Surup sang yang dewangkar, tijo surup, bokir nong akeketan maron tening tarwaking, kuat kaning terno terni sepi sunya. Wantian madur kamu, kong rancan.

kaya sira watek ing buta budi, buta bucari kaning catos padhe. Asusupan maronten ing desa-desa, atekaning desa Cawuraga. Sawet nian rikrodani resiro palian matur. Ana sutani resiro mangaran Himade Wali. Sinengokaken kang adu wali waking manusia. Ia dikenimitanian angin kinakan teluk desti teranjana panglihatan raku bersama ginelar. Biparaya pangeruk desa jauh raku. Angin kinakan gering larut dan surdan bersama panglarakan ajian siwar mas gering sing wayang kerap kase katekaning pitik pengilpu bersama ginelar. Sedulin nilepi nerikakan kagelaran sirup mangaran geruda mengastaraku. Mijia

0: तापमान का नगर मणि
1: संपूर्ण सुसुपन मराठी
0: चारी गाने

waduh. Odi ati mas kemangatnya nan beli ni buku ini. Ni dadi merasa ada sipto tang patut kapi kayun ban beli ati. Ingat harap tu yang tunggu diang punik ke banget pi kayun yang beli. Dumadak yang nenten sekadi pekayun.

panamahan ti tiang murdan ning kawya pura cokoy dewa. Cingak cingak karadu desa jauh sampun nyadek dek antuk ipun ipun ibalian batur ngelarang teluk des diteranjano ratu monyok monyok desa jauh ning dadi rumangkano katur.

Malaysia. Orang bandi yoi balian batur tekeneng menir. Ini. Jani kamu paman. Rejak ia papak kesakian yoi balian batur. Ini punut pustaka menguine paman punut. Ingat orang tu di tiang saya ke pajang mapak kesaktian ni pun ibalian batur bangyang di tiang lungsur mapamit melihat cokor ini warin puri mapamit di tiang mapamit di dari penisa mong karena keraman irak ngiring mangkin orang purian dap-dapang ngiring ngeras titiring perajan dumadak sido jayu ipun ibenesu orang payudan padam ipun ibalian batur nanana akit wadi saja cari pemunyi nadini jalan ke purian itu nasang di pemerajan pangsido selamat adik.

los amigos, Ronaldo.

0: Wadak mira yaudah pada bekerja. Saya ke jalan. Lakar megegebuk kamu ketelah duminya. Lakar ngematian ya. Ibalian batur saki waliat niatnya. Sisian ya liu. Ngelarang teluk desti teranjana. Nah, jalan. Detuna yatna, detuna sayaku. Oh,
1: ini meneso ngiring.
0: Sayaku titiang ngiring. Sigera lumampah desina. Mansah cumucuk ngarentening teledunginya. Saksana.
1: Pantian mangres resi sih lo.

0: kene rasa ni seriak-seriak belum cikgu dia nak. Aduh. Haton siro. Balian batur ya jeblok. Balian batur. Agung dosa kurang pati jai. Amopo ka mati-mati wang tanpa dosa. Yen saja jai perwira. Ni. Iblis sesukara nemen. No. Mungkin kesatia jadi bersuang.
1: Waduh. Benda sesukara.
0: Mabubuk cekoh cai jelapat-jelapat main ngejodang bangki. Yang cai takut mati setonir mati mulih cikuran sini jangkutin jumah kok. Wah dia teriomangkan kantian merang tua sirah benda sesukara. Sini. Watak pilih yonder pada banyak. Lawan.
2: Cikuru. Kantian teluk desi terancana bersama. Geni

0: Hei, ni sesukreng. Ada buen watak wirayuda prajurit cini pada mengejar pesuang. Ada ben senjata cini. Nah.
1: Sigur makasakasir benda sesukreng. Ansak cipar

Bende sesukre. Nene, Bang Tawang Cai anis ideul lakar ngamadiang di balian batur sing adelen. Tu senjata kinaranta keselingsit duen ide dalam dikelungkung. Yen sido di balian batur mati, uling kinaranta keselingsit tu maka ciri. Pemujuk jaga dikangin, ngajak pemujuk jaga dik. Ane kau di Bali, subuh ide matungalan. Tula karngar di gumi Bali ni apang luung. Ien ado pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat matungkas ngejak ang gumi Bali. Kengkeng ang gumi Bali ni apang luung. Kengkeng ang lakar ngerausang ni mulat madan mulat sarire. Ien sing benese malu mulat sarire. Maro nyi dayang lakar melah gumi Bali ni. Pemimpin-pemimpin malu mulat sarire. De panjak-panjake uyak uling program le sing ngidange bandeng ngut-ngut kan panjake. Oh, wah kamon tu momo aturin di depan ngar sayang tukin antara ke siliksik. Riukas yen subo mati ibalian batur angon lakar ngemelahang gumi ngemikang gumi. Bendese sukre raku mangaran bendese kumiar. Samangkano bisa mansir kibalian batur.

0: Keraman itu si benih segumiar. Om Santi, Santi, Santi. Oh.
1: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin Kintamani Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
2: Yuk, ayo. Pagi-pagi udah main game aja.
3: Habis, ayo bingung, Bu. Mesti ngapain sekarang? Lagian, ayo juga lagi boring.
2: Nah, daripada kamu bingung mau ngapain, mending ikut Ibu yuk baca buku. Karena di pagi hari, waktu yang tepat loh untuk membaca buku.
4: Siap, Bu. Laksanakan.
5: Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi muda kita sebagai generasi cerdas dan gemar membaca.
1: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
6: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
6: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rajang Wengi Rakelan Rai, Putri Nyerangin Rakelan Rai, Ring Wengi Ni Manggin, Pastike Kantos Puput Melih Jebos, Ringgalah Jamro Ras Wengi. Iwawu sampun ikis nerang sami, yeh iragem, biar seyang genten kawentenan siaran Lila Cita. Sane Manggin iki ngelantur acara duene Ring Kelanguan, sane kebunggah niki anto drama legenda. Ya wasan peniki Rakelan Rai, Putri Pacang Mawali niki nyanggara Rakelan Rai, Ring Kelanguan. Lan talar niki ening sampun metemu ring rahine somo mangkin niki nggih ring hari Senin niki Rakelan Rai ring galah jam dasa mulai jebos ngiring maca cimpedan malih nggih sane durung poli maca cimpedan nggih 2 hari yang lalu kenten mangkin dadas niki diramaikan malih nggih. Nah sekali napi sampai cacimpedannya nih malih jebos ngiring sarangin yeh disiapkan talar pasti ke cacimpedan untuk Putri. Dan drama legenda Rakelan Rai ring wengine mangken iki memurde cucuku penyelamatku ngiring biar sayang sarang-sarang.
1: Jarat Karu. Dia seorang Brahmana yang kesehariannya disibukkan dengan mempelajari ilmu kerohanian sehingga dia bisa pergi kemana yang dia suka, bahkan sampai ke sorga.

dia jalan-jalan di perbatasan sorga neraka, dia melihat orang tua yang tergantung pada sebatang bambu di pinggir jurang yang dalam. Sementara itu, pangkal bambu digigit oleh tikus.

0: dunia melihatku. Tolong aku. Aku tak tahan lagi.
1: Perasaan aku mendengar orang minta tolong. Aku akan mencari tahu di mana sumber suara itu. Ah? Ya ampun. Siapa yang tega menyiksamu seperti ini, orang tua? Apa kesalahanmu? Bagaimana aku bisa menolongmu? Ya, tenang. Tenang. Sabar, orang tua. Aku akan mencari akal.
2: Jagadkaru kebingungan. Bagaimana caranya menolong orang tua itu? Jangan-jangan dia terjatuh ke jurang yang dalam itu.
0: Anak muda, aku minta tolong. Tolong kasih tahu anakku. Hanya dia yang mampu menolongku dari kesengsaraan ini.
1: Baiklah orang tua, aku akan mencari dan memberitahu kepada anakmu. Tapi

0: membuat Karu terkejut. Ternyata orang tua yang menangis di depannya itu adalah ayahnya sendiri.
1: Betapa durhakanya diriku ini. Gak pantas aku disebut anak. Kalau bisanya hanya membuat orang tua menderita. Baiklah, baiklah orang tua. Aku berjanji, aku akan memenuhi permintaanmu itu. Itu artinya, hanya cucumu yang akan mampu membebaskanmu dari penderitaan itu, orang tua.

0: membayar semua dosaku terhadap orang tuaku sendiri. Aku akan menikah dan mempunyai anak. Tapi aku hanya menikah dengan wanita yang namanya sama denganku, Jarat Karu.
1: Dengan lantang Jagat Karu berucap, sehingga didengar oleh naga Taksaka.

0: ini kesempatan saya untuk melindungi nasib bangsa ular. Hai, Nagini.
1: Iya, Ayah.
0: Sekarang engkau ganti nama. Dan namamu sekarang adalah Jarad Karu.
1: Untuk apa, Ayah? Kok ganti nama segala?
0: Jangan banyak tanya. Kau akan Ayah nikahkan dengan Brahmana Jarad Karu. Dan anakmu nanti akan menolong bangsa ular.
1: Iya, Ayah.

0: menikah dengan Jarad Karunagini dan mempunyai anak yang bernama Astika, karena tujuannya menikah untuk memiliki anak telah terpenuhi, dia ingin membujang kembali.
1: Istriku, Jarad Karu sayang.
2: Iya, suamiku.
1: Betapa beruntungnya aku memiliki istri sepertimu. Udah cantik, setia, dan perhatian lagi.
2: Tidak, Brahmana. Itu sudah kewajibanku.
1: Iya. Kau masih ingat kan pesanku? Kau tidak boleh membangunkan aku selagi aku tidur. Kalau itu terjadi, kau tahu kan? Aku akan meninggalkanmu.
2: Aku masih ingat, Brahmana.
0: Tidak seperti biasanya, Brahmana Jarad Karu tertidur begitu lelapnya. Sementara waktu puja telah tiba.
2: Aduh, aku harus bagaimana sekarang? Bangunin tidak? Bangunin tidak? Bangunin? Ah, bingung. Kalau dibangunin, nanti dia marah dan meninggalkan aku. Kalau tidak dibangunin, waktunya untuk puja terlambat. Nah, apapun yang terjadi, aku siap. Yang penting, waktu pujanya tidak terlewat. Brahmana, Brahmana, bangun. Bangun, Brahmana.
3: Hei, apa-apaan kau ini? Berani-beraninya membangunkan aku di saat tidur.
2: Maaf. Aku minta maaf, Brahmana.
3: Tidak. Karena kau telah melanggar apa yang telah kita sepakati, maka sekarang aku akan pergi meninggalkan.

0: Brahmana. Brahmana, jangan pergi, Brahmana. Jangan, jangan pergi.
1: Brahmana Jaratkaru tidak menghiraukan tangisan istrinya. Dia terus pergi. Memang itu caranya, agar bisa berpisah dengan istrinya. Yang terpenting, anak yang akan membebaskan ayahnya telah terlahirkan.

Nagini sadar atas kesalahannya. Yang terpenting, pernikahannya telah membuahkan hasil. Anaknya akan membebaskan penderitaan dari bangsa ular. Nah, demikian persembahan mini drama radio, persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Cucuku, Penyelamatku.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Kerajinan anyaman bambu Bali. Kerajinan anyaman berbahan bambu merupakan salah satu kerajinan yang berkembang di Bali. Menggunakan bambu lokal berkualitas, kerajinan anyaman bambu Bali menjadi seni tradisional fungsional yang bernilai seni tinggi dan diwariskan turun-temurun. Desa Tigawasa dan Desa Sidetape di Buleleng merupakan salah satu sentra kerajinan bambu dengan teknik dan motif yang khas. Selain peralatan upacara adat seperti keben dan sokasi, pengrajin juga membuat produk fungsional modern seperti tas keranjang, gandek atau tempat gente, lampion, tempat tisu, dan tempat jajan. Anyaman bambu Bali seringkali memiliki rongga yang lebar dengan motif tradisional seperti nagasari, pita, dan swastika, serta sering disesuaikan dengan permintaan konsumen. Dilakukan manual dengan keahlian tangan atau handicraft, melibatkan pemilihan bambu yang matang, penjemuran, atau pengasapan, hingga tahap finishing dengan pernis untuk ketahanan. Wisatawan pun dapat berkunjung ke Desa Sidetape untuk belajar langsung teknik menganyam dari pengrajin lokal. Selain kuat dan tahan lama, kerajinan ini ramah lingkungan dan menjadi simbol kearifan lokal Bali. Kerajinan ini tidak hanya berfungsi sebagai benda adat, tetapi telah berkembang menjadi komoditas ekonomi kreatif yang menembus pasar lokal hingga mancanegara.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik nangon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak, ini sih ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga, nak rawasannya.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Rakelan Rai, Kanton Pesikian Riki, Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, sampun wawu nike, biar sayang sarang-sarang, makudang-kudang tembang Bali, sana sampun mengudara. Kesarangin untuk informasi-informasi, sana taler, sampun mengudara, nike Rakelan Rai nge. Wosan kebungga untuk mini drama legenda, wawu sana memurde cucuku penyelamatku. Narekelan Rai sampunang lali meli jebos nggih ring kalah jam dasa niki ngiring diramaikan ring cacimpedan kenten nggih macacimpedan sareng putri meli jebos ring kalah jam dasa kantos jam solas niki pasti Narekelan Rai tidak lupa kenten nggih putri mengingatkan niki tetap selalu jaga kondisi nggih Narekelan Rai jujur kemanten niki putri semakin tidak enak badan Rigas niki kan boleh memang mengatakan tidak enak badan nah ternyata mungkin agak kurang bagus malih kondisinya niki nggih semoga Narekelan Rai niki ring jero griya soang-soang niki sehat-sehat nggih tetap semangat. Santekan niki memang musimnya sekarang nggih akeh wonten virus, bakteri, kenten. Mangda presiden iki sareng sami menjaga kesehatan nggih. Jangan lupa minum air putih yang banyak Rakelan Rai nggih, mangda tetep status sehat. Sanes kantun monitor niki nggih, malah jebol suasana cicimpedan dados niki tarik selimut nggih mangda nenten begadang Rakelan Rai nggih, mangda cukup tidur talar. Tapi malih niki sampun nampak ring duase-duase pawiwahan malih nge. Nah pasti akeh talar niki semeton sane sampun disibukkan niki anto kekaryan-kekaryan adat kentan nge. Tetap semangat Rakelan Rai, jangan lupa niki setate monitor Pro 4 RRI Denpasar.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pura Luhur Puncak Taman Sebatu. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu di Desa Kembang Merte, Bedugul, Tabanan merupakan sebuah pura yang jarang terekspos. Pura ini berada di kawasan pariwisata favorit dengan dikelilingi nuansa alami, membuat suasana nyaman dan hawa yang sangat sejuk. Pura Luhur Puncak Taman Sebatu merupakan Pura Puncak Beratan atau lebih dikenal sebagai Pura Hulun Danu Beratan. Bukanlah pura yang berada dekat jalan raya yang sering dikunjungi banyak wisatawan. Kawasan hutan yang asri, namun cukup mudah dijangkau dengan kendaraan. Pura ini terletak di Desa Adat Kembang Merte, Bedugul, bersebelahan dengan Pura Puncak Bukit Sangkur, Pura Siwa Buddha, dan berdekatan dengan Beji Tirta Mampah. Jarang yang tahu keberadaan pura ini, namun bagi mereka yang pernah sembahyang di pura ini, pastilah akan kembali lagi untuk mengaturkan bakti. Aura kosmis pura ini bagaikan magnet bagi pemedat. Pura ini merupakan kayangan jagat. Di pura ini juga ada pelinggi Siwa Rariangon. Pujawali di pura ini jatuh tiap purnama

0: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
1: Pagi juga, Bu Fitri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
0: Siap, Bu Agung. Insya Allah, nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
2: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadimah benten sawidra menika sami benten naoman jero we
2: ditian
1: niki mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

0: 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: MHz Kanton Mesikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan raing ireng maca cimpedan iki makin sarang putri ireng wengine makin. Sontokan iki putri sampun meduwe asik ki cimpedan sane preside cawis niki sarang-sarang ye. Cimpedannya niki napi ke anak cenik memate liu. Nah, sane uning jawabannya langsung ke manten diramaikan oleh jebol sering lain telepon 0361223361. Utawi taler dados niki nyarengin ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring 0895703245505. Diramaikan ya rekalan rai.

0: Bakalan Rayu sambut mengudara nih ke lagu pembuka ngering di program Mececim Padan Rahinani Mangkin. Nika pasti ke sampun sami uning niki jawabannya nih ngering Cecim Padan Putri. Utawi wenten taler sane kari berpikir ngenten nggih kari menimbang-nimbang napi nggih jawabannya. Nah, dadas niki sarangin Putri mangkin nggih sane sampun uning jawabannya nih. Taler pastikan niki yen ing meduwe Cecim Padan Lianan dadas niki sarangin Putri nggih dados dibagikan ke Putri. Nanti astengkara Putri bisa jawab nggih. Yen ing ten Kangyang dumun dua tiang nggih. Sampun wonten niki sane bergabung ring 0361223361. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu. Rahajang Wengi, ya Putri.
0: Inggih, Rahajang Wengi, Kak Mangku.
1: Inggih, matumen midang manuna. Petang-petang kalah kencang.
0: Inggih, biasanya petang-petang jak Bapak Tut mancung bom pun menek nggih.
1: Nggih, penapi kadhe nggih kapenten mau swara.
0: Inggih, agak kurang enak badan niki Kak Mangku.
1: Oh, metambo.
0: Soalnya kenten dah kan meduwe anak alit nggih, anak alit dumunan nempel-nempel beh sareng ampun mangkin kenten.
1: Anu tuh virus.
0: Nggih, kenten ampun mangkin kakeh katanya virus nggih.
1: Wow, cang sebedang ge Putri napi na cengik mau parto liu.
0: Memata liu ge.
1: Akeh jawabna. Aduh nang orang gungan kedis. Aduh orang gungan siap. Aduh orang keranya. Tonyo ini bukut lu tepat tu.
0: Tapi yang tiang maksud bukan Nike.
1: Oke kan.
0: Inge mendekati tapi bukan Nike. Nyak sih masuk sih kayak keranjang kan akeh.
1: Sing ya anu bener-bener kak nyawab tuh kan apa anak ini emas liu
0: kurang tepat
1: kurang tepat dados kak nyawa anu musuhan cucu badan
0: dados
1: mungkin napi ke menyamo aja pat-pat mererot yang iyo gedunin udah diduri aduh dia derek iragon. Iya nih gedungnya nuri di madu, dadi minuman.
0: Dadi minuman.
1: Karena gampang tuh.
0: Menyama ajak papat.
1: Marerot.
0: Marerot.
1: Yang gedungnya nuri di madu di duri. Ada di dewek ragon. Yang gedungnya nuri di madu, dadi minuman.
0: Nanti kaya. Nyama jak papat kok nih itu sampai ketut ada nyamannya itu berarti jak papat. Napi nih kakak tenunding tiang ten pernah miar sayang. nyerah kak wak kak
1: nyerah. Co yang diuni nuli di duri aduh di lewat ragon itu usus.
0: Oh, usus aja susu. Oh, nge. Adi papat ada di mererot karena hurufnya empat.
1: Oh, huruf kan empat hurufnya.
0: Oh, astaga. Nyak, asan itu nak bolak-balik ya kak, nge. Usu aja susus, nge. Nge, kak mangkuk. Kosong sama berarti. Kosong-kosong mainnya niki.
1: Kosong-kosong. Anu nge, tadi orang ya. Anu nggih tadi orang.
0: Malih jebos nggih. Ane lain pang prise kenten tebak-tebakan juga malih.
1: Ane jawab.
0: Nggih. Ya
1: titik kan yang ngelak teka WA sing jawab ka alo to menjepan di WA jawab ka.
0: Oh. Nggih.
1: Ane nawang to ya berangkat boy KBB dekat yang PD Mandira yang bilang lah jawab ba.
0: Nggih.
1: Inge
0: kak mangku.
1: Aja bos si budal waspada yang di bang semen kode si metan mengah mari sisi.
0: Inge.
1: Galau ada yang peka. Om Santi Om.
0: Om Santi Om. Ring WhatsApp niki akeh taler sani sampun nyoba nyawis nih inge rekalan rai berbagai ragam niki jawabannya inge. Sebenarnya ya sih mungkin kurang detail Putri inge kan. Api ke anak cenik memata liu kenten nggih niki sarwa buah-buahan. Nah, karena dari tadi

0: durung wenten sane mengarah ke buah-buahan, pasti samian ke benda genten nggih. Niki wenten sane ngorang umah tabuan, niki mah Hindira, cawisnya ni umah tabuan. Terus niki wenten Bu Eka Sempidi, bener niki Kak Mangku, ternyata nyawis ibunya susu. Terus untuk cecimpetan gek putri, anak cenik Mama Teliu keranjang. Oke. Okay. Wenten ke kali jawaban taler niki Pak Suwije, cawisnya ni guungan utawi keranjang buat putri. Bu Putu ke Bu Iwa nyarangi yang cawesnya ini keranjang. Semua jawab keranjang. Tapi mirip sih gih, masuk akal. Karena memang bolong-bolongnya kan akeh keranjang nih kan gih. Nah tapi maksudnya gih putri bukan sarwa benda niki, sarwa woh-wohan niki gih rekalan rai. Nah sane presiden nyarangin malih dados malih siki niki. Sedurung wenten tembang sane mengudara dari sang niki Om Swastiastu.
1: Om Sastiasu, Rahajan Wengi, Ge Putri Santeknya Lolet, Sekapak Tujengpur.
0: Asik. Harus di ini ditarik dulu ya.
1: Inggi, Ge. Mun ge nikang benda, nike keranjang, mun ge nikang buah, nike mana?
0: Ah masa, buah manas.
1: Manas, terus buah kenten malih, nanti ada aneh-aneh yang ngon tiba.
0: Napi malih.
1: Buah tibah, buah manas, buah napi malih nge matane liu nge.
0: Lobo yang nge bak ngelah mata nge.
1: Nge liu tibah niko kan liu matane nge. Manas liu masa matane niko.
0: Apakah nika jawabannya?
1: Napi yang ya kalau butuh kalau buah nika aja kalau benda keranjang. Ini mungkin minat mirip macam petan lianan medwe malih ge buah napi ya memato makeh niki.
0: Oke, sukses bu sampun mencoba menjawab malih jebos ge kunci jawabannya di akhir.

0: Oh, kamu kira hanya asupan nutrisi dan ASI eksklusif AYES? Anak-anak yang tinggal di lingkungan kotor dan minim air bersih berisiko lebih tinggi terkena infeksi yang mengganggu penyerapan nutrisi loh. Nah, sehingga rentan terkena penyakit infeksi, yes. Dan juga nih, sanitasi yang buruk dapat menyebabkan penyakit infeksi seperti diare dan cacingan.
1: Oh, gitu ya? Terus-terus, Vi?
0: Ih, kamu nih, main terus-terus aja, yes. Intinya nih ya, selain malnutrisi, kurangnya akses air bersih dan sanitasi yang buruk juga bisa menjadi penyebab tingginya angka stunting di Indonesia loh.
1: Oke. Makasih loh, Vi. Penting banget loh ini. Ternyata selain nutrisi dan ASI, air bersih penting juga ya.
0: Iya, yes. Kita nih sebagai calon ibu nih ya, untuk anak-anak kita nanti memang perlu dan wajib tahu loh tentang pentingnya mencegah stunting untuk pertumbuhan anak-anak kita kelak.
2: Mari bersama-sama kita pastikan setiap anak mendapatkan akses yang layak dengan pemberian air bersih, sanitasi yang baik, dan pola hidup sehat, karena masa depan mereka dimulai dari sekarang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Bu Sinta, minap kantun monitor niki nggih, wau kan durung preside cawis niki. Setelah mencari-cari niki jawaban, berpikir, bertanya-tanya, kita nggih Bu Sinta nggih. Sepertinya niki cawisannya ini samping nggih utawi lembu. Nah, santukan niki ring lembu niki kan wenten sane ke bawah sang pluku utawi piranti saking kayu niki sane anggen membajak sawah niki. Nah, niki dianggap sebagai bapaknya sane memburu kentan ye. Nah, memene ke pasar nike santukan medaging kentan, tapi ini wastanya nih keranjang. Nah, keranjang nike kan biasanya nih wenten ring punggung sapi nike ye. Ikut sarang nike seperti orang ke pasar wenten keranjang. Nah, panaknya memburu di natahe nike ikutnya nih. Santukan ikut sampi nike kan meguyang ya bareng daki. Cara nak di natah dan dia meguyang daki kenten bunge Bu Sinta nge. Semoga tidak salah. Ya ini Bu Sinta wenten sampun nomor WhatsApp 4 sane anyar dados dikirim jawaban sane tepat nggih. Nika nomor WhatsApp-nya ne ring 0895 7032 45505. Kanten akeh niki semeton sane durung berkabar ring WhatsApp nggih. Dumugi niki segera pulih kembali kanten nggih. Niki kontak-kontak WhatsApp ring perempat RRI Denpasar. Santukan nomor sane lama niki sampun enten bisa dipakai nggih. Rekalan rai asiki penelpon niki sedurung putri tutup ama cacing pedan duene rarisang ring 0361223361. Penelpon penutup niki. Om Swastiastu. Wah, menglebuk langsung grogi orang tiang penelpon penutup minap nggih. Pawanin malih rekalan rai. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, rahajang wengi.
1: Jang Sinta. Salah nih jawabnya kayak.
0: Oh, masa salah sampi.
1: Inge.
0: Napi nih kau.

0: Wak mun kenten.
1: Wak nge, wak nge.
0: Wak, wak, wak.
1: Sampat.
0: Oh, sampat.
1: Nggih, kan sampat bat kan.
0: Oh, tuh ternyata maksud nengnya karena angin nyampat ya di natah ya mungkin dengan mungkin pun
1: ya di natah yang buron sampai kan natah yang nyampatin.
0: Mending ke pasar?
1: Ke pasar, ke bun bapaknya ke neneknya ke pasar, bapaknya ke alase, anaknya meburon di natah ya kenten.
0: Oke, sampat ternyata sampat leading ya.
1: Nggih sampat lidi.
0: Nggih kada tiang nak beburon, beburon sampi kena.
1: Beburon kan mau belanja modal nggih.
0: Oh, nggih nggih nggih nggih. Nggih. Nggih Sinta, sik semat alar. Nggih. Nggih nika cawesan saking cacing padan dari Bu Sinta. Nggih, ternyata penelpon terakhirnya Bu Sinta kembali naik niki presiden nggih. Sane bawa meglebuk nika minap jagi nyawis cacing padan putri Sinampura dumun ye santokan meglebuk wawu lan niki sampun nampak renggalah jam solas nge kangjang dumun namun nika macacing padan ring wengine mangkin. Nah untuk cacing padan putri wawu apake anak cenik sane mama teliu nge niki sarwa woh-wohan atau buah-buahan. Nika sekali sene sampun wawu sementara kelan rai cawis nge. Sampun akeh nika sene nyawis wawu nika jawabannya ne buah nanas utawi buah sirsa nge. Santukan kan pasti ke sampun uning niki bentuknya ne nge. Wenten menonjol-nonjol kenten mirip sekadi mate kenten nge. Dados niki dadi yang cacing pedan anak cenik mamate liu kenten nggih. Pastikan iki sampun sami uning, Pak Tut Manjong pasti sampun ketep-ketep niki jumah sareng Pak Yanarbe nggih. Mbah Indira wawu sampun mentar ning WA dumugi kantun monitor mbah nggih. Pasti sampun uning talar niki jawabannya nggih. Dumugi niki ring cacimpedan selanturnya ne presiden niki wenten cacimpedan-cacimpedan anyar malih nggih mangda semakin seru. Semakin iki menghibur rakelan rai sane wenten ring griya jero soang-soang. Dan boleh jebos rakelan rai pastikan iki ireng titiang ring rahina latri wenten apresiasi budaya kesenian lokal nggih. Boleh jebos ngiring piar sayang kantos puput ring galah jam roras wengi.

Mekalan Kalan. Mengawali kehidupan sebagai pasangan suami istri dengan kesucian, sejatinya makna upacara mekale-kalean adalah suatu pengesahan perkawinan kedua mempelai melalui proses penyucian, baik penyucian jasmani maupun rohani, untuk memasuki kehidupan berumah tangga menuju keluarga bahagia dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud persaksian ikrar suci pasangan pengantin di hadapan Tuhan, disaksikan para kerabat dan masyarakat. Upacara perkawinan ini dipandu oleh pemangku, maka kedua mempelai dipimpin ke tempat upacara, melakukan upacara sesuai dengan tata cara menurut Hindu Bali. Mekalan-kalan, secara simbolis, bertujuan untuk membersihkan mempelai dari pengaruh energi negatif.

0: selamat.
1: Mbok Yu, asik banget pagi-pagi sudah nyanyi. Tak kira suara siapa di kebun belakang. Sudah keras, fals pula.
0: Biarin. Walaupun fals, yang penting hati bahagia. Apalagi mau masak, berlumut atau suasana hati yang positif tahu.
1: Memangnya Mbok Ayu mau masak apa?
0: Mbok Yu mau masak nasi sele, isiin sambal terong pedas dan sayur urap. Duh, jangan gati.
1: Aduh, ribet banget deh. Enakan beli aja, kan banyak yang jual lauk, sayur yang sudah mateng.
0: Ih, enakan masak sendiri dong. Kalau ada waktu, ngapain mesti beli? Lagian kan, tuh, lihat. Sayur mayur tumbuh subur di kebun kita. Cabai dan rempah-rempah juga ada. Tinggal petik dan panen loh.
1: Iya sih, ini semua Mbok Ayu yang nanam dan ngerawat ya?
0: Ya iyalah, ada lahan pekarangan yang kosong, kenapa tidak dimanfaatkan jadi dapur hidup?
1: Hah, gimana Mbok? Dapur hidup, kok aku nggak paham ya?
0: Dapur hidup merupakan program pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk menanam sayur-sayuran, bumbu dapur, atau rempah-rempah. Selain bisa membantu perekonomian keluarga, sekaligus untuk mengisi waktu luang menjadi lebih bermanfaat.
1: Oke deh, kalau gitu mulai hari ini yuk sama-sama manfaatkan lahan pekarangan rumah menjadi dapur hidup.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Oinge, ora duh, sone mangken mewali lantura yang titiang nanginin daging geguritan sane mamurde gane wirase duaneng sampun puput pawilangan sang maka kalih ne mangken lantur sampun panumaya menawi de sampun nagiling sering mawasung metulis kidat ingih kering napi nedi punike

Cucu bakal rasa kena kemo sadu mohorang anak kena kona coba tuar sing aduh.

0: yang bojalan nyung bojalan urumasat moras angayu bagil kenal saja nak buku titiang
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

sering si jeroning jati. Itu dia, Jahnawi merasuk kemau makan ring kayun.

invasion punika marasa malu. Alone punika ratu nuna sugere.

Iya di Aston pangikin titiang meporagoyan istri Dewa Ratu Lintang luweh iuk dikutamani Dewone.

bahasa yang titiang pocor. Utaman daging kuripan diwone diwawun sidek ngawet tuang rasa manis wantah ring pikir dewa.

mungkin yang rekan titi yang limo pengimani pun mekadin dek-dekani punyan kadungnya.

pun ditari gadeng ngulatiang gitu ngerah punyelelekan mang duwenten ngelanturang nyamung kewentenan urip ipune.

Lan sampun becik pengimanipun ia diastun ke eke permanen ian sampun sida pinak kesuluh manusia rikiring jagat.

titiang yatiun keh wenten margitan becik rengke menawi terurung yang sampun beli titiang jak ngiringan.

malih nyemekenang pisan sang dia ingih beli mugori wastu pemargi sesuluh ibu nika angin pertuimu nyenten ya pocor

awit sasih ketika kangkang panas panas galah punika mangden enten rusak punika pegelanting kene gandung

pinggir wenten kadiasa punika wawatur Jahnawi nemangkin ide Raden Sanjaya rasan jawa malih malih ide mesaur.

pian melebuin ngenah-ngenah kan dewa ratu gede. Gede pesan subo. Terus no asih sayang kapan beli. Tengah rasa yang beli subo.

kos hangen rehen ketunan meline kekuangan meline idewo supaya janing isinen nulungin.

pun penadian beline ereh ning uling lawas bebeli kepedengan adoh lantas jani suluh sinar teteh jus boras ngilah medang buko janik.

delen satuan belin. Rek idewo suborase terus del sayang kapin belin. Nah, pice yang suko yang kayu ni dewan janyati.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Saudara pendengar di seluruh tanah air, dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu. Akhirnya aja sombong rakalarai para pendengar setiap propat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Rajang wali nyaringi ring frekuensi 106,4 MHz, Pro 4 suara budaya Bali, ring rahina nih manggen, sampun geranjing ring rahina anggar nge. Ring tanggal kalih likur, napi wastane bulan September kali tali 6 dikur mangkin. Inggih tale niki nggih rakarai mawit saking kalah mangkin nyantos pupun meje bos ring kalah jam dasa semeng titiang dayu ari sane jaga nyarangin rakarai niki nggih ring sejeroning pekubon suang-suang niki ring DJ pada begena astungkare sami manggia state kerahayuan miwah kerahajengan pasti ketaler niki nenten kekirangan punapi. Ayo rakarai siaran dua presiden rakarai pirangang nggih ring aplikasi RRI Digital sani sampun presiden keunduh niki ring App Store utawi Play Store taler iki nggih ring streaming rri.co.id.

ngira kira niki dayori pacarnya punya informasi ke dumun dikiring margi hayam murut nomor pitung dasa den pasar genah di tiang bertugas mangkin wenten edan acara sana pacar ke margi hayam aja bos nyantos puput ngih ringgalah jam dasa semang. Nah ngira kira sana ringgalah mangkin niki pasti kesampun jaga udar di tiang niki wenten siaran surya puja margi bos ngih sana ringgalahin ane mangkin ngambil murde peran wanita dalam ajaran agama Hindu nge sani kedagingin oleh I Gusti Ayu Laksmi Dewi Pinaka Penyuluh saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Lantun niki pasti kesampun pacang dari tiang pinaka tembang-tembang kerohanian nge sambil ngenyantos niki ngeranya ringgala jam 6. Nah ringgala jam 6 pasti kesampun juga dari tiang re ambare bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos ring puja tri sandia. Nah, yang kira-kira ini lanturan titiam melengkin niki hasusannya puji tirisannya pada titiam aja bos niki untuk siaran galang kangen nge mau naging niki bebausan sedina-dina serahina-rahina kentan nge niki pasti kesampun mendaging gonjakan taler nenten lempas saking tapi wastani daging-daging sani membuat pisan kentan nge pinake pengiling raga sarang sami serung pacam beraktivitas meja bos utawi berkegiatan nge mantar niki wawu nepi wastane kelanturan antuk kantor ring program acara Rahajeng Bali informasi taler tembang-tembang ge jaga beda titik aja bos niki informasinya nih ngeririn saking perakiraan cuaca provinsi Bali tur niki ring arus lalu lintas. Aing yang lantun iki ringgala jam 7 rakarai nyantos jam sia kira langkung kali jam kenten nggih jaga ireng titi rakarai anto ngemawasan kenten nggih nganinin indik topi aktual saking sudut budaya niki pasti kesampun tapi wastane jaga ireng titi rakarai interaktif kenten nggih niki selami kali jam nang lantur ringgala jam sia nyantos jam dasa mari jebos pacang kedagin anto obrolan komunitas kesarengin Kementerian Agama Provinsi Bali. Nah yang kira-kira ini karya sahabat ini ketitia matur ngininin indik dan acara sane pacang kemarga mai jebos nyantos puput ringgalah jam dan sesemang nge bagi-bagi sarang sami presiden jaring titia ngamiletin ngamiletin kata nge dan acara di wawu taler niki sane presiden nyarengin nge tawi sane sanapi wastane monitor kata lurus keranjing mai jebos niki megatre sarang titia ring WhatsApp perompat sane anyar nge ring nomor 089 570 3245505. Tapi dikiring pesawat telepon interaktif durus meja bos ngeranjing ya ring nomor 0361223361. Ingge sedulur pacang wadah titian niki syaran surya puji duwe ngiring pirangan lumung kenten nggih meta tembang niki kerohanian saking Bapak Ketut Rocineng kenten nggih sane murdane ajegang tanah Bali atau punika durus biar seyang.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu. Om Anobadra Kertayoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak, Ibu, para pendengar radio sekalian, selamat datang di siaran Surya Puja edisi hari ini bersama saya, I Gusti Ayu Laksmi Dewi, penyuluh agama Hindu dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Selama kurang lebih satu jam ke depan, kita akan membahas tentang peran wanita dalam ajaran agama Hindu. Dalam kehidupan zaman modern ini, wanita tidak lagi dilihat sebelah mata. Wanita zaman sekarang sudah memiliki kekuatan untuk berdiri sejajar dengan pria. Banyak wanita pekerja keras yang bahkan ada yang bekerja untuk membantu menambah penghasilan orang tuanya ketika mereka sudah dewasa, atau bahkan membantu suaminya mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Peran wanita dalam segala aspek memiliki peran yang sangat penting. Wanita dewasa ini mampu menempatkan dirinya dalam lingkungan yang berbeda-beda. Berbeda dalam hal ini adalah ketika wanita menjadi seorang istri dari suami yang dicintainya, kedudukannya sebagai istri tentunya menurut kepada suami, membantu melayani suami dalam segala permasalahan rumah tangga. Wanita mampu menampingi suami dalam situasi apapun. Ketika suatu pasangan suami istri sudah memiliki anak, maka dalam situasi ini wanita bertindak sebagai seorang ibu. Ibu memiliki peran yang sangat banyak dalam rumah tangga. Dalam hal mengurus anak-anak, memastikan mereka selalu terawat dan terjaga. Pembinaan karakter yang dilandaskan ajaran-ajaran Dharma diberikan oleh seorang ibu kepada anak-anaknya, sehingga menciptakan anak-anak yang suputra, yang patuh dan selalu menghormati orang tuanya. Jika ada beberapa orang yang memandang rendah wanita pada zaman modern ini, hal tersebut dikarenakan wawasan dan pandangan orang-orang tersebut kurang berpendidikan dan mempunyai karakter yang buruk. Jika mereka sadar bahwa ketika menyakiti seorang wanita, mereka lupa jika mereka pun dilahirkan oleh seorang ibu yang mereka cintai. Maka dari itu, wanita menjadi terhormat dan dihargai, juga suci jika wanita selalu mengikuti ajaran-ajaran agama Hindu untuk menuntun kehidupannya di dunia agar mencapai moksa. Bapak, Ibu, para pendengar yang terkasih, pengertian wanita dalam bahasa Sanskrit yaitu swanita, di mana kata swa artinya sendiri dan nita artinya suci. Jadi swanita artinya mensucikan sendiri, kemudian berkembang menjadi pengertian tentang manusia yang berperan luas dalam Dharma atau pengamal Dharma. Menurut pandangan agama Hindu, wanita

0: mempunyai peranan yang begitu penting, yaitu sebagai sarana terwujudnya punarbawa atau reinkarnasi. Dari sini juga berkembang istilah sukla swanita yang artinya bibit atau janin yang dikandung oleh manusia. Sejak mengalami menstruasi pertama, seorang wanita sudah dianggap dewasa dan juga merupakan ciri atau tanda bahwa ia mempunyai kemampuan untuk hamil. Agama Hindu merupakan agama tertua di dunia ini yang masih hidup dan terus berkembang di seluruh dunia. Agama Hindu mempunyai pengaruh yang amat luas pada seluruh aspek kehidupan manusia di belahan dunia ini. Menurut para ahli, Hindu sebagai nama agama baru dikenal sejak berkembangnya agama-agama lainnya di dunia. Mula-mula ditemukan oleh penulis barat, sedangkan dalam kitab Sruti maupun Smriti, agama itu pada mulanya disebut dengan nama Dharma atau Santana Dharma saja, yang artinya sama dengan agama yang langgeng dan abadi. Ajaran agama Hindu mengamalkan Dharma sebagai landasan hidup manusia. Seseorang yang mencari harta benda dan kenikmatan hidup haruslah berdasarkan Dharma. Mereka yang melakukan perbuatan yang menentang dengan Dharma atau kebenaran, mencari harta dan kama dengan mengingkari Dharma, akan memperoleh pahala penderitaan ataupun neraka. Dalam keimanan agama Hindu disebut dengan Shraddha, yang pada kitab Atharva Veda diterangkan bahwa sesungguhnya Satya, Reta, Diksa, Tapa, Brahma dan Nyatnya ialah yang menyangga dunia. Dengan uraian dalam ayat tersebut dimaksudkan bahwa dunia ditunjang oleh Satya, Reta, Diksa, Brahman dan Nyatnya. Keenam unsur keimanan itu merupakan Dharma yang memelihara keharmonisan dunia, alam dan kehidupan ini. Jadi, keenam unsur tersebut merupakan kerangka isi Dharma yang diimani dan bersifat mengikat, karena ia menegaskan kebenaran yang abadi serta hukum yang mengandung nilai-nilai spiritual. Pokok-pokok keimanan dalam agama Hindu dapat dibagi menjadi lima bagian yang kita kenal dengan Pancasrada, di mana Pancasrada terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya lima, sedangkan srada yang artinya kepercayaan. Adapun bagian dari Pancasrada yang pertama yaitu percaya akan adanya Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi ialah ia yang kuasa atas segala yang ada di dunia ini. Tidak ada apapun yang luput dari kuasanya, di mana Hyang Widi itu tunggal adanya. Yang kedua yaitu percaya akan adanya Atma atau jiwa. Hidupnya hidup disebut orang Atma. Atman adalah percikan kecil dari Parama Atma yang tertinggi. Atma yang menghidupi badan disebut dengan Jiwatman. Jiwatman dapat dipengaruhi oleh karma hasil perbuatan di dunia ini. Lalu yang ketiga, percaya terhadap adanya punarbawa. Jiwa atau roh tidak selamanya di neraka ataupun di surga. Ia lahir lagi ke dunia ini, di mana kelahiran kembali ke dunia ini disebut dengan punarbawa atau samsara, lingkaran kelahiran. Bagaimana kelahirannya tergantung pada karma wasananya. Kalau ia membawa karma yang baik, lahirlah ia menjadi orang yang berbahagia, berbadan sehat, dan berhasil cita-citanya. Sebaliknya, bila ia membawa karma yang buruk, ia lahir menjadi orang yang menderita. Kelahiran kembali ini adalah kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Orang tidak tetap menjadi penghuni neraka atau surga. Ia harus meningkat menjadi nirvana pada alam kelepasan atau yang disebut dengan moksa. Dalam kitab Sarasamusaya sloka 4 dinyatakan, menjelma menjadi manusia itu adalah sungguh-sungguh utama. Sebabnya demikian, karena ia dapat menolong dirinya dari samsara dengan jalan berbuat baik, demikian keuntungan menjelma menjadi manusia.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

yang keempat dari Pancasrada yaitu percaya terhadap adanya karma pala. Adapun yang diperbuat oleh manusia membawa akibat. Akibat itu ada yang baik dan juga ada yang buruk. Akibat yang baik memberikan kesenangan, sedangkan akibat yang buruk memberikan kesusahan. Oleh karena itu, seseorang harus berbuat baik, karena semua orang sudah pasti menginginkan kesenangan dan hidup yang tenteram. Buah dari perbuatan atau karma itu disebut dengan pahala. Buah perbuatan itu tidak selalu langsung dapat dirasakan atau dinikmati. Tangan yang menyentuh es seketika menjadi dingin. Namun, menanam padi harus menunggu berbulan-bulan untuk memetik hasilnya. Setiap perbuatan akan meninggalkan bekas. Ada bekas yang nyata, ada bekas dalam angan, dan ada yang abstrak. Bekas-bekas itulah yang kita sebut dengan karma wasana. Yang kelima yaitu percaya terhadap adanya moksa. Bila seseorang terlepas dari ikatan dunia ini, ia mencapai moksa. Moksa artinya kelepasan. Inilah tujuan terakhir pemeluk agama Hindu. Orang yang telah mencapai moksa tidak lagi lahir ke dunia, karena tidak ada apapun yang mengikatnya. Ia telah bersatu dengan Parama Atma, Atma yang tertinggi atau Sang Yang Widi. Bila air sungai telah menyatu dengan air laut, maka air sungai itu akan kehilangan identitasnya. Sebagai manusia beragama Hindu, baik laki dan wanita, sudah sepatutnya memiliki tujuan hidup sesuai dengan ajaran agama Hindu. Peran wanita di dalam ajaran agama Hindu tentu saja sangat berperan penting, karena melalui wanitalah generasi penerus Hindu dilahirkan.

Sesuai uraian di atas, sangat jelas diperlukan bahwa peran dari wanita itu dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama Hindu agar kehidupan selanjutnya dapat terus berputar sampai pada akhirnya menuju moksa. Bapak, Ibu, para pendengar Umat Sedharma yang saya banggakan, lalu bagaimanakah wanita dalam perkawinan atau wiwaha itu sendiri? Untuk menciptakan wanita yang terhormat dan suci, dibutuhkan orang tua yang terhormat dan menjaga kesuciannya sebagai manusia seutuhnya, di mana orang tua tersebut tidak melakukan hal-hal yang negatif, baik dari pemikirannya, perkataannya, ataupun perbuatannya di dunia ini. Jika semua orang tua Hindu melakukan segala sesuatunya sesuai ajaran agama Hindu, diyakini akan memiliki anak-anak yang suputra. Terutama seorang ibu sudah secara otomatis merawat dan menjaga anak perempuannya dengan sukacita dan mendidiknya tentang ajaran agama Hindu yang seutuhnya, sehingga ketika ia dewasa akan menjadi wanita yang terhormat dan terjaga kesuciannya. Ketika anak tersebut dewasa dan sudah waktunya menikah, maka Tuhan akan memberikan jodohnya yang sepadan. Artinya, jika kita menjadi wanita yang baik selama hidup yang kita jalani di dunia ini, maka segala sesuatu yang datang kepada kita pun sudah pasti baik. Begitu juga dengan jodoh, jika seorang wanita melakukan trikaya parisuda dengan baik, maka pasti dia juga akan mendapatkan jodoh yang baik. Wanita dihormati di dalam semua kitab suci Weda karena kesetiaan dan kesuciannya, seperti yang tercantum dalam kitab Weda Menawa Dharma Sastra dikatakan, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa-dewa merasa senang. Tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala. Wanita pada tingkatan grahasta atau hidup setelah perkawinan, seyoganya selalu setia menemani suami dan setia membantu suami. Jika kesusahan, wanita atau dalam pernikahan disebut sebagai istri, sudah selayaknya mencintai suami dengan tulus ikhlas dan melahirkan anak-anak yang suputra. Sehingga perkawinan dalam berjalan dengan langgeng dan tidak ada kendala yang berarti. Sebagai istri harus bisa berkomunikasi yang baik dan sopan kepada suami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam hidup rumah tangga. Keluarga adalah suatu kerangka unit kehidupan dalam masyarakat Hindu. Keluarga yang menurunkan keturunan dan yang diturunkan adalah leluhur dalam agama Hindu merupakan aturan yang sudah ada sejak dahulu kala. Wanita tidak mungkin tidak ada di dalam suatu keluarga. Sudah pasti peran wanita dalam keluarga sangat penting. Ia sebagai istri dari suami tercinta yang melahirkan anak-anak yang suputra. Ia juga sebagai ibu tercinta bagi anak-anaknya. Menurut ajaran agama Hindu, yang berfungsi sebagai kepala keluarga adalah ayah. Seorang ibu adalah pengasuh atau pembina keluarga, terutama anak-anak yang lahir dalam keluarga itu. Menurut Menawa Dharma Sastra dan Mahabharata, bahwa setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban masing-masing sesuai dengan dharma. Kedudukan ibu memegang peranan yang sangat penting.

Jawab seorang ibu sangatlah berat. Sejak ibu hamil, melahirkan, memelihara, dan mendidik putra-putrinya dalam rumah tangga yang merupakan tugas yang dilakukan oleh seorang ibu. Kedudukan wanita dalam keluarga sangatlah penting. Wanita dalam hal ini sebagai ibu harus kuat dan selalu berpegang teguh kepada ajaran agama Hindu agar setiap langkah kehidupan berumah tangga berjalan lancar dan sejahtera. Apalagi di zaman modern seperti ini, di mana wanita memiliki kesetaraan atau hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki atau suami. Namun, dapat digarisbawahi bahwa kesetaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesetaraan dalam mengungkapkan pendapat. Jika ada yang salah pada suami atau pada suatu hal, seorang ibu hendaknya berani bicara atau mengeluarkan pendapat kepada suaminya. Kesetaraan dalam pekerjaan, memang pada zaman modern ini, istri banyak yang ikut bekerja membantu suami dalam mencari nafkah, rezeki kehidupan. Dengan demikian, suami hendaknya tetap menghargai dan menghormati istri yang juga bekerja. Komunikasi antara suami dan istri, juga anak-anak, sudah seharusnya menjadi pondasi dalam menjalankan rumah tangga yang bahagia, tentram, damai, dan sejahtera. Menurut pandangan agama Hindu, wanita memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang harus dihormati dan dihargai. Kedudukannya memang sama dengan pria, namun yang membedakannya adalah guna dan karmanya. Wanita dalam keluarga sebagai istri untuk suaminya harus selalu setia dan mencintai suaminya seorang dan melahirkan anak-anaknya. Juga sebagai ibu yang selalu menjaga dan merawat anak-anaknya. Wanita menurut ajaran agama Hindu memiliki hak yang sama dengan pria dalam menjalankan hidup bermasyarakat, sehingga mampu berperan serta dalam masyarakat Hindu untuk menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Seperti ada kata mutiara yang mengatakan bahwa wanita bahagia bukanlah karena cantik penampilannya atau wajahnya, namun karena mempunyai seorang pria yang menyukai kepribadiannya. Bapak, Ibu Uma Sudarma, para pendengar RRI dimanapun saja berada, demikian materi yang saya bawakan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi.

Bendera Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

kita berarti aksa ukirlan pasir. Ukir pina kewadu ningkar pasir rangal bur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening pr.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Dados manusia, wantah angin ngeruruh arte berani ngewah kesenangan kematen. Nenten ngemargi yang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike ke bos, jatmo sane ngedoh, saking margi kepatutan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Ninggira Karaya para pendengar setia perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali nge. Nah ini mulai-mulai talar niki serang titiang dayu ari, sani kantun nyarang ngira kerai, renggalah mangkin sampung ranji renggalah jam 6 lintang roras menit. Talar di wawu sampun wadari tiang niki nge, siaran surya puja duwe, kenten nge, mugi-mugi sami sampun presiden mirengang, tapi sane sampun bosan di wawu, sane ngeninin indik peran wanita dalam ajaran agama Hindu. Ayo ngira kerai patepisan kenten nge kadibuasan di wawu.

Enggak lah, emang kan niki sampun mas, tapi wastane metaki-taki kenten nggih pacang ranjing niki nggih, tapi wastane ngelanturan kesibukannya. Nah niki reng maca orang tua niki sampun mempersiapkan niki nggih kelengkapan reng alit-alite jaga ngeranjing ke sekolah. Utawi niki nggih tapi wastane sane mekarya kenten nggih sampun bersiap-siap kenten nggih, utawi ampun wentok sane reng margi niki. Nah titian salon-salon ke mantan nge ainge rakarai yang kalah makin titian nyerang rakarai niki meja bos pacang wadah titian teler napi wastane merengang niki rakarai nge hantu obrolan kelangkangin ring rahinani makin mamurde antara sakral dan profan teler sampunang lali meja bos jaga wadah titian niki antuk perakhiran cuaca provinsi Bali mengkemiwa ring arus lalu lintas nge ingge rakarai sini makin serung titian lantur napi wastane ring obrolan kelangkangin ngiring malih mirangan tembang niki rakrai mana presiden lebih semangat ya mendampingi rakrai antuk beraktivitas benten tembang niki saking beli ari kencana rakrai telepon salah sambung.

0: Permainan tradisional kulko. Kulko sebagai salah satu permainan tradisional yang berlatar belakang dari dongeng dengan tokoh Siput dan Menjangan. Menjangan dikenal dengan karakter sombong karena mempunyai kemampuan berlari yang cepat. Sedangkan Siput identik dengan kecil dan lamban. Terdapat beberapa cara memainkan kulko dengan jumlah pemain yang berbeda. Cara pertama, dengan setiap kelompok berjumlah pemain 15 orang, satu orang pemain menjadi pembalap dan 14 orang lainnya menjadi semak-semak duduk berpasangan, berhadap-hadapan dan berpegangan tangan. Masing-masing pemain yang berperan sebagai pembalap berdiri di garis awal dari ujung kelompoknya. Ketika wasit meniup peluit, pembalap tersebut melompat atau mengecok, melompati setiap pasangan yang berperan sebagai semak-semak sampai akhir. Kemudian berbalik lagi menuju garis awal dengan cara mesulup, yaitu merangkak di bawah pegangan tangan. Dinyatakan sebagai pemenang apabila pembalap tersebut terlebih dahulu sampai di garis awal. Cara kedua, dengan menggunakan jumlah pemain sebagai pembalap lebih dari satu orang, misalkan 3 orang dan setiap orang tersebut membawa bendera. Bendera ditancapkan jika telah sampai pada ujung satu atau akhir, kemudian secepatnya berbalik dengan mesulup atau menuju ujung awal. Pembalap 2 dan 3 segera menyusul dengan cara yang sama dengan pembalap pertama, begitu seterusnya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: 哥，嗯，呀，不会变啥
1: 子？哎，你。Majang ring itu dani sekosanti santukan sampun puput Raris Raris anu niki wedan napi yo wedan ngenan Raris keperantan pun
0: pelena pelena pelena pelena
1: pada nang pun bosan
0: saya ngafal pun
1: sembangan pun ya anu gerenggang gerenggang niki sekosanti
0: halo
1: malatian bilan niki
0: si ado anak ngoren maro demen melajak gitu.
1: Oh dia pun makin bau. Seng-seng kau bau melajak.
0: Apa maro demen nih?
1: Nginak tan belajahan kau tan janu. Tapi tan minum kata selamat. Long life education.
0: Tidak ada selamat gitu. Kenyataannya sebuah terlambat.
1: Iya, kari benar nanu, kari benar motor
0: kemau. Aduh, nah sekarang demen ganjan yang.
1: Nggih, tiang bengong, anu sih, makin al lembunnya seneng lah belajar, tapi yo cara model wenten pesraman, ganjan desa ni ko belajar ulat kelakat, belajar jahitan. Kemana ada yang sing demen dek sih?
0: Apa ben sing demenan kita menah ni ke?
1: Dan mau palian barong-barong, mun barong nganggo palianan kan barong ni kan saklar
0: Sakral.
1: Kemudian dua ngupalian palian kan orang nak dua masih kena tentang rumah kan ini. Pak aja ngupalian palian ben play menanginan ben play ngau ben ulung ulang liling ben payedek kan.
0: Harus tegak kan.
1: Tegak ni mana nak ni tadi nama angkent dan tu. Kau pernah kena nak dua pernah neng lemek ni kau sih.
0: Itu kena budaya rago sing gitu.
1: Nek budaya ampun ya budaya. Nah ampun kan di nah ne ken patut dado sangen pelayanan. Ken tengen niko patut rago anu masih kan dan patut dado sana.
0: Nah benar itu tuh. Sake walo yang rago ngerasun sakral kita kan lalu sing gitu.
1: Sakral nggih.
0: Oh. Ada nak rawas no sakral, ada rawas no propan.
1: Sakral niko?
0: Iya nale jani. Sakral itu kan liu ciri-ciri ini membuat tu sakral.
1: Sakral,
0: okay. Misalnya suatu bentuk, seperti itu. Kalau membuat sesuatu, pang dari sakral. Abse uleng bahan itu.
1: Oh, bahan itu.
0: Oh, bahan itu mau pilih malu.
1: Pilih ane becik, genah ane becik.
0: Kayu, cek itu.
1: Nggih.
0: Kayu luwung, ane muadan.
1: Nggih,
0: patut. Suatu tongos nih.
1: Nah, rindu jawab boleh.
0: Di samping itu sebuah tawang, sekan tongos nih aja bahan itu. Ngalih dewasa.
1: Oh. Oh di kelengah anu bah punya kayu ni ko.
0: Oh, oleh dua so mau pokaro.
1: Oh,
0: botasan bobah di kayu, lana busane uling di entek-entekan, kita jadi bor di kayu, yani bodah di kayu ni kel nyemak aja ni.
1: Nyemak uli di tongos ya ni ko.
0: Oh, tuan kalau mukir kita nama lu kalau mau bakalan tu. Ben ngalih pada dewasan.
1: Oh, malih ngalih dewasa.
0: Oh. Hari apa?
1: Oh.
0: Hari baiknya.
1: Dinapi patut.
0: Bobo mau ngai, mau dikerjakan, diproses.
1: Pun
0: dali.
1: Pragat.
0: Misalnya sebuah barong. Coba misalnya tulang itu. Bo dali barong. Tomaro barong. Gitu.
1: Barong niko ada
0: barong. Jani yen angon kalso sungsung ah.
1: Ngen sesunan
0: ngene yo. Bener, ben proses yang lain.
1: Oh, wenten proses malih.
0: Oh.
1: Napi niko?
0: Prosesnya misalnya pemlaspasan.
1: Oh,
0: pasupatian.
1: Nyamleh
0: ngene yo. Dan sebagainya misi nak ngoraos ngereh
1: gitu. Oh, nggih.
0: Oh. Bang betul-betul jadi sesungsungan.
1: Oke.
0: Sesungsungan betul-betul ido betaroan yang melinggih di itu. Kan
1: gitu. Oh, akhirnya dan jam kejang barong-barong nah barong niko sakral artinya perlu bakti neng neng ya.
0: Ah, sih mau kejang.
1: Kadang-kadang nak karena mampan ya bu barong niko kan. ampun yo sesungsungan kenten kaden
0: itu yang cara nangoran liga-liga lah di hotel atau untuk tamu kene ngrao santo sakral
1: nggih jakti ya aduh jakti mun di pasar seni barong
0: patok kareng cara umul-umul misal itu yen jang di pura masano dalan
1: sakral yo
0: ada umul-umul mengkeberlan tak sendiri jalannya
1: luka dealer ini kok udan ya sakla
0: udan umul-umul
1: pajang kentan maksudnya pajang di dagang pajang itu kurang pajang mengkeber ini kok udan ya sakla yang mau dipuro sakral oke dan dan dan
2: jangan merokok kak, bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh dengerin, cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih pekak nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
3: Enggak gitu kak nih, asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu kecil-kecil jadi perokok pasif.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Untuk menjadikan sesuatu benda ke pangdada sakral perlu proses,
2: proses
1: nih kok yang menjadikan dia sakral.
2: Nih, buat secara ben kembali ke nih barong, terusnya gitu.
1: Barong,
2: kan subuh jadi bo sakral dalam bentuk nih. Barong tidak dan itu barong ben bo sesunan
1: dan kari barong nih kan.
2: Misalnya tapi potapakan ratu gede itu misalnya dan pak nina orang ben barong
1: dan kan barong ali ratu gede
2: potapakan ratu
1: segerot yang ratu gede dan enak ya dosanya
2: aneh nyolah dasan aneh si tarian tuh
1: nyolahan barong
2: orangnya juga disucikan
1: dan harus ngawah kasih
2: kan masih ada disucikan dalam bentuk powintena
1: yang kalau nyolahan sesugunan padahal agam winten namun
2: winten gitu isi cuman yang baptis
1: kalau kalian ada mapan dua ngigel taro nyamun ke uyan bawah dua ngigel dan winten dan tadi anu apin ya dua
2: kirang di samping nikah kan kepercayaan masyarakat penyungsong itu asal meyong itu angan
1: campah aja kayak gitu oke
2: itu kan masalah rasa
1: keyakinan dari ini oke dan nggih mampu dia ngerti makin
2: tidak kewalo tuh iya nih rago jani sakral itu kan sudah tami tuh
1: nggak sama nami rago saking dumun gitu
2: nih yang sih lincir ya gitu yang cari rago lantasan kadi rasa bentuk-bentuk itu sebuah sakral kita anggap tuh.
1: Maksudnya bentuk-bentuk kan apa?
2: Cara raus itu apa tuh? Cara barong.
1: Barong, iya.
2: Rangno. Kan itu sakral tuh.
1: Oh, iya.
2: Dari bentuk kan itu sakral.
1: Iya, menunjukkan dewa.
2: Iya. Misalnya ada kan gamar gitu tuh. Mau kacaan tuh, San. Nah, itu gitu. Gamar rangno, gamaran barong.
1: Barong, iya.
2: Di toko juga kacaan beten gitu.
1: Iya.
2: Kan ben kengken rasa kesakar raga we.
1: Oh, nggih jati ya, nggih. Nyak anu masih bayuban nggih. Jelek asan jang beten gitu. Walaupun biko durung sakral. Yang bes jang nggih beten, wenten masih rasa kenen di sana nggih.
2: Ya, dari bentuk. Misalnya dojan marupo benda yang besar atau rangdo atau barang tuh.
1: Nggih.
2: Kati raso benang ti datu kan buka caru ten.
1: Oh, nggih jak ti.
2: Barang. Ini nyang can kene ni. Itu.
1: Wah, aku ngejang.
2: Itu ke sakral rago sudah dia anu betul.
1: Arti mindset rago mau mengatakan itu sakral. Walaupun kau nak kari durung wendan napin itu kan. Oke, dan dari ini.
2: Misalnya patut kan cara keren aja nih gitu mau gelang benang tidatu tuh yang sing mesti sakralan tuh dengan cara napi misalnya nunas di puro di rumahku berdasar ban napi ya ke disitu itu sing genya
1: cuma sebagai hiasan dan ya ini dan wendan artinya taksu dan makna ini artinya ya ini walaupun warnanya tidak tuh.
2: Iya.
1: Oke. Dan dari ini.
2: Tetapi agak sing masih dari walaupun tidak sakral seperti ada ciri-cirinya. Jadi do aja ngawak-ngawak kan mesti
1: kacaan gitu. Yang pas campah mesti jelek.
2: Oh, nak cerita sakral tadi dah.
1: Tadi jak-jak bo, dan mau rasa napa kesan penghinaan terhadap harga diri itu kan tadi. Kenal malah sih umpami itu kan dia gini kan wau barang neko yang sampun pasupati dah terus sakral. Umpami yang wenten barang yang sampun sakral yang dot rago pang hilang sakral ngidang umpamane sesuunan ngau nak kalbenin mungkin kan harus hilang pun sakralnya.
2: Oh itu kan wentan prosesi masih ada.
1: Oh wentan prosesi ini kok.
2: Ida nak lingsir uning tuh.
1: Oh.
2: Misalnya perlino dumun.
1: Oh perlino dumun. Ilang dumun.
2: Dan saking linggih dewa teh kita nuhun misalnya kembali ke satu barong itu jadi bawa melinggih hidup napak rika ring barong makin lingsir nuhun itu linggihan di tempaan
1: tios kenahan nuhun melinggih nuhun
2: ampun tuh melinggih rika berarti kan tempat itu kosong ya dia
1: kosong nah,
2: kekosongan iki benar-benar dia bukan
1: patah kan di rumah penghuni ini pun hilang nanti
2: ampun disebut barong ben
1: oh ben barong
2: kan ben sesuun atau gede
1: dados pulas male benin male nanti cet male weh ini kenapa ya munyen gambar barong pan nek bon iki nek bon sana iki anu kalau ngelawang
2: itu pelajaran tidak langsung tuh
1: oh oke
2: dengan budaya tuh ya ancan bisa bilang nanti ya keleh nanti ya truno
1: mau bintan duok magamel bintan duok ngegalang barong nanti ya
2: tersalur kan kebisaan itu
1: sampai itu kan ngerti ya ken napi asan ken asane barong ken sesuatu nanti kan nanti ya
2: apa angin ini barang lo kan ini
1: barang lo nih

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Zikir yang propat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayo ngerak rai, rajang mali niki nyarin saring titiang, dayu hari, kenten ngeh nyarangin ak rai, kantor yang program acara, rajang Bali, niki paca nyoba informasi, taler tembang-tembang, taler di wawu sampun, aturan titiang niki ngerak rai, anto siaran galangkangin, sane murdanya ne sakral miwah profan. Kira-kira napi ya yang bisa ditangkap kenten nggih rakerai saking bebawasan di wau yen ing kadi rakerai sampun napi nggih yen ing kredit yang niki rakerai yang sakral pasti kesampun hal-hal yang memang dianggap suci agung kenten nggih dipisahkan kenten nggih dan memang sih lebih tepatnya kena napi wasana dilarang dari kehidupan pada umumnya ataupun biasa nggih. Contohnya kenten menundangan niki wenten sane kebawas tempat ibadah kitab suci ataupun ritual ke agamaan. Nah, sana yang profan iki rakerai hal-hal yang memang biasanya bersifat biasa kaitan-kaitan biasanya. Dan niki pasti kesampun lebih ke dalam konteks duniawi ya. Dan juga niki rakerai niki berkaitan dengan rutinitas sehari-hari nggih. Nah, contohnya rakerai yang profan minekadi niki wenten sane ke baos mekarya utawi bekerja, makan, wenten juga niki aktivitas non religius sane lianan. Nah, rakerai kira-kira napi korelasinya. Nah, sebenarnya nih kira-kirai sakral sarang profanike dia yang sakral sesuatu yang sakral nike pasti kesampun dijaga jaraknya dari dunia profan kenten sebenarnya nge mangdenya niki kesuciannya pun tetap dijaga. Jadi nike mangde jelas ya pembatasnya ataupun perbedaannya mangden nenten ambigu male utawi bingung sane encen ke bawah profan sane encen ke bawah sakral kenten nge tapi male niki raga sarang sami napi maksudnya urip ning Bali pemekasnya nih sane nampe sarang kegiatan adat kenten nggih mandan nenten dicampur aduk ya definisinya antuk nika sampun bebawasan di wau niki napi wastani maguna pisan kenten nggih antuk menambah wawasan. Ayo nggih rakerai sane mangken jaga rutin yang rakerai niki informasi ngeninin indik perakiraan cuaca provinsi Bali ring rahinane mangken nge. Niki pasti kan sempat titik yang ngutip saking bmkg.go.id anto prediksi cuacanya ne. Anto prediksi cuaca cerah berawan rakerai niki ring napi wastane wenter ing Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung ya, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng Miwah, Kota Denpasar. Nggih, ternyata sami-sami niki nggih Kabupaten Miwah Kota sane wentering Bali niki terprediksi cerah berawan nggih. Sungkaran iki mari jebos ya kenten nggih rakerai ring cuacanane berside bersahabat kenten nggih. Pengabdiannya memang mendukung ya untuk sami kegiatan tawi aktivitas duwe kenten nggih. Taler mogi margi antar kemantan nyantos puput mari jebos niki. Taler rakerai nginin indik arus lalu lintas kenten nggih niki ring margi Hayam Wuru nomor 17 Denpasar genah titiang bertugas mangkin nggih. Titiang pantau dumun ring marginya ne sudah mulai ramai ya ring mangkin galah mangkin jam 6 lintang. Napi wastane petang dasa kudus kenten nggih sudah mulai ramai, sudah mulai dikira-kira ya wonten ring margi menuju tujuan minap enten sane mekarya kenten nggih utawi minap enten sampun niki mengantarkan ring alit-alit ngeranjing ke sekolah. Nah, titiang nuna salon-alon kemantan nggih. Nggih sampun angge geso sampun nang kebut-kebutan kenten nggih mangde sami status selamat nyantos ring tujuan taler elengin penikir akarai mangde tetep status makte kadi tanda pengenal nggih dados pengguna margi kenten male atur titiang kadi SIM KTP STNK nika mangde status kebakte kenten nggih dados segenah ring dompet utawi genah-genah sane rakerai tapi wasnya presiden menyimpan penike tanda pengenalnya nih. Ayangnya rakerai kadiasa pun ikut titik matur ring perakiraan cuaca Provinsi Bali rahinani mangken tala ring arus lalu lintas ke ring widah rakerai soang-soang sapun napi kenten ke mina perakerai kenten napi wasnane kanton ring kriya jeru pekuan soang-soang ya dados meja pas niki saling megatre kenten ke manda presiden uning to informasinya ne sane presiden nyaring titiang ngeranjing ring WhatsApp niki ke monitor durus niki ring nomor 089-570-324-5505. Nah, utawi meja bos niki wenten ringgalah jam itu nyantos jam sia kali sesi nggih anto interaktif durus meja bos keranjing niki nggih sane presiden nyaring titiang niki ring pesawat telepon 0361-22-3361. Ayangnya rakyat-rakyat kadiasa pun ikut yang matur kenten nge sani makin mangda lebih semangat lebih energik. Nah titi yang nyarain rakyat untuk ngaturang tembang-tembang tali informasi sani leanan niki bentan tembang ya rakyat sani kebetulan oleh Bliwidi Widiana kesarengin Mbok Sri Dianawati manis ngelangenin.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10-12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
5: Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
6: Ibu kadek. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
5: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
7: Selamat pagi, ibu-ibu.
8: Pagi.
5: Wah, tasnya ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya?
7: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
6: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
7: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

Selamat pagi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Denpasar mendesak pemerintah kota untuk memperkuat langkah antisipasi dan mitigasi bencana menjelang datangnya musim penghujan. Hal ini ditekankan untuk mencegah dan meminimalisir potensi terjadinya banjir yang kerap melanda sejumlah kawasan akibat curah hujan yang tinggi. Ketua Fraksi PSI Nasdem DPRD Kota Denpasar Agus Wirajaya mengingatkan pentingnya persiapan yang matang dari pemerintah daerah dengan berkaca pada kejadian banjir sebelumnya. Selain mengutamakan upaya pencegahan banjir seperti pembersihan drainase dan normalisasi sungai, pihak legislatif juga menyoroti pentingnya mitigasi terhadap cuaca ekstrem lainnya. Agus Wirajaya turut memberikan apresiasi kepada pihak eksekutif yang telah melakukan langkah proaktif dengan merompes dahan pohon di sejumlah jalan utama di Denpasar. Demikian Katra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Hai, Ngira Kerai, para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Mali-mali serang titiang dayu ari, Rakerai ini kayaknya nyarangin Ring FM 106,4 MHz, makin sampun ngeranjing ringgalah jam pitu, untuk program acara niki Rajeng Bali, informasi taler tembang-tembang. Ini magi-magi Rakerai serang suami setata kena, kenten nge, kena ngelantur, ya, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berbahagia, untuk margiang aktivitas, ngemargiang rahinane mangkin sekadi biasa kenten nggih. Nggih napike godaane majebos kenten nggih halangannya hambatannya ya durus niki rakerai di napi wastane nggih disikapi dengan perasaan penuh tenang kenten nggih mangde presiden margi antar kemanten ya kita sesama nyaman nika sane utama nggih. Hai nge, Rakerai, sapu napi malih gatrenyane. Kenten nge, selamat pagi aturang titian. Nah, sane mangkin titian napi wastane nyarengin Rakerai. Kenten nge, untuk interaktif kenten kira langkung 2 jam ke depan. Ingge pastikan sampun pacang mosong topik-topik saking sudut budaya kenten nge. Nah, niki ya napi wastane ini ngerakerai nana mirengan daun pandang ya. Kira-kira apa yang langsung terlintas niki di pikiran Rakerai kenten nge. Nah pikir daun pandan nike sering Rakerai gunakan niki dadas pewarna makanan alami kenten nge. Utawi menjadi aromatik ya ketika ngaryanin sebuah kuliner ataupun ada fungsinya sanelianan pun niki pasti ke saking dumun mana titian kenten nge. Penggunaan daun pandan nike sangat sering kenten digunakan napi malih niki ring Bali pemekasnya nge dan jawantah ring segi kuliner ya utawi kesehatan bahkan di segi napi wastane ada tradisi pun taler manah titian niki sering digunakan juga kajang reklame Bali kenten bekasnya nih. Ingi untuk mengulik nih ke Rakerai meja bos ngiring ya hama bawasan meblik bagan taler berbagi cerita pengalaman menarik sakit Rakerai kenten ya seringnya digunakan dados napi kemantan ya taler ini seuning Rakerai manfaatnya kira-kira bagi jangreng kesehatan kira-kira napi mantan meja bos ngiring saran titian niki haring WhatsApp rompat sane dereng megatro utawi dereng monitor niki terus ngeranjing ring nomor 089570324 5505 utawi mali jebos niki sampun nang lali nyareng titian ring ambare ring nomor 0361223361. Ayo nge seru ngelantur niki muka ring interaktif ngiring malih biar sayang tembang ya sabar sabar sabar. Nge niki tembangnya nih ya mendefinisikan seseorang Bali, boy seseorang Bali mendefinisikan dayu sebenarnya niki nge napi wastane yang ayu lembut kenten nge niki titian dipanggil sarang bliwi diwi diana ge cantik.

0: ke sarang.
1: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: FM 106,4 MHz dikirim Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayangnya rakenai sabun api di wos lampu mirangan tembang Niki saking beli widi widiana gak cantik. Aduh, udah yuari merasa terpanggil Niki. Ya Niki sampun dipanggil cantik sira sanetan senang kenten nge. Aduh, pasti kesampun ngawinan ring manahe kenten nge. Gede bayu benar. Tapi malah ring rahinane mungkin Niki rakerai. Tapi wasane make kegiatan tapi aktivitas duwe dengan napi wastane ditemani kenten nggih kedampingan kianto tembang-tembang Bali sandi ada favorit akar rai kenten nggih madan-madan niki presiden menghibur kenten nggih pasti kesampun napi wastane pengabdiannya ini meja bos niki ring pekarian tawi sugina suka ada duwe margi antar nyantas puput meja bos. Aing era karai kadi bosit yang wau mare jebos niki jagirin titi arah karai mau bausan ngeninin indik daun pandan kenten nge budaya penggunaan daun pandan niki ring kramu Bali pamukasnya ne ngawet saking numu nyantos mangkin nge rakerai niki ring daun pandan ya biasanya digunakan untuk memasak niki nge ring kuliner senapi wastane demang dikenal dengan nama ilmiah juga Pandanus amaryllifolius kenten. Nah niki pandannya nih ngeranjing niki ring tanaman tropis taler ngeh niki dari Q mencatat spesies niki rakerai sebagai tanaman asli wilayah Maluku dan tumbuh terutama di lingkungan tropis yang lembab. Minap ring bidang rakerai niki make wenten pandan. Nah pandan nike pasti kesampun ngeh ketah kenten ngeh ring aromanya kenten ngeh pandan wangi ya dikenal juga karena daunnya memiliki aroma yang khas nge. Antuk nike sampun sani maminan daun pandan nike napi wastane ngeranjing ring aromatik pada makanan kenten nge talen niki wenten ring kudang-kudang manfaatnya nih ring segi kesehatan nge. Antuk mengenal niki ciri-ciri daun pandan kenten nge pantan iguang nanti ya kerai ngeran daun pandan paling nih kan bisa-bisa pandan medui nanti dicari. Sampun nange ring cirinya ini cukup mudah nih kira-kira ai daunnya nih pasti kesampun berwarna hijau bentuknya panjang dan sempit ya ujungnya meruncing dah kerainnya medui tulang daun yang memanjang biasanya nih tumbuh berkelompok dengan bagian bantang ya dan juga pasti kesampun yang paling utama nih medui aroma harum yang khas. Ayang era kerai ngiring sana mangkian niki ungkat titiang ring napi wasa interaktif kantan nge era kerai sana presiden menyarangin niki utawi monitor kantun nge ranjing ring WhatsApp dumun salam salam dumun nge ring nomor 089570324 5505 utawi sana mangkian durus mungkah niki titiang ring WhatsApp tempur ton WhatsApp kantan nge ring pesawat interaktif kantan niki ring nomor 0361223361 mau sang ngeninin indik daun pandan. Ainge, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, dayuari cekek meketek-ketek kapat tujeng.
3: Kapat tujeng. Mbak Indira.
4: Ya.
3: Kenok Mbak.
4: Betul karo, diatun cek wau metangi bangun niki ge.
3: Jakti wau metangi?
4: Tajan to penikah anu suaran mah nak pireng to.
3: Inge cara nemu pahit. Aduh, pasti megadang di binge.
4: Ini tanya sampai jam kudo to tengah dua dan pindang sirap kencan dayu hari.
3: Masa.
4: Aduh, nikah gitu.
3: Pasti kelamaan bubuk siang kayaknya ten.
4: Aduh.
3: Tan kenapi?
4: Kenapi niki gatro dayu?
3: Aduh, dayu seperti biasa. Kena nike.
4: Mah kaler cuma sekena.

0: jalan usan niki on air.
1: Asik on air. Ini Janura nyarangin di wawu sukses mani.
0: Rajeng ini Janura mali jebos munggah sarengin Dayu Ari.
1: Dayu Ari yang cantik ini.
0: Niki nak jalan-jalan dadak diatur semtengayan ya mah bangun on air man durin.
1: Jalan-jalan. Oke, enten. Jalan-jalan ke mana aja?
0: Kiri enten gang yang penting dapat jalan-jalan pagi kan.
1: Betul, dapat matahari pagi.
0: Ya, ini mbah ampun sepi di rumah sami lah ampun ngeranjing udah menjalan megai ke karyo masuk.
1: Oh, sudah ya masing-masing kesibukannya sudah jalan. Mbah.
0: Ya.
1: Niki mau sore daun pandan, Mbah. Benten renggang di wau panggih. Biasanya dipanggih niki.
0: Yang daun pandan riki tenan. Mabian nak niki
1: memulau dicari. Yakti, akeh nak mula.
0: Mbah ge ngelah tebih di kitu kan cari niko pulanin pandan bedik gitu.
1: Masa sengaja aja mula pandan niko.
0: Iye, pandan niko kan nak paling berfungsi yang gen Banten terutama kalau di Bali
1: niko. Biasanya Mbah ngangen api manten di hari Banten.
0: Nah, yang diusan kadang Banten dan ya Mekario bubuh, tumpuk bubuh niko karenang mesin niko uletang, intuang niko banyak gadang, tepung meli jebos.
1: Oke, enten yang Ariana bubuh sumsum niko Mbah?
0: Nih.
1: Ah, men kudiang Mbah niko pandana, pangdada sewarna hijau alami.
0: Sab-sab dumon, muda kita blender dan pakai tu gadang ya.
1: Oke, blender. Emosi ya, nih Kang blender. Blender.
0: Kan banyak tekanan suara, bende.
1: Menuka, kuda kayaknya nih Kang ngangin daun pandan ya?
0: Paling yang nani lemen gede, yang nih lemen petin hari itu ngangin yang dua.
1: Duang bidang, oke.
0: Okay. Iya, duang bidang. Yang nani gede ya, suki. Kena wenten lemen lengan, gede anak pandan kayak.
1: Masa, oke.
0: Iya, karena dia subur dan karena dia sudah lama ditumbuhnya kan menek tadi rendah ya jeruk pandan tikah dan dos masih
1: ada pandan tikah ge. Oh kenten was kenten tapi was setan ya pas jadi ngeblender nih kan mendaging ten campuran rasa atau apa ten cuma warna aja
0: dan mendaging warna nih kogen pun gak ada jadi kerudit lagi yang mah makin teman
1: pantai ke dumun.
0: Ampun.
1: Oh, kan. Temen liareng bubuh sumsum malin api nganggen pandan. Biasanya yang banggen.
0: Mbah Makario masih ramuan minuman itu herbal.
1: Masa nganggen daun pandan? Oh, kadin api ya. Minumannya Mbah.
0: Niki mungkin Mbah Makario nya kunyit gede nge. Jahe gede, isen lengkuas itu isen nge. Isen ampun kenten seri. Niko pandan daging inta cengkeh untuk ramuan mahal untuk diminum niko kenten.
1: Oh, mending napi was kontribusinya pandan di ramuan Mbah niko dados aromatik napi wenten dirasa manfaat sanilian.
0: Wenten aromatik nani kau yang nangen bubuh niko sangat aromatik ya.
1: Harum ya Mbah ge.
0: Angin minum herbal niki sangat niko masih menyengatkan ampun kan masih mebo niko ampun berarti meluap ya ha. Bagi ambah pun yang 30 menit niko pang 3 gelas menjadi 2 gelas niko ya.
1: Kenten. Berarti ket malam niko kenten ke ino.
0: Ini satu tapi dana ini tanggung nih kak, kuat tanggung nih.
1: Inge.
0: Botolnya nih kak. Ingin bapak setiap, nah pokoknya setiap mau minum nih kak, berduang kelegaan. Dan penuh-penuh kok. Kelegaan. Habis makan juga tiang pagi. Makanya yang mah kepekan si bu pera itu pun batuang tiang ragaan makanya sebut sambung nih mah bina bang mah kini
1: kek demen natin bu pera aja lah kun itu bu pera tiang. Oke mbak becik banget nih king informasi suksema banget sampunya rengin
0: nak niko pandan yaki-yaki makeh niko di samping angin makario bolu niko kek pokoknya pandan niko diolah menjadi air yang hijau napi kan dados angin campuran makario apem Bali
1: dados pewarna alami napi dados
0: pewarna alami kek. Banten. Iya nani pun sering mbah menggunakan panan mengangin Banten saja niko pun herba anu minuman niko paling sering dan tidak bisa dilupakan niko dan tidak bisa ditinggal salah satu niko
1: betul sekali kan makin niki ngangin tas tas
0: yang panan sampun lantas mani mempewarna niko ge mbah sebenarnya demen ge. Ya, tapi ada yang demen nih yang kena hujan niko mi menambah nyengat warnanya ge.
1: Masa ge?
0: Tambah nyengat warnanya hijaunya ke. Angin mbah semakin dereng ya ngangge niko ke.
1: Ya, oke. Mungkin bisa lain waktu dicoba niki mbah Indira nge.
0: Nge niko sampun yang kini masih pikiran ge. Masa itu aku makan makan dan minum pakai pewarna
1: tanja yang yang penting diminum nih kan tengah hijau kulitnya mas. Ada inge main di rasuk semua banget sampun boleh niki inge.
0: Iya menikah dimulai dari hari inge niki semeton gitu pian bah matangi minap sampun lemunan aja tiap.
1: Oke.
0: Tiang nununin tiang tiduri bangun tiang nunun.
1: Nah dayo tapi emang pondasinya kuat kayaknya mungkin.
0: Iya kan nununin niki dengan jalan on air.
1: Nah jalan on air.
0: Tanya nununin bangun tidak begitu otomatis sampai dengan api balik niki gong yang seri nenjak pesa nampun meterek gitu.
1: Iya nge senggol-senggol nampun yang sering rutuk pun pangkahnya.
0: Ini ita niki sampun minat bu lauh lain pasar kenten yang tante yang ini Jerman kari meadolan sap ring pasar.
1: Jok senggol sami diurus malah jebos niki nyarengin dari mungkur Mbak Indira nge.
0: Yang Bu Eka BB kari niki ragana selat temok. Niki matur nampo nare misi dupo misi sanang gitu minap.
1: Beh uning ya daily activity ase. Inge Mbak Indira suk semua banget sampun niki galah nge.
0: Sedangi ngolek niki nge. Gireng. Kalau niki jero epa jero kupo kalau ngolek niki nge. Majang dayu hari suk semo sampun galah makeh mah ngambil galah niki pak mancung aja kan arbo niki ngambil donor mah mungkin. Dayu sesama banget galah galiang mbah dia makin lanjut jalan-jalan.
1: Miring.
0: Santi om.
1: Inge suk semo banget niki Mbak Indira sampun nyarangin nge. Inge masih kiki mantan niki rakyat sani presiden nyarangin titiang mau sangring pandan diurus ngeranjing mak. Ring 0361223361. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu tukang cacak.
1: Tukang cacak. Aduh jelek itu mah ke belakang kan pun.
2: Tukang cacak
1: ampun mengah
2: tuh semua.
1: BKBB tiang pun api gatre.
2: Langsung karo jakti sekati bos dan Mbah Indira. Kalau dereng angin aku
1: mau Banten wau. Kenten kenten mati.
2: Jadi lantur mau Banten canang.
1: Banten canang.
2: Setiap hari ini ke tugas nenek-nenek.
1: Apa tugas nenek-nenek sira sudah ada dos.
2: Nak ampun Riki mangkin kene ape ampun gua ngecas Bu Janura nyarane.
1: Miring.
2: Bu Janura rajang le jebos mengah Bu.
1: Bu Eka mangkin mau sering pandan Bu Eka.
2: Bu Jero Chandra talar tuh.
1: Sarang-sarang.
2: Nyarangin ge rajang. Neneng ini pandan-pandan wangi utawi pandan
1: harum.
2: Yang Bali, bos Bali ini pandan harum.
1: Pandan harum.
2: Nggih, patah sekali daun kecarum nih ke yang bahasa Indonesia ini kan daun wangi. Kan?
1: Daun wangi.
2: Kemangi. Kemangi nggih. Mungkin wenten di pondok diantu kan nanging mau ada pot tuh.
1: Oh, pandannya nih.
2: Nggih, soalnya uju ngarianen sangan jangan api ajangan kukus.
1: Nggih.
2: Daging pun beras panan harum nyangluh ajangnya tuh.
1: Masa nggih?
2: Nggih.
1: Beras nika dagingin pandan.
2: Nah, nika taler nggih. Dingukus beras tuh bareng be kukus panan harum nika jadi nyangluh sama ajangannya.
1: Oh, nyangluh dan wangi kenten dadosne.
2: Sangat wangi ya.
1: Oh, nyangluh
2: jo enak tuna.
1: Masa beda.
2: Aman karyanin toyo dumun sedekah kuenten nah toyo suka dimangkin kan ngerebus toyo wengi ini ke tuh nge angin panci ini ke pun kentan daging pun pandan wangi akeplisan. Ajak enak san pun toyo tuh.
1: Enak.
2: Masuk engko kenceng.
1: Oh, kenten. Berarti
2: ingin toyo.
1: Kenten. Berarti napi wastane bedanya nih sarang napi wastane toyo sane biasa nih ke karena wangi atau rasanya emang benar-benar beda?
2: Rasanya memang beda sih rasanya kalau ampun daging, tapi ampun basakeh, kalau basakeh ten enak yo.
1: Oh, ten enaknya karena gimana?
2: Karena kebanyakan pandan.
1: Ten enak maksudnya pahit kah jadinya atau gimana nih?
2: Pokoknya ten enak diminum gitu, kurang pas gitu. Sibuk sering dumun kan sedereng wenten toyo suka dimangkin megalon-galonan itu kan. Ngarian pun panci gede ini kan itu. Malamnya ngarian sampai gemulak ngerodok sampai gemulak. Pun kenten ampun kebus-kebus tutup petoyo bang yang emon dumun tahu tutup benyangnya semangan yang caratan tapi kenceng
1: ingin
2: kenceng niko cuci bersihin ketong toyo niko enak aja nih
1: bisa
2: oke ya mungkin kan wenten sana kenten itu
1: wenten arang sih kayaknya nak nganggen
2: mungkin arang nak nganggen gitu wakai pun nak nganggen toyo-toyo mineral mungkin
1: kenten
2: kok kampung-kampung mungkin pun masuk toyo kenten itu
1: ampun gimana penyakit lebih praktis
2: pun
1: coba
2: suning itu penyakit teh
1: napi ke
2: penyakit kohati.
1: Oh kenten asanti yang Bu Eka kayak memang mengalami sangat nih penyakit kok hati. Inge, nak niku perlu proses memang. Memang perlu praktis.
2: Tinggal ajak praktis. Galon, mau duit tempatnya di rumah tinggal cor.
1: Tapi Bu Eka memang seneng ya dengan pandan nike, maksudnya diolah memang ika tenkoh ya.
2: Gitu. Ya dumun kantun cenik-cenik, kalimang nanding canang pasti ngat pandan dumun pandados kemarampi.
1: Kemarampi.
2: Nggih, rakeh meduwe di kampung meduwe tiuk mangan, demennya diingat tuh.
1: Nggih, tipis-tipis kat-katne be becik san.
2: Nggih, seger canang pandan harumnya asli. Dan mangken kan mecampur, ben misi mesumong. Mau warno.
1: Inge, ten kenapi. Yang penting kan masih suklek, enten enggak sembarangan.
2: Ampun, jadi rumah dia Sutirto nyarangin. Artinya, ya bijo, amin lah tuh. Kuliahnya bijo, putih, ya ijo.
1: Mada sidang, nonton lah, Inge. Inge, Bu Eka.
2: Ampun, makin dengan
1: perbedaannya ya.
2: Perkembangan zaman, ngantar ke kemarampi, makin maju, gitu.
1: Enten.
2: Inge, aduh. Pak Yan Arbo ni Ica, munggah mungkin nangen jalange, mang pandu malah siki tu nak
1: tenang
2: biasane kalau ngolah kemarampe kayaknya dumun sami kenten kanten si anak-anak tiang
1: ten anak-anak pada zamannya ya.
2: Nangge, waktu dawak-dawak nanding canang tu pasti nikah rerah dumun pada narum nanti di merajan ko.
1: Nangge, oke.
2: Sampun dumun nikah siapin dumun sampun nakeh cuci, biasan jak seger.
1: Seger, ampun, aduh. Terus sekaligus mengingatkan nih, ke bernostalgia.
2: Masa-masa lalu nge,
1: betul sekali.
2: Itulah kita nanding canang. Sekarang kembang koni. Pucuk lilin mungkin sekar nih kok ampun kalah ngejak pacah taksun pacah gede jangan itu
1: taksun pacah
2: di malih men lodro ngubur
1: bener napi nang ada
2: lagi
1: ada ingin Bu Eka susu banget
2: aja ke bar yang suadarmu pamit santi om
1: ingin susu banget nih ke Bu Eka bebe talar nih Mbak Indira penekaan nih ki raka-raki raka-rai lagi ingin ini mau tonton pandan patur pisan nih ingin di pernikahan anak Radio Wawung ya. Jadi ini saking segi adat tradisi niki kenten ring Bali pemekasnya nih ke anggena sampun wenten sani kebau canang kenten nge napi wastane dimanfaatkan dados kembang rampai kenten nge niki daun pandan sani meket tipis-tipis nge minap lakarai dumun nanen kenten nge nyaringin dumun orang tuanya ya pada zaman dahulu ngangge daun pandan niki dados kembang rampai utawi mangkin yang olahan mangkin kenten nge dados ring kebau sang toyo herbal kenten nggih dados wosan titiang taler niki pewarna alami kadi bawas Mbah Indira di wawung nggih sane mangkin niki rakali ngiring sandekan malih pacang katuran tembang niki malih jebos lanturan titiang niki ring program acara Rajang Bali informasi taler tembang-tembang.

0: Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali.
1: Rahajeng, Rahajeng Bali.
0: Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

0: Wah, kamu suka ya biskuit ini, Nak? Lahap sekali maam snacknya.
1: Bunda, piring sekecil tampak penuh. Tapi apakah nutrisinya sudah benar-benar terpenuhi? Jangan sampai anak kita kenyang oleh jajanan tapi lapar gizi. Tahukah ayah bunda, terlalu banyak memberikan makanan manis dan camilan kemasan bisa merusak nafsu makan anak. Akibatnya, si kecil kekurangan protein hewani, kunci utama pembentukan sel otak dan tulang untuk mencegah stunting. Ayo ayah bunda, batasi jajanan tinggi gula. Pastikan di setiap piring makannya selalu ada protein hewani seperti telur, ikan lokal, ayam, atau daging. Utamakan gizi utama, bukan sekadar kenyang, demi tumbuh kembangnya optimal dan cegah

0: 106,4 MHz di Kiring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ayangnya Rakerai, Mali Mali ini kesarang titiang Dayu Arih, nyarangan Rakerai, ring program acara Rajeng Bali, informasi taler tembang-tembang. Taler, pasti kesampun, kantun ini mau sang rein topiknya nih, ngeninin indik budaya penggunaan daun pandan, ring kehidupan sehari-hari, kenten nge. Ayangnya seru ngelantur ini titiang pacang, menyapa dumun ring WhatsApp, sane sampun, nyarangin titiang, puniki wentan Pak Tut Sumarje Banjar Bengkel nggih ring Denpasar sarang Agung Ayu Chandra nyarengin nggih. Aing nggih rajeng tugas susume banget niki Pak Tut Sumarje kena state nggih. Talen niki Ibu Lu Sekar Payangan obwi sudah laporan penyemangnya ini nasi goreng spesial rasanya niki yening tumas ring dagang-dagang genteng nggih. Nah niki menten di atasnya telur ceplok ya, telur mata sapi sarang mentimun. Aduh niki komplit pisan penyemangnya nih. Boleh enggak ada yang minta sedikit? Aingin ini kita bantah ngerajung sombong Dayu Ari cantik ngiring unggahan dumun durus-durus. Aingin pasti kesampun menyen mangkin ampun telas jadi kertas nasi gorengnya ya bulu sekarang nggih. Dan kenapa nggih semoga stata kena stata ya harus sarang keluarga. Lantun niki wenten Nini Janura. Halo Nini. Aingin rajung sombongin ini indik daun pandan kenten nggih selain untuk Banten campur air teh kenten nggih campur sarang minuman kopi dan air pandan nika khusus kenten nggih. Oh iya katanya niki kudang-kudang tips ya saking Nini Janura. Oh iya Bu Lodra si banyak nyarengin kenten suksema nggih jadi wau bisa dicampur untuk teh, campur untuk kopi ataupun air pandan khusus nika juga bisa dikonsumsi kenten nggih. Suksema Nini Janura informasinya nih. Mantan kementan Aji Mia kita monitor ya melalui laporan video suksema banget ya kena-kena Aji Mia. Taler kementan Pak Ian Ari yang ikut-ikut dayu Tegalalang cetar sama juga Hayam Murah juga cetar niki nge. Ayo ngerak-ngerai suksema banget niki sampo monitor Sani Lianan ring DJ ke niki. Aduh urus makin ngeranya niki ring WhatsApp dumen nge ring 089-570-324-5505. Nah, sini makin lurus niki ngelanjing rakerai sarang sami kaitan ring sobat telepon 0361223361 mau sang ring daun pandan ge. Ayo nge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nah, kengken. Beh, teman-teman nak ngunggah napi nih ke kemajang ring Bu Vera tiangnya.
1: Cuk semara tuh besar.
0: Ada.
1: Besar Agung Sambana. Cuk semara tuh besar. Jam cara ring perobat RI. Sampun yang boleh bisa nih ke mencet.
0: Ingin ledangan nih ledang. Abur Bu Vera.
1: Ampun urusan. Sedih harus makin gede
0: dulu. Memang nih man, boleh kentan sedih lah nih niki. Curiga tiang bener.
1: Nah kan mula suka duka laro pati.
0: Kadang tiang tan perlu ben asal Bu Vera ngeranjing tan perlu mesambat sedih ha. Pokoknya harus senyum gen.
1: Kentan suka, ini duka, ini pati. Amamu
0: weh. Aduh, ampunan lah makin.
1: makanya perempuan RRI tetap jaya di udara.
0: Mas Tungkara tetap jaya di udara.
1: Menyemangatkan pendengar, menggairahkan penyiar.
0: Kebus ya makin kebus tuh penuh gairah.
1: Dayu Ari lagi siaran, lembut terdaluman.
0: Penyah tiang tuh. Aduh Bu Vera.
1: Iya.
0: Jakti sering bak tango kenten toyo daun pandan sarang nini. Sira Mbah Indira wau. Temen natin.
1: Win, abo win lain geng.
0: Iya. Di polos.
1: Abo win bang nih mau amplop Bung Karno udah bina ngetan teman.
0: Oke, tuh abis mau pilih makin pangres kenten nah. Oke.
1: Daun pandan kan sing dari mulanya nan Bung Karno abang.
0: Mandi tiang ngatur amplop tapi daun pandan tengah tan kenapa nge?
1: Amplop mendenging daun pandan.
0: Menikah kan duen tiang itu.
1: Angin tuh. Beli pulsa masih ada Bung Karno. Ke Bandung masih perlu Bung Karno.
0: Oh, kenten.
1: Memuyet perlu cacan aja Bung Karno.
0: Aduh.
1: Dan cocok asa nih kata yuk.
0: Aduh, ini aja tiang nyarang ke mantan, tiang ngikut mantan.
1: Makin nanya-nanya. Nabi matane.
0: Nabi.
1: Waijo tu mata rahi.
0: Mata rahi ampun.
1: Ampun dang li kangen.
0: Ampun dang.
1: Cerah secerahnya perempat eh secerahnya gue ngari ada yuari.
0: Nah gue ngari ben dayuari.
1: Rahnya tu.
0: Kira ngepandan niki orang tiang.
1: Saat kau pecah tiang tu dipuri pemecutan tu. Dan kong. Untuk semua turiko salam hormat yang sareng sami driko ring puri.
0: Ring puri. Inge Bu Vera ring daun pandan biasanya Bu Vera di Pasar Tabaran dados nabi ke mantan.
1: Nih yang itu yang dia ngomong cembiang ranadi ngalap bet yang daun pandan batu mulih angan-angan ya jati nih kok.
0: Oh kentan campuran toyo mantan.
1: Tapi kene ke gawe jajo yang ten medaging daun pandan tanyang lu.
0: Oh tenyang lo mana mulanya?
1: Ya harus nyang lo nih kok, ngaibu bos sumsum jangan nampanan panjang lo. Ngai jajah kukus jangan nampanan nyang lo. Ngai jajah waluh kukus masih jangan panan nyang lo.
0: Nyang lo.
1: Nyak
0: sana nyang ampun. Tapi berarti ten wantareng aromatik mantan ge ten ring tapi bahasannya aroma mantan kentennya don pandan dados.
1: Angin banten masih nih kok kan perlu nih kok.
0: Di napi emang ring Banten ya Bu Vera?
1: Banten itu daging daun pandan.
0: Di Banten napi biasanya daging ring Bu Vera?
1: Canang
0: tiap napi?
1: Nah canang napi aja, daging pandan harum, gelas-gelas.
0: Kayaknya.
1: Makin kan nganggur pabrik nih ke ngop nih ke. Kemang
0: betul.
1: Rampe wasan.
0: Ah kemang rampe, betul.
1: Kemang rampe. Napi kok nih tuh yang daun pandan, kok nih bok. Kuni itu raga sing nawang nak tutur kena kuni.
0: Nah makanya tiap mirang mungkin tuturnya.
1: Tutur tu harus bin tuturan. Tutur kan luntur. Tutur tu harus kita bergetar.
0: Mau tutur nak nuturang.
1: Nak lincil-lincil lah nak kini nya nalo. Lalu kini nya nalo. Lalu kini nya nalo.
0: Punya punyang loh dados nih.
1: Kadang siang di gunung tu. Makanya makin wendan bin tuturan.
0: Malah jebol kan nuter naniki band, tapi pastinya galak ke Bandung pun.
1: Ingat wanita kamu niko dan nani.
0: Patut ya.
1: Kencan kan tu. Muni kau ni tiang memuit. Menek ya kau ni tiang gembira.
0: Gembira. Berarti.
1: Jangan diperlihatkan sekarang susahnya kita mencari penghidupan.
0: Nike sampun.
1: Hidup tiang susah tu. Apa saja mungkin.
0: Oh tu jangan kau ni jangan diperlihatkan.
1: Kompon ekonomi air.
0: Ada Bu Vera Inge sesama.
1: Yang penting Dayu Ari beriang gembira, dengar juga beriang gembira.
0: Beriang gembira.
1: Nanti beriang gembira. Mudah-mudahan nanti ide petare makde dari Ki Bung Karno. Pak Boklamator.
0: Ren DJ pada megena.
1: Soalnya gambaran di beliau dipakai uang Indonesia kan? Niko maaf Bapak saya bangga kepada beliau. Bangga sekali. Ya, bangga sekali kalau tidak ada beliau gimana kita merdeka bisa mencuar di Radio Perempat RRI.
0: Betul. Bagaimana bisa Bu Vera bisa mengumandangkan merdeka gitu ya. Kesampun.
1: Di udara tetap di udara sekali merdeka tetap.
0: Merdeka aja ya. Ada. Inge, susu banget nih Bu Vera. Satu menyemangatkan kita hari ini raya dengan segala petuahnya kenten nge. Nah niki talar niki penggunaan daun pandan sendiri macam Bu Vera juga niki ternyata digunakan kenten ya, diberdayakan kenten nge. Dados napi wastane minuman herbal kenten nge. Talar kadi penikan Bu Vera di Wau asal napi ke kulinerne nganggen bahan daun pandan puniki. Pastika sampun yang leh kenten nge kadi napi wastanya ngarianin ring jaje kenten nge. Pastikan nentan nyewanta ring aromatik ke mantan ya preside wangi kenten nge. Ternyata dari segi tekstur kenten nge ngawinan nih ke sani kekaryanin yang loh kenten ke bawas. Ini rakanya titiang ngawin malik ide kenten nge. Ngininin indik daun pandan kenten nge. Ya nyening ring dapur biasanya juga nih kira-kira aing nggih menteng kedadosang miki dados pemberi aroma warna alami taler tekstur kenten nggih ring kawentenan nasi pandan ring bubur kenten nggih ring kola sering sekali kita gunakan kenten nggih untuk daun pandan punike taler wenten ring bubur sumsum kadi dibawas diwawu kue tradisional bolu kenten nggih cendol nah niki sira sari seneng cendol ya wenten minuman sanilianan santan ya niki napi wastane ngangge daun pandan taler sampai berbagai macam jenis makanan sane manis miwah gurih nge. Taler iki rakerai daunnya niko pasti kesampun digunakan dalam keadaan utuh nggih. Nah, kemudian niko biasanya benten sanika iket, kenten wawu merebus sarang toyo, benten sani dipotong, benten yang diremas-remas, kenten ataupun diolah menjadi ekstrak maupun jus pandan niko nggih. Aing rakerai kadiasa pun niko titi amatur kede kenten kawentenan informasi menariknya nih, tapi fakta menarik saking daun pandan, majebol lanturan titian niki antuk nyoba informasi, tapi fakta fakta menarik ring manfaat privasi ide taler nge tawi sanilianan sari mangkin ngirim sandekan demen rekerai meja bos lanturan renggalah jam kutus niki dua nimentan sani jaging lintang durus mesandekan.
2: Dalam menghadapi gempa bumi, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia mempunyai kearifan lokal yang hingga saat ini masih dipertahankan. Salah satu yang paling terkenal adalah kearifan lokal dalam menghadapi gempa bumi yang dipertahankan oleh suku Baduy. Untuk menghadapi bencana gempa bumi, masyarakat Baduy menyiasatinya dengan membuat aturan adat atau pikukuh dan larangan dalam membangun rumah. Dalam hal ini, bahan bangunan yang digunakan adalah bahan-bahan yang lentur seperti bambu, ijuk, dan kirai supaya rumah tidak mudah rusak. Rumah juga tidak boleh didirikan langsung menyentuh tanah. Hal ini dilakukan supaya rumah tidak mudah roboh. Selain itu, dalam pembuatannya, rumah tidak boleh menggunakan paku dan hanya menggunakan sasak atau tali ijuk. Cara ini efektif dalam mitigasi bencana dan tercatat hingga saat ini, lingkungan suku Baduy jarang mengalami kerusakan.

0: Pak, ayo cepat, Pak. Ambilkan aku air minum, Pak.
1: Ada apa sih, Ibu ini? Mendadak bangun tidur. Kayak ketakutan.
0: Mama, mana airnya, Pak? Mana?

0: merusak lingkungan. Nyadar dong.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.